0: Jadi Sian macam dia mati nak lagu penghibur kita masuk Ezra, Run Deep. Dia berupa giti.
1: Okay, bagi pula kita ada Sinceh ngerti jawapan bagi soalan the teka-teki kita berupa giti. Bila kita boleh komen the Facebook Y Family, atau bila kita boleh telefon kami dua berupa giti the lumur kusong my dua 2 5 6 4 5 6 5 6 5 kusong.
0: Jadi terus masih bila kita megau jawapan nanti ni.
1: Awak ni pernah DJ Dean ada ni lagi soalan teka-teki nanti. Ini nanti
0: dalam akhir-akhir kuih. Kuih ni dia paling bahaya.
1: Kuih ni dia paling bahaya.
0: Kita rasa kuih ni dia paling bahaya.
1: Akhir-akhir kuih, kuih ni dia paling bahaya.
0: Jadi aku ada nyaut soalan masuk dengan kita kawi kurus. Soalan nasi macam
1: jawapan ikan di atas pinggan.
0: Salah kan? Salah. Yeah. Salah jawapanku, Jen.
1: Okay, bila kita pun boleh cuba nyaut soalan de masuk kawi kurus dengan lagi boleh nyaut lagi soalan de masuk kami dua de berupa gitu de jaku Jen bayi nyaut. Nah, ni binatang de paling pandai nyimpan rahsia.
0: Boleh nyugon clue antara paling clue.
1: Jarang-jarang lagi kita tebuk binatang sen pang debu musim lah.
0: Binatang ti ada de keyunaan. Ada keyunaan.
1: Keyunaan kita bilang tu lah.
0: Contoh macam mie goreng tu.
1: Boleh kita jawab soalan kedua.
0: Boleh lagi telefon kami dan abi. Konti ke sama hidup 2000 mahin dan papri ataupun merima kosong dan berbagi ti.
1: Topik ti masa topik dari pers mana dah. Ambil nyambung lagi teka-teki dan berbagi ti ya.
0: Dia jaga berbagi ti rak kunya nak perah otak. Ancak bila kita berfikir
1: pagi kita refresh fikir kita. Okay, bagi bila kita ada telefon, boleh telefon nombor 2 2 5 6 5 kosong. Dua lain telefon kita. Kerana kita dapat nyaut soalan nombor 2, boleh kita request lagu.
0: Kalau boleh direct call, mati request lagu. Boleh memang boleh lagu.
1: Okay, dua soalan nombor 2 dia berupa giti. Soalan dia masuk DJ D. Teka-teki nama ni kuih dia paling
0: bahaya.
1: Akhir-akhir kuih, kuih ni dia paling bahaya.
0: Ada kuih ti jual di pasar.
1: Ya, ada yang jual kuih ti di pasar. Akhir-akhir kuih, kuih ni dia paling bahaya.
0: Ada soalan masuk Nur Atika.
1: Okay,
0: nama siok nanya. Siok kala budak marak luar masuk rubang. Tahu boh?
1: Siok kala budak marak luar masuk rubang.
0: Ani kasih kan? Ani kayu sih.
1: Okay, tiap menang. Nyawa soalan aku, pilih list tiap menang gajah pandainya parasia aku ada. Betul ke?
0: Mungkin. Kalau kami dua je nak nak ada dah habis pimaan kita.
1: Ti kuih sepit di je. Ampe-ampe ya. Ampe-ampe.
0: Kuih lidah buaya bukan? Bukan. Kena nak betul-betul kuih. Ini kuih jana. Betul-betul bahaya lah.
1: Bukan kuih sepit. Kau rasa kuih sepit kan ada bahaya ya?
0: Ya, kaya. Tapi ti lebih bahaya.
1: Ti lebih bahaya.
0: Jadi ada pengabar kita.
1: Ada. Ada ti. Ada yang
0: betul. Christopher Susek, kuih bom. Betul. Betul.
1: Ya, kuih bom.
0: Jadi di sini ada pengabar kita.
1: Ya, okey.
0: Mangga. Betul.
1: Okey.
0: Kuih bom. Jadi asikah pengabak kita ada bro pagi ti?
1: Dua orang yang dapat nyaut tu je. Dua orang yang dapat nyaut teka-teki tu je.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Mel.
1: Selamat pagi.
2: DJ Asin atau DJ D ya?
1: Ya.
2: Selamat pagi dengan dua, kok nomor dua. Okay, nyap bukan call ti sebelum sumuk ya?
1: Nyap. Sumuk. Ini ada paling first.
0: First.
2: Okay. Okay. Mau nenang kue, kue renang paling bahaya selalunya sebut dengan kuih bom.
0: Betul. Kuih bom.
1: Ada lagi yang
2: nyawa. Nyak jua ada bau. No, nyak jua kuih bau. Ada bau. Baku milih nang. Ti kuih bom. Ti kuih jara. Kuih sepit. Kuih bom. No, memang kalau nyengoji itu memang kuih bom macam bahaya. Sebab ya bom.
0: Ya, betul. Sebab ada ni kuih bom.
2: Ya, yang mau tung di game. Siapa ni enak ti?
0: Binatang ni dia paling pandai nyimpan rahsia.
1: Binatang ni dia pandai nyimpan rahsia.
2: Binatang.
0: Yo.
2: Manukonang.
0: Manukonang.
1: Okey okey.
0: Beken beken.
2: Manukonang, manukonang yang busit no dengan susu pagi no.
0: Dia boleh dikategorikan sebagai seafood. Tu kan DJ. Ah,
2: seafood. Oh, pengumuman yo.
0: Yo.
2: Ah, pengumuman nyimpan rahsia. Laksa.
1: Beke beke beke.
0: Tapi mungkin yo gidang laksa.
1: Ya. Yeah. Mungkin ada laksa.
2: Laksa sebab dia laksa. Laksa laksa. Laksa.
0: Beke laksa.
1: Beke laksa.
0: Yo ogi bahan adang pinguman tapi yo idoh laksa.
2: Yo yo yo. Ah ya bogok laksa laksa laksa. Suo laksa laksanya me. Suanya laksia galaksia bogok dah.
1: Okey. Okey. Boleh nyaut
2: tak? Okay, DJ boleh. Boleh aku minta lagu ke? Ngin salam ke?
0: Boleh.
1: Okay, terus boleh.
2: Minta lagu ya?
1: Ya, ya.
2: Aku minta lagu lagu Ruku Oma ya, lagu Oma dengan parik dengan ku parik so Christina Nios ya.
1: Okay.
2: Okay, thank you DJ D do DJ me.
1: Thank you. Okay,
2: bye-bye. Selamat bertugas dengan duo. Okay.
1: Okay, akhir dengan kita nyautik. Okay, masuk.

0: Kebab tiba betul. Kebab betul.
1: Ada soal nyawa soalan di jamilan udang, tapi dah hampir-hampir.
0: Christopher Susah menang kuebom betul. Meg Gloria menang binatang paling paling panen yang perasia. Siput kuana. Kue paling bahaya kue bom. Betul kue bom betul.
1: Okay, kue bom betul. Mati kita ada soalan lagi di bau.
0: Okay, ada soalan di bau. Masih lagi Siti Monica Mona Talji menang anang kuana. Tan Sri Allen pemenang anang beken anang.
1: Beken lah. Tapi nak lebih kurang.
0: Lebih kurang.
1: Spesies-spesies.
0: Sama ada adik kena nak. Wang kita makan laksa kan?
1: Ya.
0: Ramuan SN memang ada in.
1: Ya, yeah, ada. Akhir jadis, bukan laksa aje. Mika.
0: Ya. Yeah.
1: Pun ada.
0: Ya. Yeah.
1: Ada lagi pinggabak kita ada berbagi tu, DJ.
0: Hello.
1: Betul
0: dia. Okay.
1: Okay, jadi bila kita boleh terus teka soalan teka-teki yang dah berupa
0: di Mary Muslim Nahim nama ayam kau ana
1: ayam
0: bukan
1: okay.
0: Susah lagi ya susah lagi
1: clue nak seafood kariana
0: seafood
1: seafood
0: haiwan yang paling kuat paling kuat di Parasia
1: susah lah ya soalan tu
0: susah. Okay, bila kita boleh yaut na bagi bila kita ada puan jawapan haiwan haiwan ini the paling pandai yang perasia.
1: Bayu susah raya soalan DJ Will dia berbagi
0: aku rasa dua soalan masa DJ D mesaut
1: mati kunyo go soalan dah susah.
0: Mati kita bagau teki-teki dah beken ya.
1: Yeah.
0: Okey, atas aku mana keleng kau ana?
1: Keleng.
0: Beken ya.
1: Beken.
0: Okay, awak depan bagi bila kita ada dapat jawab soalan, mati kita main lagu dan minta balan.
1: Tahniah.
0: Tahniah. Okay, awak depan kita bersilun lagu-lagu penghibur kita.
1: Kita bersilun dengan lagu penghibur kita. Masuk Mega Force, Baladingan.

Penetap Bundi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yen periksa atal layak kade naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atal dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: Pengrindu Ampa. Jadi saya mencari Martina, lagu penghibur masuk Mike Rantai dan Bro Pagi T.
1: Ya, yeah, Pengrindu Ampa. Ya, Umar Nipan, terima kasih bagi kita ada setiap bersama Bro Pagi T. Yeah. Pengisi segmen Makat Kerimuhas. Bagi bila kita ada pejirannya berpagi, selamat ngepi-ngepi.
0: Selamat
1: ngepi berpagi T.
0: Sama-sama ngepi. Teka-teki habis dua dah berpagi T.
1: Ya, teka-teki, teka-teko. Ulam mati dalam mana?
0: Mangkuk.
1: Okay, Umar Nipan, Aaron Grief nak menang udang. Gua nak ada udang di sebalik batu. Beken jawapan saya ni, ya.
0: Beken
1: nak menang. Ini binatang dia paling pandai menyimpan rahsia. Jawapan dia sebenarnya
0: siapa ni?
1: Tete.
0: Siapa ni nak kerang? Mana hal jawapan nak kerang? Boleh DJ explain.
1: Gina babut nak batu tutup saja. Nak palingnya perahsia.
0: Ni dan ni cian ni buncian ni kuainya ni cian. Kerah ni cian sentiasa tertutup.
1: Sentiasa tertutup. Hanya kelak terbuka. Minat warna tanda dah kuali saja terbuka. Yeah.
0: Kalau ada merebus tak, panalan dah terbuka.
1: Yeah. Okay. Bisa lagi, dia berpagi T. T ada soalan lagi. Dia masuk D. Ini kuih dia selalu makan jaga. Kuih ni dia selalu makan jaga.
0: Logik jawapan. Dengan ada
1: kuih lagi soalan. Memang selalu makan jaga kuih. Yeah. Okay. Ronel Dennis nyawat soalan kujen menang ikan kembung dengan kuih bulan. Bukan kuih, kuih bom sebenarnya jen. Ya. Yeah. Bukan. Ti bayu.
0: Bayu.
1: Bayu siapa jawat?
0: Bayu ada jawapan.
1: Bukan kuih bulan ya. Nyawat soalan kujen nak ikan kembung kuan. Bukan.
0: Medesem kuan nak kuih biskut. Bukan.
1: Okay. Aku pun ada soalan dah kedua nak. Akhir-akhir binatang bertani yang paling suka berderu. Medesan menang singau ku ada.
0: Walaupun ada logik, tapi ni bukan jawapan. Jawapan ni bukan singau.
1: Ini lagi ti. Mami Cikgu Esther, negara ni dah selalu dah kubak.
0: Negara ni selalu dah kubak.
1: Mati kita jawapan.
0: Mati video muka jawapan.
1: Mati video muka jawapan dah. Ada lagi ti. Laura Mik pun menang singau kuana. Singau binatang dia paling suka berderu kuana. Bukan jawapan.
0: Bukan jawapan. Walaupun ada perumpamaan bagai anjing dengan kucing kuana.
1: Dia menang. Hari nak kata tu sebab singau jiran ku berderu. Almost every night. Tapi secara logik dia bukan. Bukan dia singau.
0: Bukan dia singau. Jadi bila kita boleh telefon kami lagi dah habis konti 02-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1: Yeah, ada dua soalan bau. Dua soalan bau. Yang dia jenis nama kita peran jawapan, yeah. Kerang jawapan. Saya haiwan dia paling
0: pandai nyimpan rahsia.
1: Pandai nyimpan rahsia, kerang. Okay, soalan dia kedua, dia masuk aku. Saya haiwan ni dia paling suka binaru. Masih ada masa di
0: kuih anih dia makan jaga.
1: Kuih ni dia selalu makan jaga berpagi.
0: Cuba lagi tak teka.
1: Teka, ya. Yeah. Okay, diorang nanti kan menang ikan tenggiri.
0: Beken.
1: Jepun. Beken.
0: Ni beken ikan tenggiri. Beken.
1: Okay. Kalau mari kita cuba nyaut soalan masuk Mami Cikgu Esther. Dia berupaya kita ada dengan soalan teka-teki nah.
0: Yeah.
1: Bila kita apa boleh nyaut soalan nombor 2. Ini binatang dia paling suka berderu.
0: Ini soalan mi dia berupaya kita.
1: Aku ni binatang ni dia paling suka berderu. Dia mensudi kuih ani dia
0: selalu makan jaga. Kalau genang kirih nak kuih.
1: Okey, Mami Cikgu Esther menang. Kuih dah makan jaga. Kuih seri muka.
0: Bukan. Okay, kuih seri muka. Di kuih pernah nyaga Joey. Kuih seri muka.
1: Kuih seri muka. Kuih ada beken. Beken soalan seri muka.
0: Tapi kuih ada nombor jenis soalan. Kalau kuih seri muka, kuih ni dah bertingkat-tingkat. Jawapan dah kuih seri muka.
1: Kuih lapis ada lagi.
0: Ya, kuih lapis.
1: Kuih lapis ada lagi.
0: Ada jawapan. Christopher Susih, kuih bangkit kau nak. Betul. Finally kita ada dia pandai nyaut soalan kita.
1: Aku rasa semua soalan Abu pasal Abu dapat soalan belah je.
0: Dan DJ B susah raya jawapan. Okay, mengenai menih jawapan kuih bangkit. Sebab kalau anda makan jaga, kuih bangkitlah. Yeah. Bangkitlah. Macam mana menang? Kuih bangkit.
1: Okay, Niall Alexi tip menang kuih seribu buka. Bukan
0: seribu buka. Jawapan nama masuk Christopher Susah je lah. Kuih bangkit.
1: Kuih seribu buka bukit. Yeah. Okay, berdapat jawab. Soalan masa D, semua soalan berdapat sahut.
0: Rona Dennis kau ada selalu bidaru ginawat.
1: Bukan. Haiwan tadi dah paling suka bidaru.
0: Haiwan ti ada je dermin kita.
1: Betul, ada peti ais kita ada.
0: Ya, ada peti ais kita ada. Okay.
1: Bukan dah selalu lah.
0: Bukan dah selalu. Tut, cepat dah. Balik kita boleh call lebih ya. The Conti 02-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0 the bro pagi ti.
1: Binatang ti memang suka bidaru.
0: Familiar lah.
1: Warna sama dia pun suka bidaru.
0: Ya.
1: Warna sama dia suka dia bidaru. Okay, kita bisa lagi lagu-lagu favorite kita. Berarti kita ngempen ini lagu peminta masuk Christopher Susah.
0: Jadi kita terus dengan lagu penghibur kita.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jadi saya macam mati dah lagu Pinggir Bukit Tama Sutoni Peace Band apa-apa dah berupa gitu.
1: Okay, Nazri and Jane, nama-nama binatang dah selalu berderu jugong, tikus, kuan adu-adu, para garog dah tundu rengah kuan. Aku ada soalan teka-teki dah giduan kuan. Ini kayu makin tetek makin datu.
0: Makin tetek makin datu.
1: Mati kita bagi jawapan ya. Makin tetek makin datu. Okay, Awan dah ni dah paling suka berderu ti sebenarnya. Ada dengan kita nyaut jenis York.
0: Saya macam nak Winnie CJ.
1: Sebenarnya ayam jantan.
0: Si York je betul tapi nak mesti si York jantan.
1: Si York anyau.
0: Jadi soalan ku dah bau. Si macam nak kupi ini dah paling trauma. Cuma bila kita nyaut, mah ada jawapan. Senang raya teka-teka ku ya.
1: Senang ya betul ya.
0: Jadi jawapan masuk midesem kopi O. Betul jawapan nak kopi O. Saya macam kopi O, kopi dah paling trauma. Mengenih menih hal jawapan nak kopi O. Sebab kalau nya menih kau nya nak menjerit O nak alu trauma.
1: Kopi O ya.
0: Kita ada nak kedai makan kah kita rok order kopi O pun selalu nak okay kopi O.
1: Okay, aku rasa semua soalan mendapat nyaut nah.
0: Yeah.
1: Mati kita cuba nyaut soalan mesu Nazri and Jay. Ini kayu makin tetek makin datu.
0: Tapi ada mami cikgu Esther menyaut nah.
1: Ni kuana?
0: Si mencerna seluar kuana. Makin tetek makin datu.
1: Nama yang seluar.
0: Ya. Yeah. Makin kita netek nak makin datu. Si macam dah seluar.
1: Mati Nazri nyaut. Betul ke kai?
0: Jawapan.
1: Seluar kuat Mami Cikgu Esther.
0: Jina ada soalan Mami Cikgu Esther. Ni kuat ni negara ada
1: selalu ubah.
0: Ubah. Bayu me dua mengkau jawapan.
1: Mati kita dua mengkau jawapan ni ya. Okay, betul kau dah seluar.
0: Betul kau dah seluar.
1: Okay, aku ada lagi ni soalan. Soalan teka-teki ti. Kerja ni dah paling akhirnya nak pak beken DJ Radio. Kerja ni dah paling akhirnya nak pak beken DJ Radio.
0: Jadi kita ada ping abak kita. Ada okay. Bro pagi ti.
1: Hello. Hello, selamat berpagi.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Selamat berpagi.
2: Selamat berpagi. Dua tayuk juga.
0: Selamat pagi.
2: Kucak dia bilo tayu ngepin kan kucak. Aku del kata teki ku.
1: Ani
2: teki. Wang gipet minan jemu.
1: Iya. Yeah.
2: Apa bila motu ung jemu ngamunya meluntuk nah mata den na nyaut soalan masumu singanu dengan gini Marcel gini teka-teki ku bayu lagi luar ku suang anu mu siaran mu bong mu boetane senon ni bong ayak bong lambat
1: aku rasa ku puas jawapannya ungkod
2: hah?
1: Ungkod
2: ungkod ya
1: iya betul kai
2: Bukut. Ni lagi lah.
0: Okay.
2: Hello?
1: Hello.
2: Ni lagi. Ni lagi.
1: Ya, ni kena. Ni soalannya.
2: Nah, jenis soalan kena.
1: Okay, soalan masuk ke dua. Ni kerja ada paling akhirnya nak pak beken DJ Radio.
2: Oh, kayu si paling sukanya nak ya. Katak ataupun ini lah si tanah onu ujot kan. Kan selalu nono ujot suka oh my katak juga.
0: Tapi jawapan nanti.
2: Minta kena mu, yo, jadi jelu saya suka lagi ku asgur selalu boh jadi di gemel lah dengan di gedi atau selalu oh kuon.
0: Tapi soalan di gemel ti kain dah, bukan dah? Ani kau nyata bukan dah binatang?
1: Kena binatang.
2: Oh, bukan binatang ya.
0: Bukan.
2: Oh, gini. Kan yang nak yang ni kan non gayus kembut tu. Wang dap miki miki no suka yang nak ni kan non gayus. Meng tahu punya out no nadi kusen. Kesukaannya nak ani ganan kesukaannya nak ya.
0: Ini sebuah apa? Ini konnya kerja ya,
1: pekerjaan.
2: Mengduduk lah, mengduduk ya, duduk atau pacak lah ya.
1: Beke.
0: Salah.
2: Sukanya nak lah. hadiah aku lagu ya.
0: Hello.
2: Hadiah lagu ya boleh ya, hadiah lagu.
0: Ada lagu.
2: Ingin angkeping lagu dini jaku. Selalu ku minta lagu ni ke. Lagu mesu kireng lah.
0: Yeah.
2: Tapi lagu dandut lagu ti. Cina timo ya mesu cita ta. Tuho ingat ku minta ginya belajep de masa.
1: Sebab lagu saya nyep dabi sistem.
2: Oh yeah. Nyep ya. Oh, yeah. Okay lah. Tahu mau muka lagu ini lah. Bujur tak anak ni kupi, ayu kupi boh. Tahu
1: ngamak
2: lagu kita beda yola lagu kan era boleh lah lagu entry dari se tuhoi kunyap ngamak lagu kau ni madu se no masih dia muncul se no boleh ya.
1: Iya, kan sedih masa kita mati. Ya.
2: Okey lah. Selamat pagi nak kenal. Good morning. Selamat sehat. Senyum selalu. Cantik. Dayu sangat.
1: Okey.
2: Cinta kreno. Ya. Bye.
0: Terima kasih.
1: Okay, terima kasih Nick, dengan kita ada bersama kita berpagi ti Nazri NC memang ada soalan ni kena dalam akhir-akhir ikan ni dah anyap kelak kita nak pun baakna.
0: Ikan ni yo. Serai soalan ni.
1: Mungkin ada ya pada ya uta.
0: Dengan ada lagi soalan masuk BDSM. Apa itu jika lah kecil-kecil pakai pakaian full dressy, tapi mudah besar dan tua teranjang pula. Soalan ni.
1: Okay, dengan kita jawab soalan masuk Mami Cikgu Esther, nama negara Brazil. Selalu bahak kau ada masa lagi BDSM penyaut negara India kau ada. Pembekin lagi bekin,
0: Jepun bekin. Nanti dah
1: mati ku cuba magal jawapan. Okay, terima kasih semua bila kita ada bersama berbagi ti dan mengisi segmen Market Krimuhas berbagi ti. Okay, wani pun aku ada soalan teka-teki kerja ni paling akhirnya nak nak pak beken DJ radio.
0: Suara balati pun suara emas lagi dah.
1: Macam-macam suara dengan keadaan lah.
0: Ya, keadaan lah.
1: Okay, boleh jawab soalan aku dah mati ni teka-teki aku dah mati. Nanti pekerja ini kerja dah paling akhirnya lah pakai bekerja
0: DJ radio. Selain DJ radio, kerja ni dah
1: berkaitan dengan pekerjaan.
0: Ya, pekerjaan logik soalan.
1: Secara logik
0: jawapan ti.
1: Kita bersilung ni dengan lagu Tayar sebab kita senceh mengambil segmen kita ada berpakti. Ya. Yeah.

0: Okay, joget payah-payah ada Martina Hermoni. Terima kasih Mini bersama berbagi ti.
1: Yeah. Jadi Midu memegau jawapan dan ada soalan bala kita ada berbagi ti.
0: Yeah. Jawapan aku nyaut soalan masuk ni Michigan Western Island.
1: Pak nama nak
0: beken kau nak
1: Bahrain jawapan Bahrain.
0: Bah Aibah kau rasa lah maksud nak Aibah lah maksud nak
1: jadi aku pun ada nyawut lagi soalan masu Nazri jenis ikan ni dah nyap kala kita nak berbah ni ikan bilis nanti nak kita ngempar Nazri juga jawapan dah betul dah berbah gitu
0: okay mana pun jam kita pun kira-kira 6 minit lagi pukul berpagi ya
1: jadi soalan di Jamil jenis ada madah nyawut dah betul.
0: Ya.
1: Ani
0: cikgu.
1: Cikgu.
0: Ada pakok nyaut ni cikgu. Betul.
1: Betul. Saya macam cikgu.
0: Ani pekerjaan dia paling akhirnya nak selain masuk DJ radio, cikgu jawapan guru ya. Ada pakok dapat nyaut nak. Mana pun legali lah kita ada di zaman lagi kita
1: dengan DJ dia beken.
0: Sama dengan DJ dia beken kita main lagu peminta lah. Okay, Mani Pan, terima kasih bagi bila kita ada sedia bersama berbagi ini. Terima kasih bersama dengan kami dua. Kedua yang taruh cem pengisi Maka Krim Hus berbagi ini.
1: Jadi aku Beatrice D.
0: Dan aku Mitra Anin. Salam Malaysia Madani dan semua ping-ping.
1: Bye-bye semua.

segmen Yengan di Arir Parakandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama

Okay, lagu ada apa tu ada Tony Peace Band. Terlagu ada napa-napa hangi buat dalam pagi ini. Tapi sama dengan segmen dengan di Aden dan pagi. Anu rima dan anu itu semua. Anu beranjuk dan sawah 2022. Harap dengan terus setia. Terima kasih anu diingat. Dia tansen pukul 9 pagi jaya ke. Ngojit segmen mekat kerimuhas. Bersama dua orang DJ. Dia bertugas dan segmen inu jaya. Dari kelapa pukul peri pagi Adin dari pukul semua dua tengah anu yang bersama dua aku DJ Filon dan segmen yang nganti Aran Yurus FM ni 0.2 The Bandaraya Kuching The FM ni 0.2 The Serian dua wati negara pengajib pakai aplikasi RTM Click dua wati negara website rtmclick.rtm.jv.my wati negara ingat lagi media sosial yang bisa enak boga ingat dah sopak ni ha dah dapat ngajib pakai siaran koi pakai Facebook ni semedium ataupun cara pakai dengan ngojit siaran koi dan pagi ini ada Facebook dengan komen ini yang dapat saya sejak komen-komen yang tersejak nulis sejak komen yang pasti DJ Ria Basta ya ogi peluang dia ogi masa dari sama-sama ingat oni dogi dalam komen ingat dapat share posting tentang pagi di live ta watinuga makamut like watinuga nanya follow page rasmi YFM BDE tanda nuduk dengan the juo the sindek the masih ragi kari-kari buat kira ngejit station YFM BDE ruasan RTM Click ataupun portal RTM dapat ingat sama-sama ngejit buat ini juga ingat apa ngejit pakai media sosial Facebook ok jadi terus bersama dan segmen yang nanti ada dan pagi ini ada kita pun orang kepibur tak Valorant Tiam Valorant Tiam terangga dan dawa eh bisa mati kali dati nama FM dia gerak bisa mati

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kan naik apa ini?
1: Masuk kok ni. Kena main bola nak.
0: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bayar ke mat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Nanti dah botol modal ketelang. Jam mati sama at kait dah ke tempat. Dah mat dia bang, mat dengan bol.
1: Di boli no, okay, kira pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kili yang.
0: Yo ingat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon keginya pakainya ngan TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngan tu.
0: Dah aku ingat gambarnya tebak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayang dan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah tiap tempat kati telefon kan watih ngak calai katiknya tu ingat kan ni
1: muti
0: wah tu pun dayung dah penuh-penuh leh nganti yoh ke
1: so
0: katik-katik ingat tengok watih ngak buka iti telefon ngati ngak tekan play store iti
1: oh ni nanya play store lebih
0: duh saya sikit ni ngak ni ke
1: mesti lah sikian tak aku salah tekan tak anu pokon ngak mau doi tiap waki
0: Asyik ya nyamah tibih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di video. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia ke type. Nah, mau luar itu. Nah. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan je lah.
0: Tikannya yo. Kalau kita pun nak, dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tangan orang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tikannya aku tikan kan. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini padua. Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya? Ini ada nanti
0: ya? Itu lah. Aplikasi RTM Click. Patut dapat ingat bol cara nanti. Ibu pun tak tahu nak lorik itu. Dapat ingat ingat. Patut nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sempagi no. Di... kira jaman tu tu dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat tipon je. Asal tu di badang jaman tu call ni pak mak bena ni lah. Tak sembuh kogoh tu ya. Tak sembuh.
1: Wah tino senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tiak. Token apa kasih aku ni no ngijiling aku. Kuguru dati dari milik kopi ya nanti.
0: Kuguru dati satu.
1: Bagus aku balik ke Bali. Dek kulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi dia. Dia segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino, kerap tu ninggal so TV ogi ke, dati ogi nang TV ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV ni.
1: Minta pali tiba na. Muti, kau pali teman ke Bali dek. Main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Menatik ni mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pasti memang susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Segmen Yerngan Diara Barakandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
4: Guru Brituang bersama IIC.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Brituang da udok piluah beda YFM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian guru beritong dekaliti senjaya pasal basa dak pagu, pinggira dak pagu. Setiap kali pi mendek sawa bau hijrah, rami inya masang pinggira dak bau ne. Pak pinggira dak paling berguna senceh magu ulah serta basa dep. Basa dak pagu beken saja nyeremin keimanan inya, malah merui pi magu serta pingaman dak kaum. Basa dak pagu boleh hudup pirati mesu pikara dak senang mung bisa ndak dengan panti ngirumat inya dak lebih tuuh serta mantu inya mirlu. Dak dunia nuti basa silalu do kanteg dak kenang. Lebih-lebih lagi wong bijawab atau bisa ndak dak media sosial. Jaji dak sawa bau ti sepatutnya merui peluang dak degadep magu cara dak bisa ndak serta bigaul dengan inya beken. Dedeg anak inya serta pimujang ngiruman anda emang serta guru senceh indi mesu amalan dak perlu silalu udah pelihara. Wang basa udah pinagu, insya Allah segala pikara dak beken jadi senang udah teguh. Bisama-sama madep ngancak sawa bau hijrah ti sebagai pimele tinan magu pimagu basa ngin kaum dak maju mele mesu inya dak bibasa. Wallahu alam. Sekian saja dak kaliti. Semoga perkongsian dari kasti berguna dari bala ping-keping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

segmen Yengan di Aren Baranganu sepukur P.I. Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: hati.
1: Okay, lagu pimbur lagu ada mata-mata bisa berdragu dan nak buat asal go lagu pimbur dan pagi itu dah segmen yang nanti ada terus bersama di kuih dati dan YFMPD.
2: Aduh.
3: Oi, oh ni dah go hit no.
2: Eh, ni buku mana dah office tibi? Bun, todang babu bun lah.
3: Ini beri buku nah, ini buku.
2: Ini di mana? Sampai mana buku lah?
3: Atih, what no nyaku aku bi?
2: Ini di mana?
3: Ah, katiknya.
2: Dia. Odi no.
3: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau tih, tih nak kau na kup sidi ya.
2: Aduh, no dari paling buku ni. Ini kamu taban ke office main kan? Ini office ni mau buku na emu.
3: Bah, bah munoh dah kimi kulit mana?
2: Sebab makan di tempat bokon. Ti mau susah tak aku lepas pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
3: Mati.
2: Dia aku bisa tak? Sini main. Dari tempat aku ke spital na.
3: Bah, tiap mula bisa tak tiak. Oh, ini dia kemana tiak? Jok tiak kiman ku.
2: Aduh, sebab mau ninggal tiku tih. Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
3: Ade.
2: Oh, dia baru sedih.
3: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu udah mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
2: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
3: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
2: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
3: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
2: Dek sama ne.
3: Sama gitu. Mu ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri ingat kita no.
2: Muti mak ngarah pengumuman ku.
3: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kita ne.
2: Muman kan ni aku man kati.
3: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
4: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Okay, lagu sahabat Nazri and Jay Tabaragu dan Ambakai si Barang dan Wata semua 5 minit lagi dia pukul 9 pagi dan pukul 9 pagi di teater sama-sama dengan Jay iaitu program dan bidang pagi Onu Rima iaitu program Dayung Sangon Daki Terbi Sama 2 penerbit Junaila Barit dan pukul 9 pagi di dia editor setia bersama Daki-Daki Sidak dengan Ogi dan pagi ini dua antara perkara dalam kebukusin untuk ingat iaitu sen jadual perlawanan sen quarter final ada dia oboh ngatur iaitu pukul 2 pagi semengeni onu beranjut ya iaitu Spain lawan do Belgium yang tak pernah ingat kan ngerusu Sukan Plus 2 RTM Click ataupun TV OK ataupun ngerusu RTM Click ya dan semangat 2 hanuburan ju pukul 4 pagi yang Norway lawan 2 England 2 tinuga Argentina lawan 2 Switzerland dan pukul moi pagi dan semangat 2 hanuburan ju ya sama agak yang tak pernah ingat ngerusu RTM Click iaitu siaran Sukan Plus 2 TV OK 2 dan pukul moi pagi no, Argentina vs Switzerland ingat dapat ingat ngerusu TV ni dan RTM Click OK jadi ti era antara dia dapat kebikusin no, ingat dan pagi dia ada sama dia ngerusu lagu Pure Summer Key Steady Amang Color.

0: Bye-bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan naik bye-bye ni.
1: Mengasokok ni. Kena main bola nak.
0: Nga bay, timbuk kopi ngalong na bay. Bayo nga maat ngayon na. Tingang sumbuk kalik nanti ya.
1: Moti, itu udah sumbuk mo no.
0: Nganti dah, boton mo do getilang. Jaman di na maat, kahit do ketepan. Dong maat ya bang, maat nga bol.
1: Di boli no, kaya kita pun nga main bol. Sumbuk mo gasak ni nga drama kili yang.
0: Yo ni nga di TV. O ni gago, telepon nga tun meja. Ini gunai.
1: Mau pikir aku gitu nga sumia ka. Tripon ti pakanya tripon kaginya pakanya nga TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepak ti tripon ngano.
1: Muti mak sebarang gong tripon nya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Dai ko ingat gamal nya tepak ti. Aku le ni. Aku le ngajal muki wat gayang ngan dapat ngebol di tripon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: De bayar mai.
0: Doi bayar nya tiap. Tepak ti tripon ngano. Wati ngajal ai. Katinya do ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah, ada apa yang dayung dia penuh-penuh leh. Nganti yoh ke.
1: So.
0: Kati-kati. Tengok. Ngawati heh, ngabuka iti. Depan ngati. Ngatikan Play Store iti.
1: Oh, ni nanya Play Store lebih?
0: Duh, saya sikit nak. Ni ngak ni ke?
1: Mesti lah sikit tak. Baku sana tekan tak anu bukon. Ngamu doi tiak. Waki.
0: Asyik-asyik yang nyamati bih. Ni ngak di yuk. Ngawati ngak. Ngatikan Play Store iti di yuk. Tengok, bertimbul ngak. Nah, lepas itu, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mana itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Yeah. Kita pun nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tangga wang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tekannya aku tekan kan. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nih yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru tu buka. Nah.
1: Ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Ino lio ne, acan ningat telepon do, tiba na gol na ino li, ya ningat bol semena dapat gas telepon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada
0: nanti. Iti le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningat bol cerati. Pun dak tok nang rodik iti, dapat gua teningat. Oto nang basio ge.
1: Ada beli dah, takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang dia mati gol ni pak mak bena ni le jak sumuk ogoh tu ya jak sumuk
1: hati no senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas aku mino ijiling aku guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: guru dati datu
1: bagus ku balik ke boli lek guru di kursi sofa
0: yo tengah mau git ya tiak segi bol ngetikan pat itu yo
1: oh yo
0: Bogo, gua so ino, kenapa kini enggak so TV ogi ke, dati ogi nanti ogi ke?
1: Ya lah, ya.
0: TV ni.
1: Minta pali tipon lah. Muti, kena pali teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Menatik ni mati ni. Ya ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: banyak kali ya. Ponmu nek ponmu, mu tidak sehat sebenarnya pamu.
1: Tiak tadi kuli dukun kena nggak di tubuhku kupuat teh.
0: Nah,
1: tiak ni si doh je. Pernah pagu pamu, boleh aku tolong di kati pamu.
0: Inoh leh mu tena inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kupuan yang muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau mau jangan dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tongkat berit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Tiba tu tiban tu punya buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelo. Aba, trouble. Ya,
0: betrouble. Gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali apa almu siapa nas dia nimbang lagi dia nak?
1: Jess, tolong.
0: Dah tolong lah, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti po?
0: Iyo, balik nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh si saya ko.
1: Mak sebarang balik nimbang senyap sebarang je.
0: Iya, nas si bonal lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi jauh yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri itu yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so no game mau umur yang tih kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau ngecek apa mati? Kau
2: teman si iat.
0: Itu yang si iat mak muno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan buka sikian nah, dan sikian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ke paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampakmu.
1: Ah, ani nang lo.
0: Pak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, begorot dah.
0: Ah, begorot dah.
1: Oh. Kada lagu dah lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Oh, pak begorot.
0: Ah. Mencit jangan
1: jadi kenang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cakap adak mataya, cakap adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telah penuh iyo ti na
2: ada rasa mau cek lah muti ada rasa mau cek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi semua ngah
1: okey mati
0: na
2: kehal mati kau juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah kau juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tia, kodoh dia kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yoh ke yoh, asal mau lama nubatmu, lahan berlihat.
1: Yolah.
2: Ti surat siklipmu lah, mi tu urik dia sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Dengan aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tak ada ketaban ya Tina?
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagalah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Okey, lagu The Sad Emma John yang cemargi dan Ruru Tinku. Dia datang sama-sama dia ngejit program Dayung Sangon.

0: Regu Pramat nadi Dr. Ban pada Tony Peace bin napeh napeh seramat i senisan tertudu so perangan revisi dengan adi agi bersama ke di i senisan anwati drama segmen yang dengan di arenta ngamadi nanti eta bersama ya ngan di naan usahawan anak ina puan atur anak nadeng di drama segmen di drama program Dayung Sangon ta yang sesan anwati ini biasa ya dok ruah di WFM dia pukul simeng isan isan ngan ngan seramat isan isan tudu puan atur ya di aki bersama ngata di sesan anwati ngan daripada Puan Ator ya, Puan Ator cerita latar belakang Puankah Simuki ya, kemudian yang pilih Puan Sobrek ya, Puan Ator arti ina ninaan usahawan butik baju pengantin ngana atau are daripada Puan Ator cerita Simuki ia terlibat dalam bisnes butik baju pengantin nanti, dipersilakan Puan Ator.
1: Selamat pagi DJ, karena ingin kesempatan pagi ti momogan ada aku kongsi sedikit berkaitan bisnes pengantin ku demok nai ku mo lebih semong sawak leh mo gi semong limo sawak. Starting point ku nai bisnes ti na ue starting ku nai koleksi ku sawak 1998 lah masa no aku nai sambung training nai diploma nursing ku de college kejurawatan Melaka. So yo happen ko ih nai cun-cun nai nai on case study on one of our wagamas leh wagamas mulai juplu mui sawa ya. So ko ih nai case study di 2 minggu dah ya. So hujung-hujung the last day ko ih mau ya buat nai case study no ya mau introduce ko do ko ih nang ada pe ogi bogok barang pengantin dek nikon leh kerana yo no bokas ma andam yo ma andam since during the 40s leh 40-an so mokuat no yo mo odak ko icoba leh barang pengantin no so aku memang dari ku ado sit no uai memang ku minat leh kerana yo ngan onak ku umur le 2 sawa memang aku bo odak yo belajar naik catwalk semasa aku kerja di RCBM Hospital ba noni rami kerana odak ku memang aktif dan kebajikan sosial selalu naik dinner naik perayaan contoh Christmas gawai limutik memang onak ku dek umur le 2 sawa taru sawa memang mo terus ku dak dai belajar catwalk so aku mo pikir paguh ku milih koleksi mak andam ti sa onak ku tak jok bujang ke ni ke sa dapat pakai lah enak song kena kerana barang yo ti memang barang antik ngan kebaya ngan ni limuno baju night gown limuno memang su ada 40-an 60-an so start sono lah ku mau minat milih 4-5 pasang so yo teban pali ke Kuching Sarawak ngan ku mau dog lagi ke kupua ku mau memukuk training nanti ya aku mau start lagi koleksi letak di ke salon milih lagi tambahan untuk tambahan. So up to now koleksi kutih mau ogi sendok 20 lebih sawak leh. So yo ngan mau sesuap bogok leh tiak. You know, start so now that's starting point ya.
0: Yo. Okay, Puan Ator. Dari segi koleksi pakaian dengan yo, podo ingan fokus to do ni jenis pakaian saja ataupun gabungan so budaya.
1: Memang at the moment Adin memang suap bedaya ogi ya. So, contoh kalau dah atau lebih dayu, memang ogi bogok untuk bedayu memang ku ogi bogok dah puluhan jenis leh untuk dari dua dayung memang dengan aksesoris yang mau untuk iban pun sama dengan aksesoris yang memang komplit yang mau tung bisaya pun ogi yang mau tung dari aluak dari ku mit nino koleksi dia ni ataupun duo nino leh macam bangsa mulut ni ni mana ada doi pak le bokon kau datang bersina siang sam ku pun bogo ya mau baju kebaya ti memang kau datang kiliang le muti de original duo de fashion modern adin memang suak gi ya memang ku suak kaum leh kau gi ku naik koleksi.
0: Podo ingan ogi di ki kursus ke ataupun watki selain daripada ingan sewa baju pengantin nanti oni lagi podo ingan ogi sekali make up pengantin ke ataupun watki
1: so okay takar starting point during 90-an no memang ku ogi ada onak ku belajar untuk belajar make up So iyo gi belajar make up mun di sawa, so roti masano memang iyo dah gaugi nai make up dan ogi lagi nis kuna anak buahku. Memang iyo mau ogi certificate sijil dan make up, so mboknya ogi dah kawin memang aku akan panggil iyo ada nai make up. Pak adin dia dan few years back dia almuti mosu agago kerana iyo mau ogi kerjaya odop dan kerjaan leh, so memang susah. So at the moment,

0: son rana nang ingan provide pakaian yes. pengantin pak onak ingan dua onak buah ingan yang juru make up.
1: Iya, iya, iya. Ataupun klien ku yo taban mua ada pale make up ada pilih sok sopa ataupun yo kana di ke salon da bau le, yo jo kemit barang yo mau ada make up ada pale. Ah taban di ke salon.
0: Okey. Dapat tanang noh di so cabaran, cabaran dang business di. Apo do ogi lagi cabaran di bokon sebab dang oto nai business pun kadang oto nura business mesti ogi cabaran di di aiki lah dalam bisnes. Ini lagi cabaran di bokon yang puan atur oki Nura leh maksudnya.
1: Cabaran dalam bisnes ti memang bogok leh pak dengan ini ada nadenangnya otin tak kuat leh. Adap je mesti ya go forward. Roti ya kau dah dalam bisnes ti atau memang ni memang kau dah atau bidayuh ti memang dek ogi selun waktu memang dapatnya ni apa leh contohan. So maknya banding do bisina ti memang bisina akan more popular laku memang atau bidayuh ti yang ingat trend eh memang ia akan odi do bisina kerana kepercayaan itu memang mau tu kodaknya almuti mau profesional eh ina tak nang apa kodak tikut ti is just the starting point pak. Walaupun macam doh aku doh give up leh kerana dalam bisnes ti atau mesti teman otin tu dek kuat semangat leh walaupun macam mana aku akan go forward ya kerana ni aku rasa atau sebagai bidayuh mesti ye ye aku ni ada nih ye
0: mesti anda atau maju
1: yo yo dak bangsa atau maju ya, sama sama dua bangsa di bokon so atau ono ni bisnes dek naik atau mak tu ye give up walaupun tak macam in the first place atau gagal sit pak tak mesti ya go forward eh? So kekuatan dan semangat tak mesti ogi leh
0: yo noh ni so cabaran di dok Nura pun atur dang yo Nura bisnes butik pengantin nanti okey pun atur pasati otak ogi lagi penyikin-penyikin di bokon supaya no atau sama-sama ngajit dia ragu yo
1: ya ya
0: ngajit ragu dia so develop ngaragu di dan amu dayung bidia hari pasati harap so pergerangan pecu praman pon ka pecu bersama ke di YFM bidia RTM Kuching.

0: Baba drama program Dayung Sangon Tayan i sinisana no tingan ngin terima kasih RBC di barangan adi baba bisama nga ke nga ta baba bisama nga tetamu tayan sesana nuati anak ina puan Ator ya puan Ator anak nadeng anak ina pengusaha butik pengantin di kampung Serieng Jalan Serikin dan bisnes si ina Blessed Bridal House kada iya gi barangan adi puan ya puan Ator ati ngina penyiken seterusnya tuduk puan Ator yang berkait dengan fashion fashion baju pengantin di kedai apodo ingan ogi fashion puan ka ogi design odop ngan yon sewati 2026
1: okey berkaitan do fashion kada gaun contemporary bedayu aku memang bogok ke koleksi memang lebih semong sewak so dek ogi ku milih sok luar contoh dek kada butik dek sopak pun ogi dan yang lain adop ku ogi milih jak gaun dek paguh mun fashion dan boton ku adop ku akan hias dengan manik dengan lace lah ya so pokok gaun untuk remaja ataupun untuk demo berumurnya memang pokok koleksi ku deh lagi pun kada dek pesta tasik biru demo kudu sawak dek ogi ti memang klien ku dek sebab mit pertandingan mundo memang mo dekat tiap sawak leh ogi di pinjam gaun contemporary so butik leh so aku bukan jak ngin gaun aku akan bayar kasut high heel ani mundo so aku supply lah memang ikut size ka poon ya memang mundo so ogi
0: ya yeah, sebab ingan nanti ingan suka ngajar onak ngan catwalk.
1: Ya.
0: Apa dah ogi lagi cikgu catwalk ah?
1: Okey, onak ku ogi taruh onak dayung ku dembo demo kawin adin demo aluak sa kawin ada pada muti memang karena status mula so form 5 yogi tekpat dan kumang setengah that is the first starting point leh so aku dia memang sumuk leh mas paling gago dah kumang so anak aku ti kada da don Stephanie aku ti memang yo minat dan barang traditional ti yo mo kelata join kumang sampai yo mo nog molot ke U DKL kan ni nog yo mo jadi champion untuk festival label university no ke yo mo stop so aku memang busy lah ba yo mo join dan ni DKL kan ni aku terpaksa di untuk pasang gaun muka no honak ko dak nomor 2 ti Melanie Stuper ku ti join World Harvest Festival pun wat no kerana masa untuk World Harvest Festival ti memang it takes talu bulan so aku memang walaupun yo hodi ni keting damai beach kan ni nyal mono nai performance memang kuno nak gogi dua nok boli mo pekuni pagi teban sudi ada alu alu sawak pat sawak masano yo memang muko no de lasati join lidim punya memang sual udah perlu motif memang yo dengan koleksi untuk barang tradisional ku cukup bogo dan onak ku de mo dua ti state label ko dak Meliani ku ti join the Nino World Harvest Festival ti yo the best traditional costume leh ya mo JC kuti pun matno ge yo join untuk di dim last 2 years pun yo won the best traditional costume atang costume leh ya
0: so costume-nya mano adop ngan nyit
1: yo yo adop punya it nai les ni mano so adop udah pakai onak ku pakai bitanding memang adop ku dai karena aku ti memang juling 80-an memang mo bogok koleksi traditional dress kuti yo pakainya kumang ya
0: Yo, kami teringat ya, teringat di Facebook Madinati Aiki keda so koleksi koleksi Puan Ator ya, koleksi peka traditional i kemana ke Aiki ke pakaian-pakaian Puan ke gaun pengantin. Ingat apa yang kan seterusnya tuduk Puan Ator ya, hati nak berkait dengan rekaan khas kedai suak pelanggan ingan kalanya menoraan pakai pakai servis ingan padonya menoraan ingan tuna rekaannya muno ataupun what kisaru oni proses adi perlunya muno lalui sengkering nang kami para ian rekaan khas so ingan
1: okey contoh mo yo ye tekpat dan big function contoh ya join pertandingan yo akan nog ninga oni pakaian ko dogi de suit dan ordinary leh so mo yo nang ingan tamah ada le seti wati wati ya ting pinggang ti ngan nai macam ko dak tali pinggang ni no pakai leh so aku akan ikut oni nino lah oni kesukaan klien ku. So yo akan based on kau debo pilih yo mau tanon dengan tamah wati-wati aku akan nunak nino lah debo akan naya yo.
0: Okay. Semakin rega apa do butik ingan oge nya dia package sa barai ida pot pilih-pilih package dang butik ingan.
1: So okay aku oge memang oge nai package talu le. Roti package A kutih is from 1000 ke bawah le 1000 ke bawah roti the whole family yo dapat pinjam start so bridal gown yo mau untuk bridal lagi yo mau untuk ngan auntie ngan uncle le muti oni kiang dia pakai yo akan pilihan ada bale baya children punya dress le muti sua memang disediakan kok ia akan sedia sua. Contoh baju batik ini saat keluarga no asal dia pakai baju batik lelaki memang mau suap bayar kebaya untuk semua ke hosi lima nak ngan akal dia pinjam memang mau suap mau bogok sedia ya. Memang set ku bogok ya. Okay.
0: Kira maksud ya ingatnya dia pakaian no su anak kopot
1: no, yo okay. A to Z yo oh, A to Z okay. That is untuk A punya package lah kodak B ni contoh yo ya pakai pengantin ya kawin ataupun pakai contoh kontestan titi ya pakai untuk nitnoh jale untuk bergamal ataupun pakai on the stage sono mulasit leh kok ingin around 500 terus dengan kasut semua lah untuk bono pun kok ia akan sediakan kasut ya pokok jenis kasut high heel deh mana ya yeah. So untuk si program ini memang khas untuk the lower income lah contoh nak sekolah kau ni mana ya pinjam pakai baju kurung kau ni pakai ya, night dance ni mana memang kok ingin sedia ataupun baju bedayuh nak no, ingin 200 leh kerana anak sekolah tu nyepuannya mudik nak yogi income semati yeah. Tulung bangsa adopnya ataupun yeah. Sekolah deh rendah deh keliling adop
0: putih lah. Aina teja ya. Penyikin na tudu Puan Ator. Lepas nanti tadi bersama dengan dengan Puan Ator. Supaya nak tak ada kedengah dia ragu hati. Ragu pemintik sok Puan Ator. Ayaan kedengah ragu hati. Ragu Sanderson ngalai. Biar berkikis perlu betis seninang. Cak tak apa cua peraman dia adap tak ya.

0: Baba dera ma program Dayung Sangon nga penyiken seterusi itu do Puan Ator. Terima kasih ya Puan Ator mai sudi bersama ngata sasana Anwati. Nga aku difahamkan ya Puan Ator dah ka usi biatna bisnes butik podo Puan Ator boleh cerita oni lagi bisnes di Bokon di Inganai.
1: Okay, bisnes dah ogi kunai lagi sampingan adalah belajar lai tuak eh. So tuak ti aku start belajar through Facebook TikTok. Karena aku rasa aku buat pencen sewa 2023 no, aku rasa oni nyama oni dia naik aku lagi besides bridal aku tih leh. So aku rasa ni mau kunai tentang makanan susah sit lo tiap-tiap banyak dah buat jual roti tiap sayang dah yo basi ataupun dia nyata pun bring for the next day. So aku rasa mau kena tuak contoh lah kerana tuak tu tih aku ni aku minat lah kerana tih adalah minuman warisan untuk Bidayu. So nak uai dekat kalau sit memang aku ingat dengan sama aku lima nak dengan babai lima nak kalau macam kawai sawak dah jok tuak dia dah pergi minuman warisan dia dah pun nak serve to do madih-madihnya dan dog so kupuak lebokon ataupun so dapat lebokon leh. So aku fikir paguh ku naik tuak kerana asa ku dapat ke teman warisan tu ti gong warisan untuk Bidayuh ti culture drink tu ti sa dapat lagi generasi de bauh lemuti puan leh ni warisan de cukup berguna ke de mesti tu natong tu mesti kaya ka leh teman sampai bila-bila ya. So yo dengan tu waktu aku mau naik adin mau ogi 22 jenis leh mostly su aso buah-buahan selain dari sok tobu ya mau pulut mutik buah-buahan memang bogok leh so the latest then signature ku dak botol-botol dak laku benar baku jual memang my cinnamon leh ya. Cinnamon is my top selling for the past ti mau sawak kapat leh recently I join also the keamatan dan state label gawai de CCD, CCI tu memang noh gede laku botol lah. Besides macam tuak tebu lah. Tuak tebu aku mau ya, senok kapat sawa umur lah. Memang cukup kuat lah, strength lah. So noh lah, ada dua noh. Memang on the top list. Ya. Yeah.
0: Biasa tuak noh laku masa perayaan ataupun yo ono biasa pun ogi ke nyami ni?
1: Tuak aku tu contoh aku naik tu aku selalu berjual dek sebagai vendor lah macam jual dek state label gawai for the past 4 years dan aku mau sewa join lagi Kuching Food Festival di Pedungan tu mau 4 kali leh yo so to represent our Bidayu. So aku memang masak makanan Bidayu dua jual tuak yo so kodak de Pedungan ti food festival ti yo mit masa 25 honu. So memang tuwi leh. So belang konu memang ku present myself di seon tutup boot. So okey onu kena ku puak mayak pukul ni pagi. Pak ti memang mo ke bestiaan leh kerana aku memang mo biasa doh olat balik ke olan serikin. Yo memang mo sopa dai masalah leh. Memang kena kelamat.
0: Yo sebab ingan mau minat.
1: Yo memang ku minat. Yo memang ku minat ani dan naik kuti yo.
0: Yo podo ingan ogi odi ki kursus. Ati ingan ogi tanenang ingan ogi odi ki kursus masam-masam kursus. Yeah. Tapi ingan cerita ani kena so kursus odi adi ogi ingan iten.
1: So okay last year aku wakil untuk our DBNA under woman branch kerana aku timo ya ada nang aku dia selalu bejuba makanan Bidayu ha our cultural food and drink so aku mau buat selector tada suba join forum talu hondu de hotel ini ada hotel
0: ya hotel di Kusing ada
1: ya hotel di Kusing ya. So kok imo bisa pul dua nya so Indon kan ni ada so Jakarta so so Thailand so Filipina lemuti ya mau all the local punya entrepreneur dek ogi na itu wak ni lemuti dah dek ingin talk ni lemuti ya so memang kursus kayak dek talu hondu ni memang is all abad ni dah makanan warisan sosok bangsa ya. So that's why the Southeast Asian countries noh khusus dah paling forum dah paling ayuh lagi ku attend leh. So kedua lagi aku bauh gam aku attend buah pilih dah sego ti that is Sarawak gastronomy punya berkaitan dua nenoh leh makanan minuman warisan dan belajar ku ti. So dan sego ti 150 partisipan dah apply on link melalui link. So baru kau semong naan dah buat pilih. So out of the semong partisipan ti aku dah paling nyomal leh macam berumur dah buat pencen. So partisipan umur dah 25 sawa dok taluh puluh lima. Dok taluh puluh moy sawa yo. So aku mau ilan kau niwat ngan pilih aku in kunang organizer yo monang because we see the potential in anti dan selamat ti anti selalu berjual sebagai vendor, so we see the potential in you, that's why we choose you to be one of our participant. So aku terima kasih pokok-pokok duduk sego ti gastronomi ti kerana memang khusus dengan ada kok 2 bulan intensif ti memang cukup-cukup berguna leh untuk adopt ada macam aku tu bokas jadi nurse 40 sawak dan the sing line pak adin aku bok belajar kulimuti dek memang out of ni dek belajar dengan kerja dia sekarang. So memang it is a very good starting point for me. So aku ingin ke advice lagi to do anak-anak remaja dari muda kulimuti mak ngan dia give up dan ni kerja dia naingan contoh kau dak bisnes ti memang there is selalu ogi rugi ogi utung. So banyak utung memang otinnya memang puas leh dengan kau dak nainya pak banyak rugi nanti memangnya feel down hearted. Pak semasanya down hearted nah makan ye macam down hearted forever kerana kau dak nainya dalam bisnes ti memang ogi utung ogi rugi ya. Yeah, so memangnya mesti kuat. So aku inspired ngin inspiration to do so dengan dia remaja dia berkecimpung dalam bisnes makan dia macam give up ya, yang you have to go forward. So aku tu sebagai role model jangan mau jadi sumuk umur 64 sawa masih going on. So dengan itu aku tu sebagai ini inspirasi lah. So no advice dah paling penting dia ingin keduduk suak remaja dia mau pergi berkecimpung dalam bisnes walaupun sit-sit dengan mesti dengan kuatkan semangat ya lah.
0: Yo mesti life dengan Nadine nang busy doge busy sebab ni di naik ingan sebab ingan minat
1: ya okay kodak kodak naik ku Adin walaupun ku macam doh bogo utuk bogo ni pak at least ku oni dan naik ku dah minat ku dah aim ku baku pencen roti yang tercapai lah roti to keep myself moving ya. So kan avoid stress saat nyedinya buah penyakit dan macam-macam mestinya aktifkan mindanya aktifkan nenohnya lah pengunainya dan naiknya
0: okay pon atur aku angin ni peluang peluang duduk ingan dah ingan tanon yang disopakkan ni watki kalau nyamuti an pakai bisnes ingan an pakai an karik ingan leh yang munoh yang pakai bisnes ingan an sewa pakaian ingan watki ingan dapat berkongsi.
1: Okay. So ose mun ingan dia minat dia pakai dia ningak barang dia bridal kutih ke honi ke boleh bila masa kan boleh ningak dang TikTok ataupun Instagram kok gig leh. So ataupun ngan nog sendiri ke butik ku kerana banyak adopnya dek kilin ke nya puas otin doh. Macam nya kilin ke dah benar-benar mun ningak so nenoh ja so online barangkali didiknya tetap puas. So paguh ngan sendiri nog ngan terus coba ngan terus ningak watki wat nenoh bisnes kutih dek mau gi kunai leh.
0: Ingan dapat ke tanon hanya disopakkan ni oni adon TikTok ngan Instagram ingan Facebook ingan ataupun suat media sosial yang ingan ogi pakainya mono karik ingan nomor handphone ingan pun boleh ke.
1: So nomor handphone ku kosong ni nuam nuam duo 4090 ya. So contact je aku melalui WhatsApp.
0: Adon TikTok ingat ke ni?
1: TikTok ku atau nading.
0: Adon adop ingat.
1: Adon adop.
0: Facebook ingat ke?
1: sama ya atau nading.
0: Ya. Ya, anak tejah ya. As dan Facebook kapan kah media sosial adi depo beda puan atol ngana ian ngan kedai minat wis ingan adi di kawasan kampung Srieng
1: ya, kampung Srieng. On the way to Srikin.
0: Ya, podo ingan adi oh wis no ke an pakai habis na sapan ka an pakai puan atol ingan dapo de odi puan ka ingan dapo kontak ya berhubung duo puan atol ti nyusu Facebook nyusu TikTok puan ka pakai nomor telefon adi ki kita ante ja. Ingana memating ke nyami pada dengan ya tak menega ka benar-benar program Dayung Sangon tak yang isanisan Anwati e podo. Okey lagi ni ya aningan kongsi tudu nyada sopak kan ni.
1: Ya le advice ku dek last advice ku ti eh ko dak denang ku ti eh dang bisnes ti atau mesti kan kuatkan semangat mak tu ya macam give up halfway atau mesti naik sepuu nong nyuang ya one of the inspiration dia ingin kutudu suak belia-belia ataupun dengan dia gaduang dengan dia berkecimpung dalam bisnes lah ya. Terima kasih DJ kerana angin peluang tudu aku de pagi ti dek nong sama-sama doingan.
0: Ya, sama-sama ke nedu puan puan Ator ya. Tudu perkongsian adi puno nga inspirasi. Dapat tak nang umur de menjamin adi ane adi tak nura. Ada semasa umur tak metu tak ada bisa re naik bisnes. Pas betul asal ta biar na minat ni ni ada adi tak nura memang akan mujur. Ngana isai butik butik pengantin puan Ator puan ka tada-tada bisnes adi puan Ator Nora akan terus maju jaya ngangin impact positif tudu community tak bidia. Terima kasih di sedah dengan tudu puan Ator.
1: Terima kasih sama-sama DJ.

Ajak sama-sama hirami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Kebujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basah jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program taruh aduana beda kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawakku Sayang bahagian Sibu. Semang dan 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

segmen Yeng Nganti Arep para kandu sepukur PI Isamisan nepukur semang dua Yunano KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagu Mimur, lagu Dapat Apa Ada The Seal, Habis Sama Dur Hayu Kurnia, Tumar Agu dan Tetap Bisama Dukai Dati Nama FM PD. Terima kasih yang didingan The Tan Sen Jai ke Tan Sen atau Tan Je segmen ini yang diada The Ingin Bisama Dukai Dan Pagi di Dua Jaya ingin bersama-sama Gengojit program Daing Sangon dan kita bersama dua penerbita kalau biasa dan tiap pagi anu rima anu itu semangat anu beranjuk kat ya anu ke semangat dan beranjuk sawat 2026 anu abar so anda pingan anu mungkin mun perancangan sawat 2026 ingan ogi kenikah de memori jadi ataupun de nangnya muran restart ataupun de gado-gado aga ya jadi abnang so mori jadi de so, give me a joy to do so, the pingan.

0: τι, πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτη που να πάμε.
1: Τι, το δίκ μπορεί να το κουν κανένα, το πον κουπού ατε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλε ιδέε, τι. Πάνε παγκού, πάμε. Μπορεί να κουτούν, μπορεί κάτι πάμε.
0: Ινό, λε, μπορεί να ινό, λε. Ισο, ισο, το κουν, ισο, ισο, το κουν.
1: Μου και κουπούν, μου τι, τι. Yo checo tas barang dia.
0: Dosa.
1: Kono nam nenu.
0: Map saya dukun, map saya. Pagu tu auto banyak nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomol pada tulis tadi ni dia. Tomol tu bilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Tiba tu tiban tu buka din.
2: Asyik di depan dalam tis mana na.
0: Dan nas, iya ti mun nam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Yo, yo.
0: Ah, ingat ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terubu. Ya, betrubu.
0: Gulu. Ati
2: kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ches, tulung Ches, tulung.
0: Dah, tulung nih gulu nya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, pada nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berlimpah sinyal sebarang je.
0: Iya, karena sebenarnya lah iyo ti. Ko ingat saya pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Ko rasa doy ay di periksa atau pai ko rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek sesa ngecek adep.
1: Hah? Dah ko si iyan na.
2: Kahai ko ngecek kamu mati. Kahai
1: sama si iyan.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau kita mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku menit ni cek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati yes.
0: Sekolah nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat ti dudukun puah-puah aku ni jadi ti ada ti ini paguh eh
2: selamat ti ada beringku-beringku yang pakmu
1: ani nang lo
0: pakmu kaning ke dos weiti
1: oh bukolot
0: ah bukolot eh
1: kada ragu lo lah
0: ali bukulang ni ya
1: pak bukolot
0: ngejit je ngejit
1: ke nang
2: so slow saja relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey mai tu. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cakap adak mata ya, cakap adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Sem ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya dah berbetul tanon yo dah tepan yo. Ma do telefon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun tatu lagi tebeku.
0: Hati muka tung. Patut meter mau tanggung dengan sambung nggak?
1: Okey mati.
2: Do. Kehal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Do ni tiak. Ni mana siklip tiap kau dua kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No. Mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur sama aku.
0: Yo ke yo. Asal mulai mana ubatmu. Lain berehat.
1: Yoleh.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ngin aku rampuan
1: boleh nas.
2: Cek des terusna lah.
1: Anu bokon dolek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Bagulah.
0: Nombor gimana nombor kita kota ya.
2: Iya iya boleh.

masa tu dia ponu di kantor patah-patah boken Robis Kodi lagi. Okay, itu menjagi mercu tanda debau kejuruteraan dua pemacu ekonomi dan kawasan Bingen Raut Sarawak ya. Dua Watinuga dan Nuna Desen Timbalan Premier Sarawak. Yenang iti bukan sija nanda nyambung dua tobing sungi. Patinuga buka nanya penyidip debau nudu pimasang pesisir Sarawak dengan ogi orang dengan ogi ngurang kos logistik. Dua tinuga buka peruang kerja-kerja dagang norik ragi bara pimudar. Dua tinuga pikomar gi sektor pelancongan dengan ogi jambatan batang lupar ni ini ya. Jadi jambatan ini melibat pimonu de omuah taruh 1,047.2 meter de seborah triso iaitu rentang utama jenis pautan kabel de umur 500.2 meter dua orang lah umur 1,027.2 meter de seborah sebuyau dua ngan ngin pimudah nudu laluan kapal ia pun ogi ke sidia pimudah saluran navigasi de ayuha 250 meter dua bigatung 22 meter jadi tira antara denangnya pimaguh jambatan batang lupar satu ya pasuk mono proses kerja mimu iti dapat siap dikira nangnya masa kau ni ke dua doi ngin pasas nudu ekosistem Pulau Triso iti berpikiran nang komitmen perintah negeri dan ngimpingi dia nudu kelestarian alam sekitar ya ngana jaga omong turun nai gimatan ataupun nanyo ni sejak pimasang tetap gah berdemuti jaga omong turun ya. Ok ata ogi bara dengan ta dog bisama dan ruangan komen Facebook YFM BDM Togi Henry Bali kena selamat pagi salam damai so kampung bumbok kena lagi Babian Ko selamat pagi Babian Ko Landi Lambit Nenek Villa selamat pagi Nudu Ingan selamat pagi good morning Ji Chun Fo Togi Nurul Atika Clifton Cliff selamat san-san pagi ti semoga ceria-ceria selalu lagi kedai Engine Sangkut hai Kiong Lee Findi pun lagi kena selamat Selamat san-san. Aniaga geng-geng awal dengan-dengan dengan peminat YFM BTA Bless Friday. So, perik. Ina. Okay, lagi Rick Wansel. Yanan, selamat pagi. Nudu dengan-dengan. Nudunya ada bohkan ke? Rangga sini lagu ini Hasan Nudu So para pengojit ada lagi Gina Mang Gang Enang selamat pagi request lagu Ina okay, ingat lagi request lagu lagu Ogi Demokusi dia dan playlist dan pagi ini jadi lagu-lagu demi dia ingat asal ke masa dia aku kibarat dan list lagu ku semua ada cukup masa dapat nanya DJ The Boken mainah dan segmen The Boken ya. Maka buat segmen The Boken dan buku nuam ngumi tidak taja dan segmen ngancam petik. Okay, ada lagi Simoni Karong yang nang selamat san-san dan nerima. Lili Sinaleno, hai semua Glinas. Yang nang salam soal semua Glinas sudu soal fan club. Ayo madis di Koporaso ni. Kebala kazen-kazen di Kupostar sebau. Aduh, ada boken-boken lagi ya. Midday Sam, hai. Ha. Thanks God it's Friday, Mida Sam. Thank you, Mida Sam. Aduh, tagi during good best. Enak selamat pagi, ingin salam selamat pagi di The Red Champ, Rikan, Sino L, Jikin, Sumujang, Mene Kenny, Mami, Jack Esther, salam damai. Nah, yang update so, Mida Sam, Siburan, Terang, Kak Pras, sama ke kodak The Kucing, Adin Batar Kucing. Sukup yang nak bonga. Dua jaga penyiap perungganan nuak boga-boga piin ya jadi waktu itu gah ada sama kurang naik aktiviti de sopa semua nanya ang onu sekia bonga de kota aktiviti ada lagi hati yang pakok shalom on ja onu dan konti
Inang putia onu di tempat aku de moyan iti ina. Botol onu mesukup terang dia. Menu ona dang tengah onu iti yang masak kari siwak sapul kentang.

macam bendi inu sija ina, tapi tetap rasa bersyukur di atas apa yang termampu. Ah ha, betul, kacang bendi dengan ni dia tumisah dua bing ataupun berasan suku minang sidi ya. Ha. Okay, rasingunya terima kasih Nudinya dema share. Yang nangis hai hai selamat pagi Nudu geng-geng awak, harapan semua selalu sihat-sihat selalu, selalu damai dengan ceria selalu masa serian pagu hina. Okay, ada lagi Angela Dalek so kuap sama sansan anu rima sama sansan Nudu ingan the kuap danu dan sentiasa sihat Nudu Angela Dorawang ya. Bunda Babeh Wai selamat berpagi Anurimo DJ cuaca pagu di Kampung Kursen pagi ti. Salam house Nudu Jessica Ranjeng Wek, selamat belajar lagi buat kamu, harap sukses.

lagi-lagi dengan saya Liza sejenis atau lagu dia dah jawabnya. Jadi ketika ingat dia saya jawabnya dan anda rima hari pagi anda rima dia kepada hari dan hari atas pagi menyong minggu dapat ingat nabi dapat dua baradingan yang semua saya jawabnya tu dia dapat ke ataupun bukan saja anda jawabnya nudu manusia bukan pak mungkin lagi dia saya jawabnya nudu kenangan orang yang ke ataupun lagi rasa jobeng riak man pinguman de tuingan dek mana ataupun jobeng riak odi ke topat de sangat dogi dang bandaraya Kuching itik kenika ah boga masam dah kau yuta dapat jobeng bukan sejak manusia ya ha lagi okay, jadi nudingan de dah pagi ti atau lagi dingan tak ada murah nak ingin komen dan ruang komen Esther Kia yang nak selamat san-san dan terima perasaan di kampung kuah pina dek har itu ada pagu ya so apa ropa siti tia mungkin ingan dema tan som-som pagi jaya ke dema doan kain ingan tengah hunu ingan mendapat mit ropa sinu mendapat bus tia ok itu ada pagu ha onu nanya anu peras ya bukan sejak ada kuah apa tinu ke ada tempat-tempat pada bukan pun sama aga. Okay, Veronica Seth yang nak selamat pagi yang sopra kerana pagu-pagu sejak kalau ada pagu man ubat ya saat ada melarat ina. Okay, menu anu ti yang nak sayur daun pria goreng dengan pusuk ikan kembung goreng dengan sup telur simple saja menu ku anu ti bagi aku iti dah simple iti boga ke bagi aku iti nak sidik ke dapat tambah do taruh sidah tubinya ya. Okay, medes lah. Yang nama menu lah. Bayam. Muka inu kian yu pidek goreng. Simple sija. Simple inu ada sidik nam. Makinnya berselera dia mana ya. Okay, dagi Rena Tambi. Yang nama raanin salam. Yon fan club. Sumuglina. Segrum. Grup bung begak. PPSM BK. Lastly, yon family ku di kampung git. Kalau bawa pergi masam, itu ragu. Ragu dan pedawan. Nah, atau lagi list ragu dan diri ya. Semua dari masa dia. Mungkin ada masa tu. Atau lagi kira 24 minit lagi tu bersama. Dan segmen yang nanti ada ni. Pak Onyoni pun aku juga nak terima kasih diri dengan the setia bersama. The Bingin Radio ataupun pakai Onyoni sejak cara. Amal Mata Ngirusu Facebook. Dua tinggal ke RTM Click. RTM Click dengan jika klik sejak karik sejak radio wifi beri ya. Dua ingat apa ngaji siaran koi. Pukul 9 pagi. Ne kera onu denikan lagi ya. Non-stop sejak. Okay, jadi ada lagi lagu desen jajendas band. Bak bigorot ini. Mak bigorot bak ingan pikir oni menu dari man yang tengah onu. Man sejak oni de ogi ya. Walaupun simple minuman ta. Ada penting, paling penting ini. Toin tebusoh ya. Okay, dan yang das band dengan terus kita bersama siaran nanti dalam pagi di segmen yang diare.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama sua derm uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rima sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching. Tetap Budi Diesel adi dok berurut so di anu bulan Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang seen penerang tutos atau dapat seen solaman web budimadani.gov.

Okey, dengan lagu Bintang Ku ini dia. Mesti ini kerana pukul semua dua tengah waktu kalau biasa. Pukul semua dua dia ingat sama-sama ngeji siaran Desen Miri FM dan Sina Kayan. Jadi ingat dapat bersama dua juri hebat ada bokan lagi. So, YFM dia. Yeno, tajuk pukul nom ngumi. Tes ngumi dan segmen ngancam puta. Sama lagi pukul peringat rom dan segmen ngancam puta. Dua semua dua nom. Yeno, siaran non-stop. So, YFM dia. Ya, jadi terus bersama lagi-lagi sejak ingat lagi ngumi titik ingat apa pada lagi ngeji siaran dan YFM BDA ya. Jadi aku juga selama tengah waktu duduk suat bingan mungkin lagi jam kau dah ingat the driving tobat muto ingat kenika ataupun dari Wahman kenika selamat man duduk ingat dan tengah waktu itu nakinya penuh ya. Sama-sama nuna aturan dogi pun otap dan orang mungkin lagi ke the real sejak the Rominarun ataupun the tempat kerja ingat siapa onu putih itu boga terdema rasa ruah tamah lagi jam ketika ni hanya nangga jadi baringan de dang orang tersama habis timang rasa kurangnya de boken de pakai orang ke nakinya penuh so koi dang wife habis dia bye bye.

0: Kapan? Kapan? Kejidahin. Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: Gelaran. Gelaran. Kenapan. Kejidahin. Radio Malaysia. Kayan.
0: Nelara. Geluan. Kapan. Kejidahin. Radio Malaysia. Kayan. Ani Radio Kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan. Iya, so kenapa peci din kami radio kayan Amiri FM utama peci man peci din dahri na telok bidayu mana pukul 22 abluak do hati mana jihma datang pukul 22 abluak do wana namun telok kayan hati Amiri FM menjawab program man pukul 22 pada watang pukul 6 lebih. Ya, aku usun kong puji di hendai kelok. Dalam telok jam, malam munak loh. Apa anda telok puji? Dalam kelarah tamu tambak 25 ni. 10 bulan tusu.

Ya, do pula hawa lagu awan apa ni program telo PJDN kami radio kayan Miria FM telo maklarah tama berdoa ni. Dah hendak mana telo aitong apa yang tempuji telo maksud anu program tam berdoa ni. Dah hendak tek ke telo tek tek fikir menjam tok na ado ni umutama do lima menjam tok na awi mendahalam ni tua do ji tek ke telo tek fikir na do ni meran hawa te pano te lalu. Ya no no aman be hadui lang anna telok na hawa ke jan na telok pakau ya hadui lang anna telok kira sang pak pa dalam mego ni ya hawa lan na do lalu ya asan hadu pijit hina kame aku si kelangat telok kena ha telok kenapa telok ya wit nun na telok kiram do lale palet lalu dalam do lang keren ya. Ya ananda haji lia pada ho awan telok piah peji apa ana pelamana boji dina kami asen hado ate katalang ana telok pelamana ati habit nun nak do ne lalek habah pano talo murip tama kelunan tek ke hawin nak kenana telok lalek jan habah lebak hadu lang tamna tek ke hawin nak kenana telok junun jam kenun langsung ana telok na mejata mekelunan jan jam kenun hadu lang tamna. Okey, main telok lip, main telok maklarah penjidihin kami. Apa yang tama penjidihin lagu? Alang, ini ada je lagu alang yang ledah. Alang yang kenal Florian dan bulan lengku mak awi kat nyalam. Kata pukullah pada dua junang habis tambah pihak penjidih. Ngeriangan dan dah alang ayak awanan. Kita matumuh penjidihin larah dina kami. Tanah maklarah tama do lima aneh. Macam tu kalang layu nak dah utama do ni tak anting Facebook Radio Kaya Mira FM. Kena tak mengiam kesiang ok. Tanah maklarah penjidihin kami. Ya dah hok tuan mai nak di jahok di dah hok leng mele. Aduh, tak balik tam kayan megi nak aduh, tak balik tam kayan megi nak aduh, tak he sujong nak. Bi ati nak dah utama kayan ah. Okey, mentrok lima pukul ji junang datangan pukul 2 lebih dalam program Mekri Adat Asal Tam. Ampai tam mutam tak lem. Doni halam sejarah pukul 2 junang. Dengah usun tanap tak pukul 2:45 minit lebih. Apa yang kita mutam dawa kedua telok dalam Clara Tam. Doa ni penjidihin kami alang tak RTM Miri. Tak mutam dalam segmen PDK peji dahin naik kelau. Lebak long lebak tengaran. Kena kalau hipun dahok dengan penjidihin kami hari dokayan Miri FM. Ngap jitam.

Kanya lama, nya lama na hadai naik kena palang lan yang mabel lagu alang kena na foreign bulan alang kita 45 minit lalu bukan 22 abla do kita banyak nang tak jauh kio layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ani dengi bahi belari kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin malam ani usan kuri-kuri awan alang tak lama dalam lirin dah negahan kesuk do yang nama 24 atau 34 derajat Celsius. Wanan pluji do bulan jima do nam jima aningi usan kuri-kuri awan lebih aningi bahi belare kuri-kuri awan lengket talama dalih lirin dahin malam aningi do megang dahin negahan kesudo hena men 24 datang 34 darjah Celsius. Wanan do minggu 22 do bulan jima ana bara do megang lebih angin usan ha kuri-kuri awal lengket talam dalam lirin dah malam angin do megang dah negahan ke sudo yang nak men 24 datang 34 derajat Celsius. Jadi nunain tamah peji tak jauh kiok layan do hari lebih ni 22 bulan atang malam 22 do bulan tusu kena hadang barami tamlim alang tereti talam dalai maya hadu lang tamna wina men na telok alang te hadu lang sang ana telok na ujung migu ya teman hang telok lang sang te panoh re te ujung migu ani wina men na telok lang te hablu andre sawa ke lebak program malang ana ha dalai telok kena kelok dang ne ngejo oh puji dina kami bara tengah men belu dalai Sarawak amin naikkan rosiana urai lagu ke telok telok belado ade

0: Eh, halam na dahin na tama paan na lang na itama paan na dana. Minaba pa dong itama patro nga. Nora na nabahoy ito sa katahatalam mo, Riptam.
1: Akin na mari ka nyambi ke kanita nyambi manta. Kanan na di apang laman na lang ka om hado. Paguka na muna di.
2: Sorry ka ko di, sigluwawan.
1: Hala.
2: Papa mawon ko lang akit dokti daka ko nyambi kita. Ako tayo nakan get ko lahaw na namin. Tayo ko nakan kita na bin kat tayo ko nyan di atang hudong na kita. Tayo ko nakan sinako itok na kita na ni kurim baka ako tayo lagka. Kalan na saluan ko ni birak saluan ko nandi. Tayo bakang ga ko dakoy ha sike. Ay kita sang kapatang hinanta ko. Ika kaya ba ano nito ika ka? Yan nyamu na rike. Hayo kika dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia kunya berada. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
2: kunya berada. Sayu langka sih.
1: Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak ken. Di aman aku boleh mahu aku nak bambua ke. Aku buat hal yang tapi buang aku. Kaya separik kayu. Ataupun aku ni batuk kan hari kan separik lah. Oh, nak kenjang utak kepada aku bisa dia kelap.
2: Buah hiyal aku nak kenan anda.
1: Dah lalu berjabin.
0: Iya, hino kaya nga talo tayo ujong amigiwani ha. Hino nga talo salak nakal. Ya, man talo yung talo makarah puji diri do kaya na Miri FM.
3: Ako yung api hawahani nga napahitog itam kelunan ngahom. Lawat tek joh apui amin keraini tutak lantak kelenghi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan teguh ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
4: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pesan. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
0: Iya, asen hadu na kata dah hok tejo dah hok telok ngudan ni, jik dah hok alang ngebalik alang uakti ha Facebook Redokayan, Miri FM. Ya, tapi mana hangat telok langai Japan telok hipun awah di ilo tangguh. Ya, pasar tamu asap, pati ilo tangguh pasar tamu asap tamah berada wane. Alex Lihan, talam lagu nak.

0: Ayan, sa itang talam lagu pasa rata mo asa paikan lalas lihana hama ni tama talam lagu na ngadoan ini dengan hama na telok lang teha pasa rata mo asa pa padong sayu ukun tak atang lewi tak te ilo tango horo ngewiha kita bi ilo tango hena tip sama na telok lim ya asin kalo menjam tok aku padong ha ti hena wen aku suano ku lido ku atang asap aman na telok lang ilo tango hina aman telok lang talam adale dalam pelu man telok lang teh maru kami ilo tango alang tahu-tahu teguji mate ha market Darapah tugu jihma tam tiapin ha kebun tam ha bintu guanan itu nurok tam norepa tangguh tam bayit lemah ya dan tips mana telo alang ikam ti ilo tangguh ha market norepa lahu alang ikam besang ti api tangguh ha kebun ha jalan ngadeh in umat tam norepa lahu ha belakung ha umat tam ya bale tam ti man hangat telo alang apa anak nyuto anak kebun o ke jalan beh kawasan umat ya ti suku payak nah ngan telok terjat bihi lebak kos lang dang an telok noran nak deh akinut ah ha telok dang na tango nagadan ok kebun ok lida ok ke tebeh kuasa no matam ya ti lae tam tam dang akinut kos lae tam itam dang akinut lae noran nak deh inyak tam belajak tam ti rigit anu temusang telona ya nana tak kuri-kuri nak belanja langdang nak telo pinut mawi telo nyuto nak kebun tak beh kuasaan umat tam. Berapa tak menang yang telo kerana lang kebun tak beh kuasaan umat tam lang tak nak penuh dengan bunga. Ya tinja salah awin kanan minat. Biasa nak do tak nak uro berapa bunga lang dang antama na tango. Kanunanan ya senhado ilo-ilo nak ha internet men telo doh-doh daripada nyam-nyam biar ni lang tuge pakai teknologi daripada digital anak na jitok lang saun apan kalau ilo pebeh apa beh scroll kat alang gerito kalang sayu men na telo ha ya pak 22 minit lalu pukul 22 bulat do so kena men na kalau alang ni lebo man telok lang ngene nomor maju su ana dengar ha telok kena Hasan hado nah kata hado te jauh dah tama tu ane hello
1: Miri FM alai nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026 usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan

0: 2026.
1: Di nama na telah lima talama dengah jaki jarun na telah ni pencirin na kami mentelok lah ngai tak usul na ya ani ana tejo hatu satu tu ngalang ana bara jadi tak lem dalam miri lima jahan na panak depa lubang amin mana dah alang teh uma aru Henry Commerce alang teh kampung Mission Udut Rutinjar na bara gat talama tu satu tu ngai nyau pencih ma ani de ngian hok bara tu sahani ana bara jadi pukul 2 jema abi dah lengga tu sah tutong ni ana bara selamat dah ini jinun te dah lengga ngian hok bara lang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bombay dihin Penyelamat Malaysia GBPM Sarawak dah lok te api dah buka bara tu sahani tunggu pukul 4:30 minit jema. Dan nyenang membedengah dah obara alang ngete ha Umar Wanan. Tu sahanat anda bara jadi tugu pukul 2 jihma. Bin sayuna jinuna te kelunan alang ga dalam tu sahani. Dahin anda bara Umar Wan ni suna. Dahin miri depa dah balai bomba dahin penyelamat BBP Lopeng dahin tolong lang ne mana BBP Lutong alang pelalu te pala awan ni dikira su jatuh 34 kilometer mana balai anda dengar alang anda bara jadi jihma ani de hati te lima amin alang te ha uma aru Henry Commerce alang te ha kampung Misan Ulu Tru Tinjar anda bara tutung jihma ani de Mitamlim 55 minit kalau maklarah tak mampai datang buka lah jing do ngau do ni do lima jinun yang dengah buka jing do itam sangat temu pejoh apa jidin kami redo kaya nak Miria FM menjam to kalang layona biasan hado na kata hado tejoh hado tama do ni tinok na uakti Facebook redo kaya Miria FM dehin kena tambah tumun te dahun telok kayan. Tejo Haji Dahau Alang Malay mana telok lem. Kenun nalang antama kaya neh kuma adu nurepah aduh. Yang nak aduh perah ke Malay kah? Biar ni hanya dahun tam kaya na. Kaya man telok lem hari do kaya na Miria FM. Liba ngak nangika kan Wilson meringai hari do kaya na Miria FM.

Li Wang Nange Ka Halam Butata Te Ha Ngala Na Kan Lai Ku Anak Kena Nulus Sana Meringai Yang Mitam Lim Malang Ola Radio Kelak Dang Peji Ngeriang Dahun Kaya Deman Puka Ola Pelu Dua Pelu Ado Temo Ada Hina Kelak Masuk Kami Temo Jam Kuri Huka Kuri Long Kelak Ne Peji Hina Kami Tak Kedusi Na Facebook Radio Kaya Dan Kelak Klik Kelak Dang Ngeriang Dahun Daripada Radio Kaya Ne Mana Puka Ola Pelu Dua Pelu Ado Tangga Puka Ola 6 Lewi Ok Peji Ngwak Dindak Bakih Tam Tak Lama Kelarah Tam ma beluak doa ni ngak doa ni teman telok lagi ke makuman tangoh alang simple tua alang api lia api nora nak de pusuk nak tepat peji nak jaga onan anak ni dah hina kanan tua anak usukup teman hang telok lagi ke makuman alang kat alang mele-mele deh nak jani buh sang sedia kat lebak antama kani tegu tamba kuman ha teh bala lai kam kuman lim lim tango an paklat tak lem jitar yang nak sup tengo na sup terjun na kan ha Okey, tujuh dah hari ni telah alang ngah tek mana sibu ya Iba Vincent selamat tengah hari DJ hari sibu jaya tu DJ aku ya aku ya Ko aku ya saya kena menikah Iba Vincent selamat tengah hari nama Rita orang Sibu Jaya nendengah kalau lang tiang Sibu Jaya itu ke Sibu alasan apa nak na program nahri doa ni program Sarawakku sayang ya ateng 12 bulan itu ke lagu lang kena na Jaspin Jalin lengkuma nubai redo kaya na Miria FM ngap jitam

0: Lanku dung bahaya langkana na jes pina jarin hamani tamle malang pejid hen radio kayan Miria FM.
1: Lenghina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
0: Yang terbuka lagi 25 minit berada. Habis tamah penci tak lama dah utama doa ni.

0: Iya, tia nyala metia libang jenan ini di NSB halang geritamah temuh mutama begol jing ado blok doa ni dalam dalam tama ngelarah. Okey, mana telok lim dalam dalam dahok petua telok peji di Radio Kaya dan Miria FM. Ya pedung hati kita mah ni atang dalam kenap tam ni pelamana. Tak kat-kat alang jadi tak beh urip tam kelonan macam tong nak doa ni deh macam tong kada halam bitu ado ji jam nyam doa ni ada udo lima. Hino hayang hino ano tamte. Nerepa tak mana hang telo alang duya jenis kam pano win nyenang tujuh haja dua pelawan nama yang bawa main bawa Piala Dunia 2026 ni. Nyenang tak lama pelawan Perancis lawan Morocco, Perancis 2 Morocco 0. Dalam nentua suka nanti yang dah jelasan awan tam dan mepangitam tak lama jual yang positif. Tak menyenang pelawan malam kasi jihmah di puluh dua bulan. Kita menyenang anak-anak pelawan tehang Spanyol lawan Belgium aduk 60 ji 2 bulan pukul 3 ji ma. Anak-anak Norway lawan England pukul 5 ji ma 12 2 bulan. Dihin Argentina sang petrunga dihin pasukan Switzerland 2 minggu pukul lapitan ji ma. Hikalang sang mutama dalam pentas separuh akhir kalau dang kusik minat sukan kalau pergi di sini kami. Dah ini jemaah di deh. Perancis lawan Morocco. Perancis 2 Morocco 0. Dah ini hikalang dang mutam. Pelawan nalang pejuh ngwa elo pada pesukan nalang pah mana sayu tak lama pelawan member Piala Dunia 2026 ni. Tehang Spanyol di Belgium hilang dang mutam hi kuring kelo Norway di England dehin mentelok alang minat Switzerland dehin Argentina hilang pasukan Switzerland hilang minat pasukan Argentina 60 Norway England. Dia kesiang kelunan jak, dia kesiang ku ya. Kisah dalam makarah minta jenang lebat tu kalang nak kenap tamat ni. Lara nak dah dah ni jenang ju telo alang ya minat jauh membol. Ya senado itu kita jauh agih telo lahu sayung lara pula dong mana telo lem. Saya kena mana kalau alang ulan radio.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Eh, saya kena pakai nyanyi kena hitam dan ada hina malu hani hanggar yang lagu lan kena Alex Tehan Ananda. Okey, minta melim dengan manita lan kita lama dalam bintu lu. Eti festival kait anna dalam madu mana 2026 dengan hak mana telo. Alang te hak bintu lu lebak program-program alang anna tugu dan festival kait ani. Kita menyenang tak jauh dengar mandai bagi hadui hari ini telok alang tak bin dulu winak gak tak jauh dengar-dengar alang jadi tak lama dah letam ya nunan palahu man telok alang tak lama dah leh miri Tales of Borneo Culture Festival 4.0 temu pejauh kerana dan sana hado mabekli halang ana daleh marudi yati barang berkata marudi 2026 ni sang ana man 20 telok atang 26 bulan tusu ya asan hado bintang baram sang an RTM mirik na beji dehin telok dah langat api bagi ta menyenang lebat dah umat penyertaan tak lama tadi yang lagu alang na tegu barang bergata ni sampai metang dah hari na telok lang apa bawah dia ni tak lama do telok alang u ni deh lebat dah alang u tema telok borang ada hin apa tadi yang ratu barang bergata te analim dahin lebalan rame-rame alang anak dalam madal hitam.

Sekenapnya kalau alangkah nepio tak lama kerana pergi di kami blok dewan ni. Tama pergi tak jauh dah telok ngeda ni ji dah alangkah male tak lama dah hutan makayan hati adu akan tam kayan bale tak minta malangkah bale megina adu. Adu di adu ni hana macam tok nak te kukuri dah alangkah pia artina tak lama dah hutan kayan jadi dua ani kena man telok apan tam ni tumun tak dah hutan makayan bela dewan ni. Hana macam tok nak tam nyarukat haru hiti berapa haru hiti kan telok dehin hak kai dah ani ano kuma adu dehin adu ani hak na tiah lem menjam tok na ita ma pake dah nyaru dehin nyaru hati okey anana dah tam adu ani hati adu nurepa adu abin tek tam makayan megi na adu dehin tek bale meni tam kayan lam megi na adu tek hes ujong na menjam tok ka urepa spok ake men beh tamak megi na adu abin ni ha men uma bawang sa belaga. Oke, okay, men beh hinak, kami hinak ke rumah Juman. dah adu, teh nak dah rumah Juman. So, madu trolianan ngian, gak kelunan kentam. Katakan, kita murib tak lama dalam leng, kita mati ha supermarket. Macam tok nak melok tak lama amin, kita majan leh nyaru ke tati. Tak jadi dah leng kentam pakai, hati adu ni, eh madu hati nak ok kentam. So, madu nak ayak kentam. Jadi hitok tam, tak jauh dah hok tam ni. Kena tam sentuluk meja dah pakai dahun tam ni. Bihi nak balik tiap-tiap hadu. Piah tam pekali tiap tumun ni tak dahun teluk kayan ni. Kata dah hok kaya tak jauh dah hok adu ni. Ya na, im adu hiti sarahanan anan. Ya na, kata dah hok kaya tak jauh dah hok teluk ngedua ni. Tak jauh adu. Tak pernah men telok lim, tak pernah hangen telok leng ni bang kena Japan telok habung dah hok ani saya kena payak. Men telok leng like lahu saya kena payak. Anu nang pelahu mana telok leng ni lebo te telok atu 50 jil ong telok leng ngai nang real telok do ni saya kena payak men telok lim. Dehin kena kenap kui alai tam nyam tebin beani ni itu ke tak tumun dah hok telok dahun tam makayan ni. Jadi tak lama dah utama dah ni orang harga nak hendang hendak 76.4% yang nak dah alang jan bakeh Facebook Radio Kayan orang lebak hendang dan hendak alang bakeh Facebook Radio Kayan yang nak 20.6% kena jaka alang sangat tang jima dujui alang 76% ni hendak telok kayan sendiri telok bakeh Facebook Radio Kayan. Mana telok lang umur 25 duman datang 54 duman JPNJ peratus mai tambah lang umur 21 duman datang 24 duman alang nyenang tak jauh dah adu tamah doa ni yakna 2.2% 65 duman mati berhusun yakna anak bara lebak hati 45 duman datang 54 duman telok puluh telok 0.6% 65 duman mati berhusun 0.6% telok 45 duman datang

ยไอ้กะละกูลุลวานะด้วยดะเฮนะตุกูกะแมมะนะตะลออะบลอดอนี่หะลังกฤตามะตะมอปิจิตะลามะดะงาเฮติดะหะลังกวาสะนะระปะโพลิสะดะงาเฮเลเฮียติดะดาอันอันชะบูลังมะละกะจีเป็นตะลอ5จุตะริกิตอันนี้นะฮะกุชิงจบัตันเสียสตันจนายะนาร์โคติกJSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak udang te nyapat hadui sindiket da pelayang dadah lang naan metavitamin lang anabara hajapaan tubuh talam kucing dahin pedawan talam pat hadui orang na hari menatlo atang pat de bulan tusu anide ia dahun ketua polis daerah kucing SCP election naga cabu operasi ini uti geri dah lo daripada hak langgar kuasa dan nanti nahan tusul orang kelunan telok lo orang lelaki menalam dalam ini dahin nak jik doh dua lelaki men dalam Indonesia dahin nak jik doh men Indonesia tehang umur 25 duman atau 46 duman dahin nihak bara polis limkah dan hilang kira 26 26,000 pitana tu 65.95 gram dadah naan metavitamin lang ana bara legah na atang 5 juta ringgit hana pabelik na dalam market dahin ita menyenang membe hukah dadah lang anda lang kuasa ani hile ani kata na kelunan dalam madaleh api na pakai na kumana kurin dah alang kuasa kira te jatuh telok 4,500 ongklunan deng bagi dadah nak kurin dah alang kuasa api nanan dah alang kuasa dua ane pitok lah nak kunan telah madaleh ala pean nanya di peji din dah alang kuasa nyapat nyapat tusah hari jak alang deng te petasa dah ane ya nana tengah alang ana bara jadi telah madaleh sibu ya saya kena mana telok alang WhatsApp Radio Kaya Ambil FM matang nga tak jauh muzik adu-adu ni deh. Saya kena merlim dah utama adu ni hanan deh adu. Yang menurut lima rindu kayaan

0: Anda yang ditanya menyenang dalam dengar hang ruang. Kami nak mana kalau lang japan kalau pergi dina kami. Kami nak mana kalau lang minata tak lama main bol. Tak hang pelawan alang anna. Hika alangan telok sukong kuri. Gol Spain dang mati Belgium kuri gol Belgium dang mati alam gol Spanyol. Tak lang mati koma alam pita 60 minit game mana nanti 2 G gol Spain 2 Belgium ki anunana kurin hari na telok balik lahu lahu ya na alang tak barang Spain G Belgium kosong ni ya na dah hari telok alang nerang tak jawab lawan 2 pasukan ni dahin Spanyol 2 Belgium Spanyol kosong Belgium 2 kan hari telok amal na pelahu Abdul Wahid Saidin Spain G Belgium kosong kena pembantu makmal KPM tak barang Spanyol telok Belgium G kena. Ha kalau nyenang tak jauh nak tok gaya utama kelunaan ni bara sukong kenap tak pasukan-pasukan membol win RTM klik dah unify dah. Alang penyiar rasmi FIFA football dalam maduan 2026 kalau sangat nyenang nak tok gaya balut-balut tamak kerunan alang minat tejoh main bol nunuk menhang telok belado ni kena telok ngelaras sayu undang piti ngelaras sayu belado ni teh piti dihendai kami
1: Radio Kayan Miri FM ngelarah ngelaluan ngelapan peji dahin Radio Malaysia Kayan Kayan
2: ngelarang ngelarang hinapan puji dahin radio Malaysia Kaya
1: ngelarang ngeluan hinapan puji dahin radio Malaysia Kaya.

halong bawang nuan kan dini nini ubi teman telo alang gerita ma tala ma kara tam biji tala ma kara telo berdoa ni ina mana kalau alang japan na kalau ni lebih biji dina kami saya kena kajolan lekan lagu dah nak kaya nama bawang loan na kelang he kena mana kalau lim saya kena menikah luna dengar tala ma kara dahin na matin ding dahin tol lang teha dale asap ngelangat do ha asap ni bi ha lasuk lan kena anu nak lan kepadung ha dale asap ko yanan de rin na matin na bake pihak pergi sekolah ni ha darahnya nabung ya saya ko nak man media sosial lalang ngak dang na ta mate ha bong ina apa an bage sayu men bake-bake ha tugu pergi sekolah una ha. Okey, mana telok lim hak gua. Tala ma Clara mana kalau lang maju su pergi di naik kami. Ah lang teh miri ini ji ma de. Ah pukul alam ma teh hang pukul saya pukul pitan nuna na usan na babah kami lang teh ujat ngalang ni. Ni ta musang manapan menamin telong apan tak nyadui kerapan tak tua. Latar rupis basa pek. Jam-jam na usan na babah. Tebu tidak tak jenjam ha min apa tak nyadui. Ya saya kena menaik kalau lang apa kata ngedengar. Dah hari nanti lo tek ake dua lagu ngua. Hei tek je lagu lang kena ada liat merah je kat tua buah kenap kui. Wanan lagu lang kuma lakek bu men belaga. Lagu lang kena Lorisa Celeste dahin deli Amira. Pahapan telok ngua. Bulat doa ni.

0: Oh Rin, usan lan jarun ane. Janta tu juk do ane au.
1: Men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung do ngina itam paen hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ya, tak pukul 2 lebih habis tamat berjita nama program. Kelihatan ada dasar tam.

Iya, minta boleh mahanuna ni tama penci dalam dua lagu. Hai, dalam mengklarah tolong ngua lebih ani. Ampai ani tamu tama dalam program mengklarah data sertam. Iti lagu penala kena nak James Sinang Hop Day. Lagu ma dana redu Kalimantan. Dan lagu la kena jadi jengah lagu ma nyimu halam ka. Ya, saya nak mana tak lima penci di nak kami hari dua kayaan Mira FM. Tak lama mengklarah tolong ani tam penci dalam program mengklarah data sertam. Dan ini saya nak mana kalau lang lebo penci di kami hari dia kaya nak Miri FM.

kami tamlim nuna ni tama peji dalam program kerja hadat asal tam ngeriang apa rap melakna nurim ranjok malong laput param ada hendak sape doh langa kenan pendalar rojas jam oi tama pihak peji ngeriang sape menariang program kerja hadat asal tam ngap hendak sape jayong langa kenan kelapa sape long morong berlaga tak buka lah dua aju nang ha oh pihak tama peji tak lama doh ni halam sejarah.

Yelah ke yo, halaku halang kita pejauh tanah mak larah den kami hari do kaya anak Mir FM lagu anak leng geritam pejauh tak lama larah tamu nak mana telok alang te kaya lagu lang aku mak ayo alang kena nak tak dan duet den Diana nunan pelukoni tak lama larah tam lebih ani pejauh tak lama doa ni halam sejarah.

Eh, ano na jadi tu dah bayangkan di Lamira talama lagu nak lang kereta mai talama dengar ada dengar hamba ni talang teh talama dalam bintulu Haiti Borneo International Kite Festival 2026 lebih mana pulu hak dalih alang ute bara kena belasang yo program ni nyenang mai de bulan apa nak na program ni ya nah mana 22 ada bulan atang 26 ada bulan tusu 2026 hak padang bilun una bintulu de ya anan hen anji program alang antelok na hak bintulu ada kedua ada bulan ni agak tek do Sarawak. Dahin nunana pelahu tek jo program alang ana dalam deletam lebak alang dang ngap gi ngam naran ada mepang ngap jitam tak lem awan alang antam na ngih membe program-program alang antam na jarunan ni. Dua bulan ada ada mana 22 atau 26 dua bulan nak tusuan eh. Apa nak hak nak pada ngabilun una bintulu. Anan hak nak tejo Borneo International Kite Festival 2026 ni. Wani hak pertama pergi tak lama dengar Suntana.

0: Ini yang tapi tina mereka lesehan langkir tambah tambah peji tak lama dengar sunat anak lebih ni. Dengar halangat ni mana dalih kena halangat tak bara dalih kena kerana pun kelangat alat dang mejat jatuh pitan puluh juta long kelunan tepe mutam dalam dalihanan putong duman dia bang lebo duman 2000 telok puluh ya nan kelangat dalih kena dalam plan hadui nak ngamaju hadui ewe dalam lima duman alang sangatang tak lama dalih kena semua dalam dengar halangat ni mana dalih Jerman halangat tak bara polis Jerman tak barat tak kuri-kuri long kelunan apa ada hen ji kelunan alang anyel mak udang antakap tak lama tusah kelunan horong ji sekolah menengah alang teh wilayah Bavaria tak lama adalah Jerman ha selatan Jerman nak do telok de alang tak nak kuri-kuri long kelunan apa tak lama hadir kelunan jaak teh horong Hongkong kelunan pakai senjata kelunan yang langdah di Jakarta ni ji nak dengan tahan sekolah Bavaria muat telah mendengar tejo hadi pebeh kargo Boeing tusu telok tusu alang ana barang padai ah banget ke Raci anak jo dahin bilun alang mudan lima long kelunan alang nyadi tak lam tak lam nak anan ana barang padai ha, banget Keraci tiap malam dua-dua alang uani deh. Belum nanan hena anu Serikat K2 Airways. Alang ipun lasanaya apa na operasi nak hak Keraci. Nebara butet hubungan dah lo jendang pedua na dah indah pengawal trafik. Udara dalam telahanan teguh dah lo watang jatuh 55 batu nautika kira su 200 sayap putusu kilometer barat pasaranan. Okey, nunan tamah peci dalam mendengar usun tanah dalam mengarah tam lebih ni dengan usun tanah ampah muang ruak tak jaga alang api ah nguak jema sayu ngarah lebih menekluk lem dahin sayu peci temuh din kami radio kayan Miri FM.
1: Lebih ani aku nak pindah rumah dah wala ku bagi kui mangsa melek le para nak melu jena usu murid sayu
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik pula

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

batuk, selesemak, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

0: menyebabkan kerana muntah berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Temah peji dahin kami, ha, pasal Miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.
2: Saya lebih dahin saya ngelarah mentelur lim ya lebih ani tang sepejolaan alam segmen peji dahin kelo ya tihar radio kayan Miri FM peji dahik DJ Rin. Okey, nala aku sembala sekenap men DJ usul nala ugeri tam alam segmen tam alang una lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matuh men pukun 22 atang pukun telur lebih ya. Okey, dan ni hati gate 10 bulan tusu duman 2026 megate dau 5 lahu mengkelab bakai-bakai kolang teh pasan kucing menita malang teh serian halundu habau itam dang paen pejo peji kelengi radio kayan ngejeloh FMG 06.G dan hiji 0G.tusu. Okey, lahu menita malang teh miri menita malang teh marudi menita malang teh telangusan lemting apo tuto asap tubau itam dang klenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 dan FM Pitan Plu Sayak Puan Kusum. Okey, itam malang teha unungai itam dang peji klenghi radio kayan ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, menita malang hipun My TV tu hati tam-tam peji kelengi radio kayan tam ni pakai My TV tu suji kusung ya. Okey, dunia paham menita saya menita malang teh halam dale hawang dale menita malang teh semenanjung Malaysia hitam dan peji kelengi hati radio kayan tam ni ngejelah radio online hati RTM klik matuman pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya. Okey, menita malang hipun telefon alang canggih di mengkelah ada kalau dang download app RTM klik ni ha app store kalau saya mengkelah lang pakai Android mengkelah lang pakai iPhone kalau dang tepala iOS kalau tap tak kalung ni radio online tapi RTM klik ya kalau tap RTM klik hati TG logo lang ni musang ni jemau hati TG lah kuning ya ya hati an kalau nyok download tanan pas kalau download na an kalau buka. Okey, pas kalau buka nanti an kalau ilo tak kalung radio. Ha. Pasuk kalau radio nanti an kalau nyak, tak kalau hahida lo. Teji kalung hati radio. Radio tempatan ya hati kalau sang ilo aran kalung nanti YFM gerak bisama. Okey, ini hanya jelasan tindak tampeji kunci hindak lo bidayu. Bi itam tampeji kelengi radio kain nanti. Mata man pukul 22 atang pukul 6 ya. Okey, lahu menita lang hipun Hawaii tamdang ni peji naik kliah dahik ngejeloh live tam alang teha page radio kayan menghadau naik kunci dengah peji dahik ha konti ini ya. Okey, lagu lang bukalah santam menadi hati ji lagu alang kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan. Okey, pada kusen kunci ano program tam lebih aneh ni kusen keritam kelingi ji lagu alang kenan Rosen yang urai dahin lagu Dom Romeo, lagu Pahuai Pakisok Man Itam Lim.
3: Radio Kayan, Miri FM

0: noh na tuanan.
1: Noh na tuanan. Kuratana na talong na kring.
2: Di ka kayo nang handa kring at lakita.
0: Dino na hamintike. Taran manok penguinan na ng kring. Inapaya ka jipa. Inalulu ka jila ho.
2: Hindi lang na Jerry. Lahan ko.
3: Jerry Wan,
4: Kelenghi,
3: Radio
4: Kaya.
5: Oke, kerana hati tepat pukul telok pelupitan minit aku sendiri tanpa lo pejoh tak kunci kena ke anak program tam ngejelah segmen peji dan kalau tam dawa ni hati mega teh dau 52 bulan tusu ya. Oke, hati man pukul telok junan mai tam peji alam segmen surat dengar. Lahu hati man pukul telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi teh dau ani ya. Lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen ngarah jaki tam. Hati lahu man pukul 40 minit tam peji alam segmen interaktif tam. Lahu man pukul 4 junang tam peji alam surat dengan lebih alang pah momen Radio Kayan Miri FM. Ok, lahu man pukul 4.45 tam peji alam segmen surat dengan alang Neman Hawang Dale. Man pukul 5 tam peji alam segmen dengah hati dengar alam pahamau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lahu menitam alam kelingi Radio Kayan Ngejelok FM Pitan Pulu 5.1 dahin FM Pitan Pulu Saya Puan Kusung. Lahu menitam alam kelingi Ngejelok Channel My TV Tusu Ji Kusung. Itam sempeji dahin dalam baketam alam terido kenya. Okey, bi menitam alam kelingi Radio Kayan ini pakai FM Ji Kusung Ji Puan Tusu dahin FM G06.G dahin meta malang kelihi ngejelah radio online RTM klik menkelau alang peji dahik ngejelah live tam alang tahap page Radio Kayan itang sepejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, lahuman pukul 5.

0: majunang tempeci alam segmen dengah kliak. Okey, nampaknya anak program tam matah men pukul telah lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dan saya ngelarah men itam lim.
1: Ini merat ku boleh atak kenan silo kawit ni. Ini udah jejam natak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku gula alam macam kupi negeri. Memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang natak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeren natak kupi nak kenak dek ah. Tek-te ni dah.
1: Dan, nak pitu seng nah. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang natak basak ni.
2: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni, jangan takut gak. Kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak ko ni. Sayur ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan lah.
2: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh sila kawit. Hinang ni ketek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh, tipong, nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu barang yang semunang tu dah kui. Aduh, nunok ni susah kan aku.
2: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

awi itam peji dahindaha alang na jago. Nuno to itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dahindaho alang sayo, lema, dahin bang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lesun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katah na ika madat urung dahin ba ka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka am na jako ka nanya aku ini krona nalang prah asma melayo lama am dang te lisun jako ni krona nalang dahik ni kat ngeprah am sayo ga lisun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uh tandu

0: Wah ini Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, nuna nama ada tanpa J hati kelengih lagu ala kenan DVA hati aku dia kamu lah lagu ala kedua lagu ala kenan Edward Nipa lagu Rofina Imang ya. Tidak lagu nang geritam kerani hati tepat pukul telok-telok puluh telok minit. Ha, kacau jamanan. Okey, kerani aku senggeritam pala pecah halam segmen tam lebihan ni. Segmen surat dengar. Okey, dengar lang una losan ku si man itam ya teji dengar alang jadi ha miri ya teji dod ha daletam alang umun na ni hati 42 duman ga hukum jin 2 minggu dah hingga denda 2,000 ligit hati kena dalam man umah bisara dawa ni dah halam di menuhan ni ngakun unakau te telok kelengi kelengmatan lah pitam ya. Hati legana 75 ligit menci kedai alang teha pusat commercial center point. Okey, hani ngakun hana hadu salah ni tavid yang sang juun kelengi matana jahat dan kelan likit jahadang teh belek barang penguman. Okey, hani hati jadi teh 2 bulan tusu alang lalu di alam pukul 2 junang lebih hati menteji dah alang hipun kedai ni menglan teh telok kelengi mata ni anda lohau nanti di pade ya. Hati tenhana plus CCTV hati petula doh hani te ala barang ana nusi te hana nun bayan. Okey, men uhadui plus hadui sesatan hani dah takep haji station minyak alang tehap jalan bintang te 4 bulan tu sulang lalau di dahin udang hile lim telok kelengai kelengai mata ani di. Okey, hati ketua polis daerah assistant commissioner Muhammad Fahan Lee ngajalah alang natan tay pala laman web resmi Facebook polis daerah Miri ATP tu kena bangun jak lo sangkira hirik ya tak daven-daven kalau ti lalu na leput polis tu go kalau ni gak dah pamoh kan gak dah nak hadu ji okay ya. Okay, nana ji dengar alang unalah dengar alang Naiman Miri. Okey, dengar halang kedua asang kusi menitam. Jadi dengar halang jadi hatata hati operasi dan jangurang bayar alam teh habatang tata unhana hati alam payana ni di teh kahum kes leput unhana tetuk bayar ni teh ngasau kunan bangu teh nak kulit ong alam mata ya. Kerana udang takep teh ji bayar ni aruna 5.33 meter teh dah alam kedua operasi ni anda hak manau. Hati takap ni alang na bayar alang kedua andang dah takap jarun operasi ni mato andah na te saya 2 bulan tusu alang lalu di. Okey, alang melavi na hadui takap ni hana Jeffrey Siu alang Naiman Sibu Junikong alang Naiman Bintulu Meng Alek alang Naiman Tatau ya. Hati darah tatau empat ni di te ngalung te kurik-kurik kes alang geri patai melavin te kes bayar ni hati ji anak doh alang umun 6 duman ha pedipah pasan tatau dan jelah kelo umun tolok puluh saya duman ha sungai anau tek duman 2024 dan hinta jelah kelo umun nani yati 20 ji duman ha rantau merbok tek duman alang lalau dia ya. Okey, banyak lang dah takap tek daulang kedua ni anda hak petulah ha pasan tatau dan hinta nak saksi yang indangan ni anda dalam menkaki tangan Badan Perhutanan Sarawak SFC Bintulu dahin pengawal takbir upis darah tatau Raiden Azamri Raiden Perhan ya. Okey, nana dengar halang kedua dengar alang Naiman Tatau kukunsi men itam lim. Okey, dengar halang ke telok alang bayalah kukunsi men itam alang jadi hamiri tel lima wang amin ha umah aruh ha rumah panjang Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru Tinja Barem hati lahir alam tutung pesun jihma di. Okey, bisik kata dah nak hadu leput tetok dan halang mati dan halang put jadi tekes ni ya. Hati ngedoh barang alang Naiman Pusat Gerakan Operasi PGO Upis Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam ala dahok buka tetok ni pukul 4.30 saya minit jihma empayan matan dalam anggota Balai Bomba Dahin Penyelamat Lopeng dahin tulung alang Naiman BBP Lutong ya. Anda hatan tepala ngavananan kira suna hati jatuh 34 kilometer men pasen miri. Okey, men undak tang tengah pananan pukul saya 30 jijih mak. lalu menlan tutung ani hati melawin 562 luang amin te uma aruni di hati uma bangsa kayo ya. Hati kio lantasa iha naji atu persingkara lahit lima ni. Okey, bi apa yang ini andang dah aram empai nalo bomba nai atang. Lang na manu hadu ni hati 35 anggota pencidahin dua jentera FRT dah hente ciklita pancuan empat roda di MEC yang melalui dalam hadu alang ketua nah hadu ni hana pengurus bomba kanan PBK 2 TBKG of Arifin Arbi ya. Lolong teh hangapan anani hana dua petugas ke Kementerian Kesehatan Malaysia KKM 6 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Hati kena ni si kapan hawaran nun tabi tutungan ni dalam dang jadi dahin hati alam dah nasasatan kuri lugi alang dah tulungak te kesa ni. Okey nonton na hati sudah dengar kekunsi men itam lim itam na penjelam segmen ni te jaka alam pilaan te daud jima.
2: Saya kena jadi tolong orang kelas ni. Kalau lebih dah, mana dia ni?

0: happy birthday ni ka baon.
1: Ako naman ni Karin.
0: Ja, tepano to jo migo ani te kuman. Tepano pano pasan kay to pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka hirat suntelo.
0: Mai, te kito lo na bantu ake.
1: Oke, okay, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Wim, nana, listen ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lalan ku ho. Kan lupa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman pitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal na daun kanak hituk bakal lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
4: Satu, dua, tiga, gayo!
5: Paranda Gata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Okey, nak naman adik tampak jik lenghi lagu alang kenan sedi sangun. Yang tidak kenap alang melu ihana ubat ya. Yang tidak itu minta beli menghadah-hadah sanggil am ngeliam ya. Mangsang malai sambungan kena adik melu nak paget. Ha, okey. Okey, kerana hati tepat pukul telok 40 repitan minit sampai aku sengkeri tanpa pecah alam segmen Long Alang Jadi Tedah ni. Okey, ini aku sengkusi G-Info Alang Teha Sibu hati Gereja Methodist Meslen dan hingga Gereja Methodist Entau semana kempen derma dahar tedau migu ani. Okey, kempen ni hanya hadir peji dahin dalam bank darah hospital Sibu ya. Sengdah nak ngawan nahin jam alang sakda. Okey, program alang dalam men Gereja Methodist Meslen sengdah nak alan pulau matu men pukul pitan jihima atau pukul ji lebih. Lahu hati kempen dermadaha alang naiman Gereja Methodist Entau sengdah nak alan indah barat matu men pukul ji atau pukul 4 junang lebih. Okey, ini hana jihadui tengah ayat sang tulung dalam bank dahah umah perah jadang sedia nguyuk dahah alang sukup mandalog umah perah sibu pakai ya. Okey, menhalang sematang antai tok hadui dermadah ni kena bangu dan pahabung dahin dalam ha bank darah hospital sibu lumun telefon 0134 3434 3434 hati kalau sabung tepala 200G0 ya. Okey, aku basang ngeluar 0134 3434 3434 sabung tepala telok kus, 200G0. Okey, nana ji info alang ni men sibu ke kunci man hitam lim. Okey, kerana ni aku pala geritam pejohok alang segmen long alang jadi tadah ni men unan apa lo peji alang kelingi lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan men hitam lim.
1: Dawa ni puluh da bulan tusu 20 pitan tusu puluh ji Gilang Sin Beng Negara alang tek habatok telok Syah Alam u enhak pelaung. Alang pelaung haduyanan ihatih Menteri Kewangan Tun Tan Siu Sin. Alang nenepak haduyanan ihatih Gubernur Beng Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali dahin keluarnan ayah alang habeh alang enhak ubui. Gilang Sin Anan matona ihatih upis mata wang Beng Negara dan lahu anha pekalui jadi kilang sin dahin dan ala dahok bara alenai men pakar men hawang dale. Dahak beng bertubu jutang kuasa khas jadang petmai tusah alanya mau melawin ala dahak nyadui o pekalai dahin milih ubung alang kilang pelu jahadui kilang anan dan pelaung dahin sayu. Alam jaka dah pesek na hadui anan, kilang anan udang musang sinsiling, alang unak loh tek ji 25 duma na pelupitan tusu buji. Jaka dau pelancaran ena, kilang anih dan musang tusu puluh juta liap sinsiling alam jiduan. Ihapah dapat tubuh kilang anan empelaung dau anih alam duma na pelupitan tusu buji, Anani hana tada dau alang sejarah men bank negara Malaysia. Ani nusi hatua dan nyekang nusi sukup sin siling alam dale bilahu buka kahum awang hadui. Tekna hadui pertubuanan Malaysia lahu dan jimat pekalusin hawang dale dan jadi tada hadui alang bau mendaha alang teuge alam bidang teknikal alam dale ani.

0: Okey, Nana dah mari tanpa je kelang hei lagu. Alang kenanta dan lagu sayulan ya. Okey, ini aku sengguri info menitam lem hati marung program lesen memandu BLM haji program tulung na lesen gem motosikal. My lesen motosikal kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Mirin na. Okey, ini hana ji hadu alang tak kena tengahit sayulan hati tulung keluhan bangu huina menaha alang naiman golongan B40 ya. Lahu menhalang warga negara Malaysia umun 26 duman teha hujung alang hipun kenap sengtai na lesen motor. Okey, ini senda ok ketamaan menaha alang terima sin tulung tiada lo ikasih dan ni STR dahin golongan B40 dahin lim dah alang kira terima bantuan ni di sin tulung ni di dahin dah alang agak tagung ya. Okey, lahu hipun batung alang mage dahin mental lahu nusika pernah ala nunun to lesen sayuman lesen kelita ka lesen mutau ka ya hati lahu nusik teklo ni pernah ga senara hitam alang neman uma bisara JPJ dahin PDRM. Okey, hati do bayar maten aran yang naga te pelupitan do bulan tusu duman 2026. Okey, ini keladang ala borang ani keladang te pala dalo ha pusat khidmat rakyat Parlimen P20 pelupitan miri lalu keladang pala telefon dalo lubun telefon 02 saya 52 0 pitan 46. Okey, aku basa ngeluar 02 pitan 52. Okey sih, 02 saya 52 ya. 0 pitan 46 kelodang pelahu telefon dalam halang teh JPJ kelodang ilau Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 pitan 554. Okey, aku basa ngeluar 03 saya 00 pitan 554 lalu kelodang telefon atau apa ilau pala akademik memandu EG AMEG bahagian program My Lesson 0GG G520 saya 2G Pitan. Okey, nantana hati marung program bantuan lesen membandu BLM My Lesson Motosikal Kelas B2 hati adalah Parlimen P20 Pitan Mirina ya. Okey, lalu hati marung mendaha kalau hari-hari kalau anak ada aku yang santai pejoh sekolah tingkatan G duman maring hati pala sekolah seni Malaysia hati program pendidikan seni mensesi sekolah duman 2027 ya. Hati menhalang sang akai winan halang ipun minat alam seni visual, halang ipun minat alam seni nyivan, seni teater dan seni music dan ni hati daw pa bayar atau pa kasi daw dah sang buka menkelalang sang akai ya, ni. Ihat na gak te teluk pulu dua bulan 6 duman 2026 mati hujung bulan ni ya. Tak kasi si hujung bulan pulu dua alang lalu dah ni ya. Teluk pulu dua bulan 6 duman 2026 dahin dau alang pabaya maten aran. Ihat na gak te teluk pulu dua bulan saya duman 2026. Okey, ni ada mendaha anak sekolah alang dejah 6 duman ni. Alang hipun bakat teknik madik lodang tepala laman web rasmi https://essem.moe.gov.my. Okey, ku basa ngeluar https://essem.moe.gov.my. Okey, anang tanah info alang kunci men itam lim. Kali ini aku pala geritam pejuang alam segmen tam, segmen Ngarah Jaki.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland. Dan kawasan kompleksnya, kenanya bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland. We have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nona nak ok dengar darun telok ngupi-ngupi larah jaki biji dahin radio kayan Miri FM.
3: Termasuk jalan dari mana Miri ke Bukhara. Kita saya masa tak tahu dia ada kan. Begitu kita pergi lah. Kita akan memudik ke Lombok Sarawak. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak aku dengan kereta Monah Jiraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Drama dan Long Panah. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, Sik Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Nona nak ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

Stage. Kini kembali Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga

0: Balaga, dahin at langusan, pakit pagbibigyan SWGG ng 65 kilohertz.
1: Okay, na naman ari tampa ji hati kelingi lagu alang kenan lian ngau lagu Liviana ya tidak lagu nang keritam kerani hati tepat pukun 45 minit. Okay, hati ji info menitam lim hati menitam malang melo habin tulu. Okay, hati teji haduilah dana hati Agrofest Sabau ya. Alang dana matoh men puluh dua bulan atang puluh dua dua bulan tusu hati gak terdadani ya. Atang dong minggu ni hati puluh dua dua bulan tusu duman 2026. Okay, dalam menupis hadui tubuh Sarawak movie kunan bangu janai peci nai pejamat nai kira pelamai ya. Hati Sabau Agrofest 2026 alang dana darah telur dau. Hati mata men puluh dua bulan atang puluh dua dua bulan tusu halot navam loklita BDA Pekan Sabau. Okey, ke home na aktiviti alang sang dahana jakani. Okey, hati batang dah tetup pelamai ni hana inovasi pertanian untuk keselamatan makanan. Okey, ni hana ji hadui sang dahana.

egro alang dalo man Sarawak usang man kunan bango. Okay, beh mananan hatid hasang na sa najuan egro Sarawak kusayang. Lalo alang na hadwe ni hanan mandalo pertubuhan peladang kawasan PPK dahin lembaga pemasaran pertanian berske kutu wan hati fama ya lalu ten hasang na pameran hadgera pejuan merumpo da kadu tuvo dapo sebau ya lalu hati tenhan na tepurung santai sebau agrofis petading kira nai mese urang nak lisem masik tapah ni lalu tenhan na krusus marung baja organik ya. Okey, bagaimana guna bangun lahu te peluang sang inang dah nak petading hala dahin hati na gubahan kuih tradisional petading kumpulan music battle of the band pentas akhir suara sebau hati the voice of sebau dahin te persembahan artis tepata alang sang ne kira pahapan kunan bangun alang ne nepak hadu ya nan ya. Okey, bagaimana lahu dalam penganjur te na hadui cabutan bertuah tina te kahumnaan prize sang pidah kunan bangun wina majlis perasmian dahin majlis penutup Sabah Agrofest alang jadi acara kemuncak teh haduyanin a. Okey, nantona hati info tetuk Sabah Agrofest ya. Okey, kerana aku sengkerita mati pahapan jaki kelihi lagu alang kenan Alfred, iti lagu ikan naik di pantai menitam lima.

Okay, nuna naman ari tampa J hati kelang hilago lang kanan Agus hingaan hati lagu ngervo ya. Okay, kerani hati tepat pukun pacunang itam sampa J kelang hi dengan lebih alang an Alicia baun salin dahi ana basa.

0: happy birthday Mika Baon.
1: Kena manika Alin.
0: Ja, tepana tu jo migo ani te kuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka, hirat sentai lo.
0: Bye, te kitu lo na bantu ke.
1: Okay, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Wim nana, listen ka di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Nanopo ku hadau no nirem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, pakaya beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelulisin ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lulisin kak. Nah, teh ni tu bayan na lalau, ulah lalau man 30 daun ati, man pa bayan na lalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.
4: Dahok hitu kemani tamlim, asal na daun kanak, hitu bakal lulisin kelita, nurepah mutu.

0: KosongG.su. Saya Kenep.
1: Okey, mana nama adik tanpa J, hati kelengi dengar halang pahamu menpak men radio kayan ya. Okey, ini J info tanpa J dengar barat tetuk delok neiman pekeso pertubuhan keselamatan sosial. Okey, hati hak ilau suling avon alang neiman kapung long tuja. Lahu hati ilau puyang kebing alang neiman kapung long tepan barem. Lahu alang bayalo hati ilau Ilviana antai anak aga anak agang ya alang neiman kapung long selaan barem. Japa habung tetok faedah skim keselamatan suri rumah. Lindung kasih ya jak dotai dotlo ni tai pala upis pekeso sokso miri hati lalau hati tetuk hat kalau so meteng tetuk hadia ni mengkelo alang kelengi ni ya mengkelo alang jam kalau dang barang mendalo te dah ilo dalo alang nemen pekeso lahu dong telefon pala Puan Siti Norima lubun telefon kusung G2 6GG kusung pitan pat pitan. Okey, aku pasang ngeluar kusung G2 6GG kusung pitan pat pitan. Pat pitan ya. Ilau Ilviana antai anak agang alang neiman kapung long selaan barem. Hati ilau suling avon alang neiman kapung long tunjang dahin. Hati ilau puyang kebing alang neiman kapung long tepan barem ya. Okey, nana in hati ji info alang neiman pekeso.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom. Perut tu mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, kerana hati aku sengkerita pala pejauh halam segmen tam segmen dengar halang nemen hawang dale ya. Okay, jadi dengar halang una lah sengkusi mintam jadi dengar halang nemen naning hati dale kina kerana tolonga tusah lepa dahin hati husan bahu talang metek tek kuri kuri nawan bi tenat ji dale alang te alam dale kina ni dia dale Guangzi kerana tolonga ji tusah hati tek matu nyipa alang dah pesok kira takau men ladang dan wadahana kira perihara komersial ya. Ani dari tatu kani teji do anda leput mate men ugat nyipa nudak ya hadale heng zau laji pasal lang teh ha Guangzi yati tinoi ha ni usia ha ha bate dah pubat tapi kahum ngapan hinan ala kira nusidang dah lalau David lepa dah hintena alan-alan kerap gak lah madat ya. Lalu tena kuri-kuri pasukan kas dan hatan tepala ngawan ana jamana operasi takap nyipa alang takawa ni. Dahin palau sedia ke klinik ngawan dah hati pubat. Ahwina te tulung dalo alang ka nyipa nudakan ni ya. Hati Guangzi hana ji pusat ngawan dah pelihara nyipa alang dekaya alam dalek kina. Hati kira-kira tek 30 juta ya nyipa alang dah pelihara jadang ngepnu penghakai menkunan bangun huina alam kira bidang ada pubat tradisional tena produk kira produk tek hubung kelasin dalam nyipa ni dia nak pakai dahi nanti daging lah hu ya dahi tena dalih ni empat ni di telunga daw alang medih alang na tek ji empangan ni biang alang na atak ni kasih ni kira muak wina hangawan pasen dahin kira alang jelang hinan. Lalu te enam laong alang haleput matai, hui men jiatu tolok puluh libu kena bangun alang anda santai pala ngawan alang selamat. Tapi lepas ni lahu ungenai te ji ladang pelihara uting ya. Alang na hadui dah te musang kayo lahu sedang hana pejoh na tena tasa alang jadi haladang bunga matahari. Okey, lahu hati te kira-kira alam ji atu tulan wina mentulan alpakat uting alang dao kani di te kuda belang lahu anda leput takau menzu alang te ha Guangzi tapi tena kelahan dari ni tasa tapi lepa. Okey, nana ji dengah alang una loh dengah alang ne menaning. Okey, dengar alang kedua hati alang bayar loh. Ji dengar alang Neman Berlin ya. Te ji duk tu nani di hati jaga dah alang perah. Alang Neman ji amin te pala ji amin. Alang te ha German. Bayar-bayar ni di gak hukum jin ji yung urip ya. Tapi di hani anda kio salah. Lemah te pulu lima long alang perah alang nak jaga ni di. Hati ha mauk ubat alang na dah denak. Alang denggeri patai ya. Uma besarahinan. Kira barang laki ni dia umur nak 40 jiduman hati tek na hadui salah lematai 22 dahado tek telok laki jaka hadna hadui tek nesak tek na pubat pala umar dalam perah ni tek hang bulan pitan duman 2020 ateng bulan tusu ya hati duman 2024 ni apa nunan tek na haki maharana ni hana Sylvia bara laki ni hana kiok-kiok tek women 25 ataupun women lima patai alang nak lemate kunan ni hana ji men ok tua alang dah pesuk ya ha lemate kunan bihak dah kio te hui menanan ha alang matai tavit ni hani hati alam kira-kira tusu puluh laon. Ok, laki ni anda takap te duman 2024 and hana lana arana yati Johannes M ya. Yang ni lahu kira dah sang kira jin ji yung urip lahu dalam umat bisara kira maok ji dah rasmi menyinggu wihak ni pecoh na hadui na ni tai pubat-pubat kelunan lahu dah umat bisara barat laki ni na nun ni hati lemati kunan ni hati tawin ni hak ni kira pasti inang dalam alang perahan ni dahin tak kenap na ni sang tulung dalam perahan ni kira dia yang dah perah lah. Sang telah matai dalam jasih dalam dan bakira matai dahin denak.
Okay, hatilim dalam alang mate ni di alam umun hang 25 duman atang pitan puluh pat duman ya. Hati laki ni hati kepung maok ji na antaban bahan anestetik ni di dahin alang ubat lang na dah kira masa dah ni kerana lu sedang menoh ya alang na ya ni dah alang perah ni di palau ngetak ngah ngan palau mate alam darah kuri minit. Okay, nana hati dengah alang naiman Berlin kira atang ini tu na segmen dengah alang naiman hawang dalai ku kunci man itam lim itam dan pejalam segmen ni te cakalan pelan te daujima. Okey, kerana hati pukul 4:54 minit ya. Hati menitam alang kelengi radio kayan. Huina menitam alang kelengi ngejelo FM pitan puluh saya poin kusung. Dahi alang kelengi ngejelo pitan puluh lima poin tusu. Lalu menitam alang peci dahik ngejelo My TV tusu ji kusung. Itam sepejol hindalo baketam alam teledio kenya. Okey, bi menitam alang kelengi radio kayan ni ngejelo FM pitan. Kasi ji kusung 6.G dahi ji kusung ji poin tusu. Manita malang kelengi dahik puji dahik ngejeloh RTM klik lalu manita malang puji dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya bi hati mempukul 5 ay itam sempeji kelengi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ok, lagu alang senggeri papan itam pantam pidah dengah alang pahmo men pukul 5 hati ji lagu alang kenan Tresido lagu Urip Ani ihana ji hawa men itam lim.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danok Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkiso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkiso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar permintaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium, Romelu Lukaku, turut percaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluaran dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Blue mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Radio Kayan ngebet.

Okey, orang lama di tanpa je hati kelenghi dengar halang pah momen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Okey, tanam perjalanan segmen ini terjaga dalam pihak lantai Daujima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 50 pitan minit. Okey, we menitam malang teh kucing hati teh je hadui sengdahanan jima nanti marung kira tusuk nyekang perah rabies dahin moklesin aso metuk microchip dahin hati subsidi mendaha alang sangkira na asok lo ni nai kira amdang teh nganak nanya mandol kentam ya. Okey, ini hati nusit teh bayan. Okey, ini dah na teh jima puluh ji dua bulan tusu duman 2026 hati mato men pukun saya junang jihima ateng pukun pat junang jihima kumpat junang levi. Okey, ini sederhana hati hati Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan. Okey, hati kenungka perlu kalau geri hati kalau mesti geri tiki kalau ada hati tegu aso kalau ni pernah ala tusuk nyekang perah rabies sampai hari ini kalau mesti geri hati kad vaksinasi dalam ini lahu jakati kalau aso kalau mesti mage. Okey, upun aso kalau ni hana telok bulan taiha hujung ya renusi aso kelo mali. Okey, tengaran marung tok hati subsidi menaskerana aso kelo ni mandol iha na dah semok subsidi jatuh 50 ligit men aso alang umuna ni iha na 6 bulan tai ha hujung dahin hati maok lesen dahin vaksinasi aso men kerajia atuh alang kira MBKS alang tehipun lesen ya. Ini alang subsidi mendaha geri asok kalau alang tai kerana mandol dah asok ni dia. Okey, hati teguh kalau ugeri asok kalau ni alat tusuk nyekang perah rabies hati kalau mesti ngulang asok kalau ni hati pah-pah jaki ha, pah-pah jaki 20 saya daun jak taban alang dah tusuk alang batong asok ni dan panau dan sayur alang batong dalam dahin hati mengkeluas nyihu asok kalau ni tepegai dan alang asok alang habe tulan-tulan dan habe telur seng dan ni ya dan bila nusik tajam tekan nusik dah hati upenak ala tusuk nyekang perah rabies empayanan ni di lalu hati mengkeluas sang medu asok kalau ni pah jaki ya saya pah darah pah jaki jimigo hati hati nak tunggu kalau geri asok nanti nusuk jima nyati daun namigo ti ha boleh kalau dengnya meduh asok kalau ya. Okey, nana hati tetuk marung tusuk nyekang perah rabies oklesin aso matok microchip dahin subsidi ya nyuhu asok kalau ni mandol. Okey, nana hati G-info alang ni menakui lalu alang kedua yaitu marung program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 bahagian Sibu hati dah na dau ani atang te ujung minggu ani ga te 22 dau bulan tu suduman 2026 yaitu dah na na ha. Pentas hati dataran Tun Tuanku Bujang Sibu ya. Okey, hendi menita melengkri kena bangu jaka ni hati malam ani yang tidak na malam budaya Sarawak. Ha pentas utama hati tidak na mato menpukun saya malam. Okey, ini aku sengkusi menita kena bangu alang naik kira dah hati hati alang naik kira pahapan kena bangu jaka ni pukun saya malam na hati ke kelunan magat dahin DJ Sonic Jaya Sapetar lahu hati Hokasin ya te Mawar dan ni Nar Haryati dahin Peter Aaron DJ Dance Tang ya alang ni kira apa-apa.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga berdaya anda.
6: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.
7: Okey, kerani hati tepat pukul 5:30 dah aku sengkeritam pala pejauh dalam segmen tam. Segmen Dengar Keliah. Okey, jadi dengar halang unang lasa kusim menitam, dengar halang Neman Kuching, Kejohanan Golf Piala Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU 2026. Sengdana te saya 2 bulan saya, duman akai si bulan maring ya. Hati ha Klub Golf Sarawak KGS Petgu do pelamai Hari Bandaraya Kuching hati jarun bulan saya. Okey, Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Haji Otman Bara kliani hana duman alang ketelok dah mano ya. Hati kliani na tujuan na ja kira nangen kunan bango jahi pun kaya murip alang mage dahin kira pejamat te hang sektor awam dahin dah alangnya dui hang sektor swasta lahu palo promosi te tuk industri hadui piwe. Okey, te 250 laung alang sang nepa atau pasang nengyo kliahan ni melawin dua kategori hati VIP dahin terbuka. Okey, aja nabahan meriah te kliahan ni Jekan ini ada cabaran hole in one hati lais energi kelita proton emas tusu ya bagaimana nanti kahum naan price lah alang habil hosang pida kerunaan alang kira menang ya alang hadir alang dana ni. Ok Dato' Halmi Bara kelihan ni hana sanjadi sempat juga di jelasan pertanggungan te pejamat te kuna bangu dana kira bagri maok semangat kesukanan lahu kira nangan kuna bangu jahipun gaya urip alang mageng ngejeloh kelihan golf. Kabar menanjak mendaha alang ala dengar hati petgu barat itu ke Johanan Golf Piala to bandar DBKU 2026 ha Kuching. Okey nana ji dengar halang Neman Kuching. Dengar halang kedua alam bayar lo kunci menitam halahu hati ji dengar halang Neman Kuching teh hui men pat atau dua Epan libu dua atu kunan bangu dalam tepurung ya. Hati yang sangio Kliah Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Hati sengdahana te 26 dua bulan tusu ni. Hati Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara ani hanan tada kliah ni te ala atau hipun pengiktirafan te hang komuniti wina mendaha alang teh ha men halam dahin hawang dale. Okey habarana di si ni anana di si alang ketelo tino tema na ihana embrace the legacy run the journey ihana si haji petading hata purung tua bila ho jadi lasan nebara tetok kira warisan ada sentam budaya tam tak hajau pasen Kuching men kunan bangu mendaha alang ni nepa hayu men halam dahin hawang dale ya. Ya baralahu Lihani sengdahana petgu daw Kuching Food Festival. Okey lang unik nai matan arah ni hana 70% ni hana dah men Sarawak. Nyati 6 atau 70 dalong alang nai men Semenanjung Malaysia. 4 atau 20 dah men Hawang dan dahin G atau 60% dah men Sabah ya. Nyati dah sang petading alam teluk kategori. Alang unik loh nyati 20 G kilometer. Alang kedua 10 km dahin alang bayar lo hati 5 km. Okey mendah alang yo kategori 20 km dahin 10 km sang terima sijil Association of International Marathon dahin Distance Race AIMS lahu kira ngepnu piawewan hati pat undang-undang ya hati pe alang nai kira peluba bertaraf antara bangsa. Okey Dato' Sri Abdul Karim Bara kira sang petangan murid alang mage bilahu kliah ni sang jadi kira tafid alang unalo menhadui piway. Edisi jangan ni hati dah sang kira ok price lim nah hati 60 j libu ya. Hangina Kuching Marathon Kuching Half Marathon Heritage Run ni sang pejoh jadi kliah sukan antara bangsa jadang gerilan kahum dah hake alang ne kira ne piwe ne panau tepala Sarawak lahu petagang Sarawak jadi jilasan menhadui piwe kali'ah. Ok, balonunan jaka alam ji sidang media Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ha Kuching. Ok, nonton lah hati dengah kelihan alam kekunsi men itam lim itam dan pejalam segmen ni te jaka alam pelan te dao jima. Okey, kerana aku senggerita, hati kelengi lagu alang kenal Rosiana Ure, hati lagu Mapu Tagang Jaji mengunin apa pada pejalan segmen tam, segmen Beast on Air,

0: kerai ni tam pajau paji tak alam program tam lebih adi hatam pajau paji dahin harin teloi hati Selina Wan. Okey, lanpa aran telak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya tang menikah asis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaru nak kan ni?
1: Menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerai ni ke melok hamiri ni ke kalau?
1: Eh, melok hamiri.
0: Dan ni kawasan apa sangun atau Johadiusu dan ke barat matoh menduman hiran ni ke oh tapi tak alam hadiusu ni
1: menduman 2027 dia ringkui na lah na ok nuti amin berminat lah dari hadi long donan sampai tak melok-melok di nana kering tanyam ni lah ok ni donan lah dui ngeluan-ngeluan donan ke na ring nak ba teh nak ke teh pergi ni tak kawan tak ni tak dong tena tang kerai ni
0: oh pejoh-pejoh ni tang kerai ni okey dah hin laho te alam hadi sulang imna ni ke kenun lim naan hadi sulang imna
1: te ka ku na rantai tam orang ulu lah susun manik na te kira blek manik ti kita apa na susun-susun nak ke te ni lah juan na kira kalang pali kaum lah
0: oh na kira pali
1: iya bin susah na
0: alang inu-inu ni dike mina waktu nana tiket tanah ke home lalu nanti. Oh, nak kira ke tukan hadui yati okey orang kita dang juan nanti. Okey. Tejo hadui inu alang imna ni hino dan dia harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Tegu te event alang anda hak bara-bara man kami. Abi nak kunyau hak persatuan DBS hitam persatuan dok ayan talong sana te jumpa ku terlibat inda
0: teka pos teha awang Sarawak ni awi dah oda teka
1: HKL tu aka
0: HKL tu HKL boleh
1: dah orang ulu lang melo-melo hitih lah lang tete main dan ai di Sabah
0: HKL di Sabah
1: di kawan ku lah Sabah tau
0: dahin dangka bara hiran ka mato nakirap ni
1: ku mato nakirap duman 2020 saya
0: lebih menunggu hadir sulang
1: habis aku itai okay, nang dah nudi itai nyewan kita nunuk dah nak kata ni nudi ngam-ngam patik di kawan ku ilang nabi aku matang iha bin hati nak kelas lah aku matang iha dan aku nak belajar nah, aku itai belajar dah nak bi nunuk pun belajar kat nuni usik ha dan sang ya Kevin kahum lan tok tok hadui nang na nabi un sayu na sedia na wungo wungo tike ya aku belajar na sabong sabong na tuan na bintang umlay ti una na na tulong tulong na na anaring haring ko ngendap ngendap na hadi kirap ni bin man minat ka tak ka ti lako na jiji hadui ati
0: ka na ni ke na manika to haring na ka
1: aku na na men hak nyam ni ke bin te dah anak tang nang nang sang temai ngita si penuna sayu tangan na pijam de na ke na na ji ba ona ni ke tai na hak jam jam de ona de handa nyonyo na ba na ring aring ku na juan juan okok ka si ka no ka hum ta lang ni ho na de ke na be abin ha kom lalan ha de tu sah na na ti pahan ka ita sang pang oh na
0: okay, tak alam cabaran ka te na hadui usu ni ke. Kendo na lang cabaran ka lang im telunga te alam pelaong hadui lang im na no repa te te juan na ka no te.
1: Cabaran naman kawangan lah. Iya binu si te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim. Biya bin lan piha amnu no bab lega na ke. Bi kahum lan lanuwong na. Alang ngawan tak sampai kesin lah. Mesti
0: tembak nanti.
1: Haman-haman. Haman-haman ke belajar-belajar.
0: Okey, awi dah order ke home nun ni ke nono anda hak bayar nunak ke ataupun haun akeh dah bayar nanut ni.
1: Haun awi dah bayar nabi lekoh ke ala sin tau nak. Amin dia takut bayi am dang
0: oh nut.
1: Iya nut. Oh.
0: Matang tejo lubun telefon minat dah halang gedap matang ika marung kirap ka marung tabang ka dika nan dak bara lubun telefon ka men kulo nan bangu lang tek lang hire dia kaya nabi ni
1: ni lubun telefon ku ya ti 0 jepitan telok telok 5 6 2 7 4
0: Okay, na lubon telepon ha. Kalau ngendap WhatsApp ha ka, ngendap telepon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hinak dah sang ngendang hadui yang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay. Okay, nana ngapa na lang dengan telo pala. Nurepa awi telo ngendap pipun kirap, nurepa tebang adui sulang anak nani ke. Lo ngendang na ha Facebook na ti tu ha deh nahu. Hate lang ngendap kelo ke. Telepon nurepa WhatsApp ha pala lubun. Kusung jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 ini deh. Kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua lang nap tabin tak lama diusu ni daripa nakirap ke ataupun dah nyam kerai ni ke alang kerai ni bindap na bidang alang nap dah na apa bi bina tak balai lang nap tabin tak lama diusu ni ke tak dah tangan ke mendah
1: dah tangan kui men itam lim musik ke men dah nyam tau menit menitam dah hindan ok lah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuno ni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani ha bin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ya si ha am tai nunde tai pade
0: dapat tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha pian bulok manok nuno nak ni ke
0: kerana sudah nang halamanok
1: bisa yuloh kita menalang nuti kira nundi tenaan gaya-gaya na anda nyantam tinggi nang kan awi langen cang nah di tiket men nundi nana lalan nah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya udah gula lah sih ha kahun tiket bi bersyukur lah awin ya teh habis langdang tak nanu ti
0: menutam lo tuan ni sikira halam pasan hau ma pendak na ni
1: hau ma lan piha da ok nyam na ke lan piha awi tam ku ma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul lilim lega ti kerja pa
0: saya kenal saya lebih besok luar peji dalam program Radio Kayan Miri FM. Mari tam peji alam segmen Biz On Air tam peji dahin bakai tam salinawan dahin DJ Livan ya. Okey kerana ini hati tepat pukul 5.50 minit. Okey yang pernah aku sang makap lasan tam doni ini aku sang geri tam payang jaki pala page radio kayan ya. Okey ini aku sang berasa kenap man bakai tam alang ni peji dahin tam ini alang ni meju husu dahin mauk husu halam. Okey nak aku sang berasa kenap man kodol Joy Felix Wan, saya kenap man Loh Hong Jau, saya kenap man Raja Muhammad Fazli, saya kenap man Ulau John, saya kenap man Margaret Margaret, saya kenap man Kitan Uban, saya kenap man Iba Vincent, saya kenap man Lan Kado, oh Lan Kado. Okay, saya kenap man Jawanyi, saya kenap man Lah Jok ya. Alang nai peji dahik, dahin alang nai meju husu, mauk husu halam. Ngejelo segmen tam, yaitu segmen peji dahin kelok. Tam daw ani. Okay. Tam lang na nyamaw matay daho na hini. Matay komen na. Yati lang unalo halang naiman bakit tam. Afian Mahius halang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ rin kena ni sayo lebih melupa ke DJ. Nayatang lebih ni ha radio kayan Miri FM. Man bakit halang hahino tu adate. Ja melu melu pagad lebih ni. Sa kena menikah DJ rin. Sayo manaw hadui kena hini ya. Lalu ini hana baketam orkot jawi bara sayu levi kajau hati lasu kajau jam dau sang jelang sungai tujuh men Brunei hini sang atang border Mirina nih kuna ini no nelo. Okey hani ake lagu lagu jelivan alang kena Daniel Bampa. Okey ni sang na tujuh men lim dah ha panak nam dan baket alang jam iha saya kena menikah DJ kuna ya. Okay, saya kena menikah orkot halang nai kunci dengar halang nai man kira border tam Brunei ya. Okay, kerana aku sempat lo makap lasan tam hati melak. Saya minit an pentang sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okay, aku dijarin bara saya kena menitam halang nai peci dahik darah. Telok jaman ini lah. Saya kena menitam halang umuli reda tam kayan jadi bakir keliatam haut-haut daw ya.
2: Okay, lagu lang makap lasan tam hati ngepno panghakai bakai tam orko joy madi lagu alang kena dana bampa long lake jelivan. Pesoklaan, bye-bye.

Pukul 2 ngemi. Semoga semutik pun-pun abar. Makin bogok rakyat pakai platform digital. Sam perkhidmatan berita. Ni 0.4 bilion ringgit abah nyukat sampai 4 sektor projek dilibuat sada. Dadah bitokot ni 0.5 juta ringgit abah rampas. Junaan suspek abah takap. Seram mengumi bisama dua kulit ni jemon dan abang ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Makin bogor rakyat Sarawak pakai platform digital saat naik urusan dua berita. Setiausaha Perita Negeri Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Nang itih pikiran rakyat mo makin ponai pakai aplikasi digital ruasok piniat Perita Sarawak sedia perkhidmatan secara digital. Dan masa disama perkhidmatan fizikal masih oboh sedia saat ngin pinorang desukup sikira isu ino jok tapod oboh ngirose bitura join. Ya sebeniti duduk pinggir abar takat prat pitajo selaku sayang SKS sibu di dataran tun tuanku bujang. Robih taruh peribun anya ngijah kak yaknog de taruh onutian pingatur. Ni poin pat moih biru ringgit suka belanja mauboh ngibonar sampon 4 sektor projek dibuat agensi pemasang bahagian Sri Aman Sada Siri Nog Adin. Itih ngarun pri pemoih peratus sok ni poin lima bilion ringgit debun juga duduk agensi ino. Pengurusi Sada Datuk Sri Rohani Abdul Karim Nang suka belanja ino obong ngibonar seandai moih projek di lima kawasan Dewan Undangan Negeri. Dekasan bogok IRS and projek infrastruktur ni poin kosong taruju bilion ringgit bituna da 160.55 juta ringgit san sektor pimuruah. Projek bikait sektor ekonomi terima 120 juta ringgit sementara 120 juta ringgit obongi bonar san projek sosial. Ia sebeniti takah kerakar bisama Sarawak FM di RTM Kuching. Nuam poin peri juta ringgit abang nyukat saan projek naik masjid ba'u di Kampung Pasir Pandak Kuching. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Juredinang, projek abang naik bituna dua kiang nyaa dua pemasang dan buat doras berlaku di kawasan ino ruas sok saan gati masjid Darul Ahmad Darul Rahman Demo Oma. Masjid abang naik diongan tanah 0.46 hektar dua tapod oboh ngisi kira 1,000 jemaah. Projek diribu Opis Agama Islam Sarawak gijaka siap bulan semong 2 Sowa 2020. Masjid bau ino ya ogi topat solat drobi ayu bilit ngatur todang topat Opis pimudah posan motor bayar pimudah saan warga emas, duanya kurang upaya. Ia sebeniti nuduk pinggir abah seropas rami motah tanah projek inoh di Kuching. Nya ada berjual dadah Adin pakai gaya drop and collect. Polis mengirampas 26.3 kilogram dadah bitokot ni poin taruh 5 juta ringgit dan 4 keroja serbu di Kuching dua padawan. Ketua Polis Watas Kuching SCP Alexan Naga Cabunang juk suspek yonoh taruh dari tempatan ni dayung tempatan dua dari Indonesia dua ni dayung Indonesia berumur 25-46 sowak mo obah takap. Operasi tajuh pukul 4 taruh prima menit ngumi, taruh on berlanju no pukul semang 2, setengah turut ngarom, pat on berlanju di orang matang, batu kawah, stutong doh tabuan, tranquility.
Modus operandi ali sedikit tot dadah di topat de obah notap, duanya ada mirihe odimeter. Kes obah nyasat ribut section, taruh pupri ibi akta dadah berbahaya, semong pri i, limoh pri dua. Pat naan suspek, obah taput positif dadah, de barang pas ge ni motosikal doh ni motokar, bitokot semong 6,500 ringgit. Dang pinorang dibakon ACP Alexan Tanonang ni naan dari berumur 26 soa abotan di orang simpang 3 Kuching dan udah taruh sebab jadi ejen bitaruh haram Piala Dunia 2026 hasil pinorang dua keroja prati dem obonai. Iyo obo bisaya karik pelanggan doh ngatur bitaruh ino. Polis rampas di handphone dewa pakai saat ngatur bitaruh demorot duit tunai hasil sok keroja bijudi ino. Suspek tengogi rekod jenayah oma. Kes obonyasat ribut section nuam kurungan taruh akta pertaruhan semong prii limoh puluh taruh. Gitu bu dua abar. Robi 4200 naanya angi jaka yamit begian dan Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 di Bandaraya Kuching 26 Onubra Ju iti. Menteri Belia Sukan dopi masangnya dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang ju peratus so odope nya asok Sarawak bituna dak 200 ju perdua naan sok semenanjung Malaysia, 400, 20 naannya sok luar negara, 200, 60 naan sok Sabah. Bikodu inoh ya abuah bagi ki taruh kategori ya noh 20 kilometer, semong kilometer, 25 kilometer. Orang saan kategori 20 kilometer, 2 semong kilometer, tong mok terima pensijiran denuna standard berumah takah antarabangsa. Bara disuak yang berebut price duit tunai bitokot 20 ribu ringgit. Ia sepeniti dan sidang media acara ino di Kuching. Moya masa kira ni jam saan naik aktiviti exercise. Mungkin aninga kodak duit sukup pak iti ngin ayu utuk duduk penyihat. Duh atur bidingan duh pikroja dibokon. Brahma dua sejakak kanyat gaya hidup sihat, Klub Rekreasi RTM Kuching ngatur program morning walk 5 km dogi kira 100 naan pikroja suak dange. Pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim nang aktiviti dekoda ponepoon ido sijak pagu saan penyihat, pak nogap, semangat bisamah dan organisasi. Program tong oboh prami geh pakai sesi senam robik, dua cabutan, tiket betua. Limo sok 22 tiban bori botang Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram, rupok dang har opui, som pagi jaya pak doi nyaa de binasa. Nenak penerang pusat gerakan operasi opis bomba 28 Malaysia, JBPM Sarawak, pimogan begaut obat terima pukul 4, taruh permoi, menit pagi. Kaban anggota sok balai bomba 28 Lutong, mau di ngumak hal ino, kira 100, taruh 4 km, sok bandar, Raya Miri. Teka barat di munok, nongkano, opui mok pura, do bomba jok naik pemeriksa, baik mula opui de arwa biduduk. Opui mok dapat oboh ngawal pukul moi taruh 5 minit pagi do mok pura si punua ni jam ropas ino. Penyebab duh kiang rugi masih oboh nyasat. Ni porong buai kira 4.5 meter membetakap di Sungai Batang Kayan, Kampung Selang Melayu, Ngarome. Pingarun
nya aku puak jam sari hamat nang operasi ebuah nai dak di naan nya ada takap buai dogi lesen pakai pinduruk nya aku puak. Pimujur operasi ino mau ada bara de takap ikian duahnya aku puak rasa munos otin sebab sebuah iti bara de munok sai toru asal ogi kirin buai ino di kawasan sungai. Kerja sama rapat diosah pinakap buai duanya aku puak mau ada operasi ino mucur oboh nai. Ngan ku ngamah sabar ke basa baup unpuna, makin bogok rakyat pakai platform digital sam perkhidmatan berita. Ni poin 4 moih berringgit obon new cuts ampun 4 sektor projek diri buat sada. Dadah bitokot ni poin taruh 5 juta ringgit obon rampas, juknaan suspek obon takap. Dan iti abah dobo sidia dak Nur Akila Abain, dobo nukar kang sinabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangumi, doa salam Malaysia Madani.

Lagu Sabak Singumi, lagu di so Lin Se Ye Si, mak menghibur to Dingumi Onu Limo. Semong ada berlanjut soa 2026. Arab na ingat ribu rami ngocet lagu ino te ya. Ya, selamat kami duduk bala pengocet radio YFM dan duduk bala geng-geng awak. Kami iti ingat bersama dua DJ Lenny Jemon dan segmen ngancang petak. Sepukul nom ngomi nak pukul pri'i ngarom iti tia. Yo saan pengepuan dengan iti seran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di kosong nom poin ni bergesok Kuching. Aduh ni kosong ni poin je bergesok Seriang. Yo sebab kita beribur otak ni ngak diok susun program seanda ngomi iti. Kau dah biasa nak pukul 6.30 ngomi ogi abar pakai sina beta. Pukul cuk ngarom abar pakai sina buka resak dong. Muka ino lebih kurang dalam pukul cuk setengah ngarom. Okey, buku si report gaya ngonu demi so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ini, ingatnya terus bisa mahdoh pinggir untuk dibukun dan segmen ngarem pawan. Yang duduk balai dengan depo yang ngemiti, ingat depo pahit salam di ruangan komen Facebook YFM Bidayu satu sama-sama bahasa salam dengan notia. Ingat depo gemiti lagu. Aduh, berkusi info deran dengan yang berkusi duduk kok info dia berguna. Ini di balai dengan de arwah dan orang Nadin di parik kibori sok tempat kerja, sok toyak kebon ataupun de sok pasar. Harap nang ingat nakit-nakitnya pun dudang orang yo. Di sajarak pun laju. Yang penting ingat selamat nog topat dinuju ingat. Yo cak sama tok beribu lagi dua lagu. Demongi dia aku seandingan. Lagu The Sok Ika Saiful. Lagu Abah Lambat Mari. Sebab itu ngajit Abah pukul 6.30 ngumi. Otok beribu dua lagu itu ya.

Terima kasih Pun Perniaga. Pendigitalan Perkhidmatan Perintah membegak rakyat pakai platform digital. RM2.4 bilion masang 4 berita projek dari Bok Sada. Dada Bergan RM2.5 juta ringgit dos rapas junaan suspek debitan. Selamat minggu kasalam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dius dan Magadha Praso YFM Media. Matin tengah leka. Membaga rakyat Sarawak pakai platform digital yang tenai urusan dengan perintah. Setiausaha Perintah Rais, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazruki Keratnang, ati kiran penyerda aduan lebih tambah depan rakyat dalam pengguna aplikasi digital. Ati dong nyukong benda transformasi Perintah Sarawak adi nuju perkhidmatan digital. Dan tipu adi sama, perkhidmatan fizikal gibah benda berguna yang seen penerang tutus amai agi seen adi berguna dog nyerasi pakai gaya bidapun. Aikan sangati tipu program Sarawakku Sayang SKS Sibu di dataran Tun Tuanku Bujang rebis taruh perut ribunaan jakar yang mendeg seteden taruh anu pengatur program anak. RM2.4 bilion ringgit perintah beranya dog nyibenar yang masang pak Pitak Projek terbawa agensi pengembang Pitak Rais Sri Aman Sada Neg Madin. Kiangana ina pri permai peratus so RM2.5 bilion sok perintah adidog nyedia yen agensi ana. Pengurusi Sada Dato' Sri Rohani Abdul Karim Keratnang perintah beranya adidog nyebenar ina yen tanggung mai pujuk buah projek derima kawasan Dewan Dangan Negeri. Perintah beranya adiskasin begatung dog nyebenar yen projek infrastruktur ana ina di RM2.0 taruju bilion ringgit kadang tunda berada RM160.55 juta ringgit yang pitak kerja kemiang. Projek adi berkait dengan pitak ekonomi terima perintah beranya perungun RM120 juta ringgit ke RM160 juta ringgit dognyi benar yang projek sosial. Ikhlas sakati tipu krakar di Sarawak FM di RTM Kuching. RM6.3 juta ringgit dog nitah yang nepi jog masjid bauh di Kampung Pasir Pandak Kuching. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Keratnang, projek dong masang bitunak ngakiang rakyat bitambah gapi kembang di kawasan anak kedaso yang gati Masjid Darul Rahman adi Mbah Mbah. Masjid dong pijok di kawasan bayah 0.46 hektar adi dapat muat arong 1,000 naan jemaah. Projek dibuat pemasang Opis Agama Islam Sarawak anak jakak kemas ngabran Disember sewak 2027. Masjid Bauhana Rebien terut yen solat, birit ngurus tedang, birit pentadbiran, kawasan pasan moto, saman perkas pemudah yen warga emas ka orang kurang upaya. Ekra sakati ripas rami nukas tanak projek di Kuching. Pakai gaya drop and collect yang jual dadah. Polis rapas 26.3 kilogram dadah adi berganti puan taruh 5 juta ringgit dalam 4 operasi di Mening Kuching ke Pedawan. Ketua Polis Gedung Kuching ACP Alexan Naga Cabu Keratnang jut naan suspek ana inah taruh naan dari lokal nin an daing lokal duh naan dari rakyat Indonesia kan naan dayung rakyat Indonesia adi bi umur 25 neg 46 sewak dobita. Operasi ngataru negpat anubran Juliana dokenu di Jalan Matang Batu Kawah setutong ke tabuan Tranquility. Modus operandi ngera ina pakai gaya drop and collect diki ngera de peraru bedapet. Kes dok miasat tunak seksyen taru PEB akta dadah berbahaya sewa 9.52. Patna suspek dok dapat positif dadah. Sama dos rapas ina motosikal ke motokar adi bergas RM6,500. Dalam penerang adi beken ACP Alexan Keratnang ninaan dari adi bi umur 26 sewa dobitan di Jalan Simpang 3 Kuching nga anu tarus tegar jadi ejen judi bor 2026. Suspek dog sabanang siroh pelanggan kang ngurus judi anak. Polis rapas di buah handphone adi do sabah nang do pakai yet ngatur tui samun duit so asir judi anak. Suspek menega biar rekod jenayah amba ke kes dog nyasat tuna seksyen Seksyen 6, Karung Taruh Akta Pertaruhan Sewa 9.5 Pro Taruh.

Pijak ungaka, lebih 4,200 naan jakare suap berkedua di Bandar Raya Kuching dengan 26 Julai sepingatur Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Menteri Pemiang Sukan ke Pengembang Tukai Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Geratnang, juk peratus peserta ina Sok Sarawak, kandung tunda berdan 600, juk perdua naan peserta Sok Senanjung Malaysia, 420 naan peserta antarabangsa ke 106 permainan peserta Sok Sabah. Ngira temit perat so bertanding dari taruh kategori anina 20 kilometer, 9 kilometer ke 5 kilometer. Price ada dognya dia ina perungun RM60,000. Ayah rasa kati tipu sidang media acarana di Kuching. Temit masa arok ni jam yang kena aktiviti kecerdasan yang jaga penjahat perenggenan ke atur bidingan depan warga kerja. Brahma ngaraka kasan gaya pemudip sehat, Klub Rekreasi RTM Kuching ngatur program morning walk jo 5 km adi nguruk arong 100 naan warga kerjai. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim Geratnang, aktiviti ni munan kanu kerja de aka eskena yen penyihat pak menega dapat negap semangat di sini dalam organisasi program ana menega agi ngatur sesi senam aerobik kecabutan bertuah. Rima so 62 tiba nermin betang Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram berpegong dalam harsau isasan jejah pemeting harbragan dong report. Penerang so Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kedatnang ngarat terima penyebegan begaut pukul 4 taruh permain minit isasan. Di teberan anggota so Balai Bomba ke Penyelamat Lutong dogerak ke tempat hal jadi adi jo 100 taruh 4 kilometer so Bandar Raya Miri. Kan menegak di tempat hal jadi apui medok murak katibaran bomba kanu permasa di tempat hal sahu. Setegar hal sahu kakiang rugi giba berdog nyasat. Ni perang buai adi ambu arong 4.5 meter mujur donakap di Sungai Batang Kayan, Kampung Sileng Melayu, Ngarem Sengumi. Dari Kampung Jamsari Ahmad Geratnang, ati ina asir operasi adi dokanu pada ninaan tukang sirobuai adi ben lesen ngadok turuk pada dari Kampung. Pimujur ati teban penyenang kabara penangkap ikan saman dayak ke Kampung adi sebuah hati seraru gapang ketingga dangana di kawasan sungi. Kerjasama kena dia satu tukang sirobuai adi ben lesen ke dari Kampung meteban ke Pimujur operasi anak. Yang gemasgah prebasa put-put ni. Pendigitalan perkhidmatan perintah membega rakyat pakai platform digital. Ni 0.4 mai bilion ringgit masang 4 pitak projek dari Bok Sada. Dadah bergan ni 0.5 juta ringgit dos rapas junaan suspek domitan. Ati dagaso YFM bedia dok nyusun pada Nur Akila Arbain ke dok nukar ke Pimio Biata pada Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sama semindu ka salam Malaysia Madani.

Lagu Selalu Kaun, lagu desa Tonio Spoci, mau menghibur to dingumi onu rimoh itu ya. Harap na ingat terbola mingocit lagu inotia. Ya masa di wadah din, aku panang bugu bara ingan mo sebo, sebo di dapur. Mungkin ogi ingan de masih arwa masak berapa ya din? Dan mungkin ogi ke ingan de mo sidiaya man. Yang di bara ingan de arwa sibuk masak di dapur, aku juga nang masak. Masak sidi-sidi ya. Sampai ingat masak, sampai ingat ngocit lagu, sampai ingat ngocit info. Seingat makin rancak greenness masak di dapur Adin. Dan duduk baringan, dejurah ya aman. Aku juga selamat menjamu serira duduk baringan. Man busa-busa ya. Ya, terima kasih Rona Dennis semoga bersama doku dan segmen ngancang peta yang selamat bertugas dan selamat kami anu DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ena. Terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidaya. Hari balik nang, hello dan salam DJ. Selamat ngancang peta, selamat bertugas DJ. Dua geng-geng awal yang nang salam damai. So, kepuk bumbu akhir nang request lagu Sebab Sengumi. Kan suak baradingan madis dikenal aku dua fan club. Semua gerinas, geng-geng awal semoga terhibur. Nah. Lagu pemitik dengan notia lagu Sebab Sengumi. Mau main ku jaya saningannya. Arab nang ingat ribu rami dua terus. Bisa madukai nong pukul pri'i ngaromi titia. Sama-sama tak berkusi info. Sama-sama baik salam demi tiap lagu dia suka ingat ada kemain di radio dia. Ya, terima kasih kena duduk Nurul Atika dia mau pergi bersama aku ngemiti.

Rona Dennis nang selamat kami anu nak amu dengan nana. Dengan kebaikan nang selamat sungumi anu selamat bertugas untuk DJ di Konti. Yang angin salam di Rich American, Sino Air, Jikin, Mami, Cikgu Esther. Menek Kenny Ayot Sumi Sumukjang Cik Obeng. Inang salam damai request lagu Bintang Kuk DJ. Thank you Ina. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu dembongi di aku saningan lagu desok desil bersama dua Rahayu Kurnia. Lagu Jobong di Mu'u sebagai tok mojit abar pukul Juk Ngarom. Pakai dialek Bukar Sadong. Ajak sama-sama to beribu dua lagu. Itih lagu Jobong di Mu'u.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

呢个心理比如 MHz Nisserian。Sebungas napuun napunaka. Pendigitalan perkhidmatan perintah makin ihong ratus beralih ke platform digital. Ini pun 4 mahi bilion ringgit guna 4 sektor projek da rungan sada. Dadah beragak ni pun tarima juta ringgit dok rampas iju suspek udok tahan. Selak menu bisa mengenaku Ninja Game agah ada community dengan ti agah ada puno. Makin ihong rakyat Sarawak beralih minan platform digital tinan berurusan dengan perintah. Setiausaha Perintah Negeri Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang di tengah penyedar makin bertambah ancah rakyat dari peminan aplikasi digital. Tidus nukong dengan transformasi Perintah Sarawak tinan tuju perkhidmatan digital. Dari masa dah sama, perkhidmatan fizikal masih udah perlu tinan agadah maklumat dah lebih lengkap kayu ada isu dah cuma dapat udah selesai secara biturak jawi. Nepi nanti nepera agah dadak pra-prasmian Sarawak Ku Sayang SKS Sibu da dataran Tun Tuanku Bujang. Lebih taruh puluh ribu pimanek udah sasar manek sikamuh taruh anu pingatur siti. Ini pun 4 mahi bilion ringgit bihan belanya udah lulus tinan guna 4 sektor projek derungan agensi pemancang bigian Sri Aman Sada Tok Itina. Nilai ting libat peripurmai peratus masa ni pun 5 bilion ringgit bihan semua dah udah juga nek agensi ti. Pengurusi Sada Dato' Sri Rohani Abdul Karim Manang bihan dah udah lulus tinan ngilanya mai periju buah projek derima kawasan Dewan Undangan Negeri. Bihan belanya paling datuh udah lulus dari projek infrastruktur sence ini pen kusong taruh icu bilion ringgit najah ni pen 6,165,000,000 ringgit dari sektor kumenyang. Projek berkait sektor ekonomi pan terima bihan belanya kahi ni 120,000,000 ringgit sementara 160,000,000 ringgit udah lulus dari projek sosial. Lepas nanti Dabi temu bual bersama Astro FM The RTM Kuching. 6.3 juta ringgit dobihan bagi projek munah masjid bau di kampung Pasir Pandak Kuching. Gabit Menteri Jabatan Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Chunaidi menang projek tunah beraja bitamah kiong pada ratus dengan pemancang de makinahi de kawasan ti selain nganti Masjid Darul Rahman da Umah Dama. Masjid tunah de tapak luas 0.46 hektar ti dapat nampung kira-kira 1,000 jemaah. Projek di derungan pengunah Jabatan Agama Islam Sarawak jangka siap buran semengdua 2020. Masjid Bauti sudah lengkap tempat semayang de bahas, bilik ngurus jenazah, ruang pentadbiran, tempat parking motor serta pekekas dan mesra nama tu dengan orang kurang upaya. Lebih nanti anda pernah agah rimpas ngerasmi Majlis Pecah Tanah Projek Dak Kuching. Polis ngerampas 26.7 kilogram dadah beraga ni pentar 5 juta ringgit dari 4 serbuan di kawasan Kuching dengan padawan. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Ngacabu menang, icu suspek taruh orang dari tempatan, ini orang dayung tempatan. Dua dari Indonesia dengan ni orang dayung Indonesia, bi umur 25 tok 46 sawa udah tahan. Operasi antara 4 pentar operasi antara pukul 4 atau 5 kamianu, taruh Julai tok semeng 2.5 terpengara 4 Julai, ngelibat serbuan de jalan matang, batu kawah stutong dengan tabuan tugaliti. Modus operandi, ahli sindiket ngantar dadah dengan kait bidah pucawi dengan pelanggan minan cara drop and collect. Kesok siasat ngajar seksyen tahu peri B, akta dadah berbahaya semeng peri remeh berdua. Depan dok rampas ini buah motosikal dengan motor berharga semengen 6,500 ringgit.
Dabi pikaran terbekan SCP Alexan Pidaan ni orang dari umur 26 sawah urut tahan de jalan simpang 3 Kuching anu taru dari impas kayuh jaji ejen pertaruhan haram Piala Dunia 2026. Suspek urut tahan hasil masuk maklumat dengan risikan. Polis panggil rampas ini buah handphone dan udah percaya udah tinan urusan taruhan kibarat sini duit dan udah percaya asal masuk aktiviti judi. Kes dok siasat ngajah Seksyen 6 Kurungan Taruh Akta Pertaruhan Semengperi Rima Pertaruh.

Disilong dengan Aga. Klub rekreasi RTM Kuching ngatur program Morning Walk. Pincuho 5 kilometer de ngumpul kira-kira 100 warga kerja. Matan masa ini jam guna aktiviti kecerdasan. Nyugon pimaguh nak pinyahat dengan perapat tarik bidingan ancah samah kerja. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wisana Hashim menang aktiviti mengpenuh kaca beken saja paguh dedek pinyihat pak dapat pidara semangat di sini da abih organisasi program pan udak rasmi dengan senam robik dengan cabutan bitua. Rima masa 62 ejigan ramin tangan Henry Gomez, Kampung Mission Ulu Teru, Debaram Sahu berpagi jenah, pak anjap hal binasa bila aku. Ngajah kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pingabak kecemasan Dr. Mak pukul 4, tau perumahi minat berpagi. Ini pasukan anggota masuk balai bomba dengan penyelamat lutong nek tampati dan juga 104 kilometer masuk bandaraya Miri. Operasi dapat udah kawal pukul mahi atau prima minit pagi dengan ubo sepunona ini jam rimpasen. Pingabak sahu dengan sini penyebab sahu dengan sini pengerugi masih udah siasat. Buai kamu kira-kira 4.5 meter berjaya dok dakep da sungi Batangkayan Kampung Sileng Melayu ngarena. Ngajah kuan Jamsari Ahmad di asel masa operasi tunah pada ini orang inya dan magau buai secara berlesen dengan pinulung masuk ratus da kampung. Operasi tip jaya tunah dengan ngancak ratus di kawasan ti senang aseng ke subai ti balan terawa irak mohon dek sungi. Tidak sama ada rapat antara inya dan magau buai ada lesen dengan ratus kampung antara penyebab penting ngaban nek kejayaan operasi siti. Tinan ku menganagah ku maca puun-puun sekali lagi. Pendigitalan perkhidmatan perintah makin ihong ratus beralih nek platform digital. Ini pen 4 Mei bilan ringgit ngunah 4 sektor projek derungan sada. Dadah beragam ni pen tarik 5 juta ringgit untuk rampas iju suspek udok tahan. Dengan seengkat tiagah de komuniti dok susun badan Nur Akila Arba'in masa seksyen bitaw semasa RTM Kuching. Kemenu dengan salam Malaysia Madani.

Menetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo moto adi pakai ino diesel miris ino diesel subsidi ngarga RM2 mengsev di liter. Yen periksa atau layak kede naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: go hit no.
1: Eh, ane bo mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane bele bo na, ane bo.
1: Eh, ane di mana no? Sapi mana bo ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana no?
0: Ah, katik ya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tengok ti nak kau na kup CD eh.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main kan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bahmu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kau mana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak pemenai na.
0: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun nengak ikat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bapamu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

Ya, lagu desa Acid Rain, lagu Kampung Love, lagu pemitik desa Jenny Lelon, ya. Bawa menghibur tu, anggar miti, harap na ingan terhibur rami, ngocit lagu ino dia. Ini dua balengan, begitu dengan ngocit radio, anggar miti ingan bersama dua DJ Lenny, dan segmen Gancang Peta, sepuku nuam ngomi, nopuku prii ngarom iti dia. Harap nak ingat apa bersama doku nak pukul prii ngarom mitik ya. Sama-sama to mitik lagu, ngojit lagu, ngojit info. Aduh ngojit salam deso bala geng-geng awah.

Okay, terima kasih dulu Elizabeth Joan. Yang selamat lambat adu DJ masuk tu dah miri irat request lagu mesu Fabian M Remang The Beast atau Joget Nanju Ikan lagu nak bala group fan club bala inya di WhatsApp the Facebook the TikTok. Thank you DJ nah. Jijun Ponang selamat selamat ngarom juruhebah aduh pengojit radio YFM Bidayuh ena dari Asanang selamat ngumi dua selamat petugas dua selamat ngarom duduk ingat ya jadi di balingan Dejur Rahman ngarmiti aku juga selamat menjamu serera duduk balingan. Yaudah dibandingkan de nyamut onu beranak onu iti aku juga nge selamat onu beranak dulu ingan harap na ingan sihat grinas dimurah rezeki duo pagu-pagu si jaya ya memang kenyataan memang realiti umur to makin sewak makin meningkat apa yang penting sihat peronggonannya ya.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa bay ni?
1: Eh, ngasuh buat ni. Kena nak main bola nak?
0: Nak bay. Tim buat kopi ngalung nak bay. Bayu kemat ni ni. Tinggal sumbuk kali ni nanti.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula. Eh,
0: ingat tidak botot motor ketelang. Jangan dia maat kait dok tepan. Dok maat dia pun maat dengan bol.
1: Eh, di boli no kiki okay, dapat dengan main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago telepon nyatun meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngga TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gamal ni tempat ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Wati ingat cara. Kati nya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh panu leh. Nganti yo ke?
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat wati he. Ingat buka itu. Telefon ingat ingat tekan Play Store itu.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikian tu. Baku sana tekan tu. Anu pokon. Ingat mau doi tu ya. Okey.
0: Asyik yang nyamati bih. Ini ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepas ini. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, gua tu type. Nah, mau luah itu. Nah. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekan ya, yo. Kamu telepon nak, dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini tiap tangga uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, tekan ini aku tekan ya. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah, ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, waktu ini apa dua? Patut aku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acara ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat suatu telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol secara ti. Mumpun atau nak ngeluh di dapat gue teringat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kerana zaman tu dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat telefon je. Asal tu tiba dang zaman tu call ni pak mak bunak ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: senang tu ya. Bisa jalan kuguru kaki. Asal kuguru kaki tu ya. Token apa kerja ni no. Ijiling aku. Kuguru dati dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, kuguru dati satu.
1: Bagus aku balik ke Bali. Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asagi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo luar so ino ngarep ti ninggal so. TV ogi ke, dati ogi nang ti ogi ke.
1: Ya lah ya.
0: TV ti.
1: Minta balik ti pun lah. Muti. Kena balik teman ke Bali dek. Ni main bol di Bali dek.
0: So padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teman lagi tu.
0: Menatik nama ti nih. Ya, penuhnya.
1: Barang aku topi masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya.

Yang kita mahu sama-sama berhibur dua lagu desok Lizzy Liz. Lagu dari Temi. Arab dengan teribu rami ngocit lagu inotia. Ya tu pagi mo pagi onunuam. Aku pun anang buku palingan mo plan ya di mawah ki pasar ya di mamuh ki pantai ataupun mamuh ki sungi. Ataupun lagi okay, plan dengan ya mo tak kita ya yo. Pakai sebab you ingan bus bori tekan bori. Mak kobut ngobot tiban boringan ngobot pijan. Kuat paip. Off karaningan. Dua ningat ge tabung gas ingan kalau boleh ingan dapat kuat apa ya? Off ya. Dua barang-barang tu berguna ada sepak bori ingan kebarut nak dang bori ya sebab penting ni puan eh. Walaupun onu jawab kalau ogitnya aya noh ku barang tong pernah gemoyak barang noh. Ini dulu ingat the plan ya di mamuki pantai. Kalau dapat di sahaja mamu pantai ya sebab aku ingat keadaan ang laut. Laut bergelombang 2.5 noktar 0.5 meter. Gelombang bergantung ya. Gelombang doras. Jadi kalau dapat disah jorak mamuh di pantai. Ingat dapat di mamuh ke sungai pakai ningat-ningat ni ke. Disah jorak di tempat turup. Ingat mamuh di tempat ditubuh saja. Yun duduk dengan The Poyak Getek Pagi. Aku yang buku C jadual kempen derma doyak saat tiap pagi. Tiap pagi mo semong ni on berlanju on nuam. Yuk lagi mengatur kempen derma doyak di level 2 Fellowship Hall Trinity Methodist Church Jalan Ellis. So pukul peri pagi na pukul ni setengah ngumi. Dan anda di sama ke semong ni anda bulan tiap pagi yang boleh ngatur ke kempen derma doya di level 2 Boulevard Mall Kuching sepukul semong pagi no pukul 2 ngumi. Dan anda minggu semong 2 anda bulan ju yang lagi ke boleh ngatur kempen derma doya di Pending Methodist Kindergarten masa sepukul peri pagi no pukul semong dua setengah unonu. Dan odu sama ge dan semong dua unu bulan obo unu minggu ya gige obo ngatur kempen derma doya di living room ground floor Hope Church Jalan Dogan. Sepukul peri pagi no pukul 2 ngumi. Apa kamu kemut sebagai ingan di derma doya ingan mandio. Ingan manduak doya. Dan pastikan ingan sihat anu ino. Ya terima kasih Nurul Atika, Yonang Selamat, kami anu DJ, Pikaping, YFM Radio. Harap kita semua sihat, anu tina, salam manis, mesu JB. Mungkin mohon keadaan cuaca di JB Adin, podogi ijan ke, putiak ke, onik ke. Putiak itulah sebab waduh mok ngarom. Persekinang selamat kami anu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua Pikaping YFM Radio dan community. Harap kita semua sihat dengan terasan pagu andu ami di kawasan tiba-tiba lambat anu tina. Di kawasan Kuching iti tiap tong pagu ge angonu ya. Doi hujan.
James Pangeran ng Good Evening DJ. Ayo selamat ngarom na duingan. Yo chat people lagi do lagu. Dua lagu desok sembeglina, Rami ingan Rami geh aku.

0: no sak dia diri nyua. Toru setengah orang tia, inyua obua. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakat pek boras moki rotong ido gentungan.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kerep turak motor kaca ne. Muh le motor kaca oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebek duit ke ti.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar pi kipi yang dah pilih-pilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum ino.

Kak Gogo yang sanuh lagu desa Patrick Debeng. Yo, mak menghibur tu ngaramiti. Harap nang ingan terhibur ami dua terus. Bisa maduk ke indok pukul pri'i ngaram iti tia.

Mr. Sam ketua geng awak tu yang nang hai hai hai DJ Lenny geng-geng awak YFM dia kabar api minat-minat di barang kayun agi na selamat ngumi ka selamat bidap dinge. Terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tu gerak bersama ya. Sama-sama tu bikusi info. Dua pahit salam di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Xavier Lesler Alfred Jeho nang Hello DJ. Soal request lagu sok Tony Peace Band, lagu Dayung Temengan atau napa-napa lagu ti ku tuju duduk dengan ku Saulala Peter Paul Belong. Enak semua kat ribu lagu di request ku dan umiti. Thank you mak komut main tiak ya enak. Lagu pemita ingat nanti lagu napa-napa mau main ku jahit saan dengan ya. Harap nang ingat ribu rami.

Yo, cerita bawa lagi dua lagu. The Soul Slider bersama Aci Nadia, Natok Mu'u. Harap naingan terhibur.

Inote. Ya dino ke buku sini info duingan iti pasal Gimatan Batang Luparni Morat Malaysia Book of Records MBOR jadi Gimatan de paling omu mota sungi. Sijil pengiktirafan mau bos sora teka majlis tajo Gimatan Batang Luparni dak wakil MBOR Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah duduk gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas dua obah saksi dan premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gimana tak lupa di 4.5 kilometer omwe obah naik pakai kos 140.7 juta ringgit sedia dua lorong seandik kawa motas batang lupa pakai 10 juta tiang sungai. Gimana tak obah buka 200 tan dupendi Pada bulan 5 teropas.

Ya, terima kasih Suvia Nigo di Mogib Semandoku. Angaramiti yang radio on tetap setia ngojit radio YFM Bidayo ina yang salam damai dan selamat ngumi. Yo selamat ngarom DJ bayi suap pengojit setia YFM Bidayo ina. Raudan Wiknang selamat ngarom DJ dua geng-geng awah Facebook. Salam ceria selalu. During ke best nang, thank you DJ mau sudi baca salamku dua mau main lagu bintangku. Ya, terima kasih kedudingan sebab mau sentiasa bisa madukoi dan oni-oni sejak segmen so segmen pagi anok segmen asingarom. Dua sambung lagi ono dedikan. Terima kasih kedudingannya sebab mau jadi penguji setia Radio YFM Bidaya sama-sama tok gerak bisama. Raran Miknang, selamat lambat anu. Ani agak lambat ti ina. Semong dua. Mata Argentina main ina. Met ke mata? Yo, cak sama. Beribu lagi dua lagu. The Soul RDM Depend. Lagu Nijon Asong Bicinta. Mm.

0: 106.6 di MHz di Kuching.
1: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ya, temu sama-sama beribu ada lagu Jabang lagu desa Eliza Suzina. Ya, inoh tia lagu pemiti ada desa Rosin Gunyau. Renang ingan teribu rami ngocit lagu inoh tia. Do terus bisa mako inoh buku pri'i ngaromititia.

Yo rin nakibukusin lagi ni info doingan iti pasa tiket tamang belon kira 375 ringgit da ebonyo ya upapakay nongon sawa. Iti nga niya auda tokot tamang doi berubah-ubah doh jadi tanda aras untuk syarikat belon tebukon. Premier tepat tinggi Tan Sri Abang Johari teng Openg nang rakah inos an nota rakyat tepat pakai tokot tamang drobi stabil doi nunak musim ni abu go pakai belon atau kemisi ondu ayu. Damas adin tamang belon ki Kuala Lumpur 2 Singapura tapod maat nog 1000 ringgit sementara tamang ekonomi tapod nog kira moi ratus ringgit dang koda-koda masa.

Ya, terima kasih Smoni Karong. Nyenang selamat ngumi. Ya, selamat ngarom Dato' Ingan. Selamat tugas geng-geng awal Facebook. Enggak dingan-dingan diki-diki baraik agena. Enggak separa pendengar setia Radio YFM Radio Salam Damai. Enggak ceria-ceria seraru ina. Cali Chung Tizen Lime, yang selamat ngumi, yang selamat ngarom ditingan. Dua suak geng-geng awah diogi ngocit program ngancang petak dengan miti, yang salam dari Semenyih Selangor. Ini DJ request lagu sabak sengumi dua jobong yo tujuh duduk suak geng-geng awah. Lagu peminta ingat nanti ya, memokok kemainnya saningan. Arab nak ingat teribu rami, dua terus bisa madokok ya. Dua terus bersama Ngojit Radio YFM Bidayo. Sama-sama tak gerak bersama. Sama-sama tak berkusi info. Pait salam domitiak lagu domitiak lagu disuka ingat ada aku main di radio. Christopher Muni nang selamat ngarom DJ dia bertugas awak kurang ngenyam. Ya, selamat ngarom guna duit ingan ya. Ya, jat tak bibo lagi do lagu The Sort Peace Band lagu temanganmu Dayung Kumang sama-sama tok berhibur.

Dog ut keso, angkah dog layat busing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi jera yang keso ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut keso, angkah dog layat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Lagu ku uteris asong ke lagu The So Empress and mau menghibur tu ngaram itu ya. Dengaram onu limoh tepagi mo onu nuam. Ya terima kasih Rachel Marika, Nyenang Hai, selamat kami ada DJ Tim di Pibing, geng-geng PPSMBK, salam manis dengan mesra seraru sok siburan ya. Lily Sinok Leno, Yunang salam so di Sinok Leno 7 DJ 2 Suak Fan Club Semuk Dinas di Sopak Kanik na. Yumadis di Kupuak Raso ni Bala Dingan Dingan dikenal odokku geh na DJ geh request lagu Sonia di Sok Mike Lantai na. Thank you DJ na. Ya, terima kasih yang duduk ingatnya. Sobat menjadi pengerti setia Radio YFM. Bila yuk sama-sama tak gerak bersama. Ziko kau senang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ. Harap nuti sihat-sihat sepura kena. Ya, harap nang sobat pada ingat sihat gerina sejak ya. Mak komut nak pin masak bugo-bugo. Bugo nak pin masak kurang pin mosia ya. Ingat nak pin mosia sepagi saja. Selepas no ingat bugo nak pin masak. Dok kurang nyaman pinguman di bigula besantan. Ada berlemak ya. Dua kalau dapat rajin-rajin naik exercise. Disa jarak bikodu ingat ponu-ponu poon sejak, ponu-ponu poon sejak. Ponu keliling kawasan bori ingan pun okey, kawasan taman pun okey. Yang penting ingan ponu lagi pergerakan ingan. Ponu poon itu tong pagu kesan kesihatan jantung ya. Bunda Babe Wai nang selamat ngarom DJ bertugas dengan Amu khas Sansuak staff Escape Manca Entry School Ulu Teru Tinjar. Nang selamat anu enam all semua guru ina. Thank you ina. Lily Senok Lena nang, thank you DJ mau main lagu Semut Grinas ya. Enak ya, terima kasih yang dudingan sebab mau studi komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tak berkusi info. Pait salam mitiak lagu ya. Walingkat main nang, selamat ngarom DJ sama semua pekaping setia Radio YFM Bidayo serta fan club semua glina sana.

Berdenika set nang selamat ngarom DJ di konti, selamat bertugas, selamat ngarom yen pendengar YFM, yen baradingan madis ayu tuak soma di kampung beratan, kampung seratau, kampung singai, rap bara ingan pagu-pagu sijak, mo bara ngan man ngarom keh na. DJ dapat mitia lagu Jobong dalam blues. Sa pendengar terhibur ngojit sambil man ina. Inang menu ngarom iti oyo kisap sapul kacang hitam, umung sapu duo doan banuak, duo ikan pidia kembong ina. Yang nang simpa cak menu aku ngeramiti, yang nang DJ terus main lagu noh yo. Thank you DJ kesayangan. Maat ko jati, hati-hati ina. Yang nang biar lambat, asa selamat tanda salib dah komut yo ina. Yo terima kasih nudo ingannya.

Ludut Lusinang, selamat ngumi. Yo, selamat ngarung dudingan. Selamat bersiaran. Siaran terang, jelas di tempat aku lho, ina. Yo, nang salam ceria. DJ. Dua suap pikaping YFM daya. Always support. Maksud aku, tayung salakop. Weh, sematan, ina. Ya, terima kasih Nudu balik ingat demo sporting bersama Doku Ngaramiti. Sepeku nuam ngumi. Nopeku pri'i Ngaramiti tia. Ya, Nudu balik ingat dia maat kerocang Ngaramiti tia. Mak komut barang-barang ingat yo. Ada berguna ada kodak dengan handphone ingan, kursi bori ingan ke, kursi kereta ke. Krepek ingan mak komut, ingatnya dang mijangan kogi barang-barang ingan di komut. Dua saya ingat parik tiak, nakin-nakinnya ponu dang orang disah jerat raju. Yang penting ingan selamat nog di tempat menuju ingan. Semangat rasa Nunu ingan buka radio ngucit info, ngucit lagu. Dua ngucit salam deso bala geng-geng awas. Dibotol ingan Nunu ya.

Yo Jamadin supaya 2 minit lagi ngaji pukul peringat rom. Ataupun nak pinjaman segmen ngancang peta lepas itu dia atau ya ngajit apa pukul peringat rom do beradu so National FM do terus bersama pengarun tak lupa kandang segmen ngaram bawen. Aku ini jemongin terima kasih. Selamat ngarom, doa salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau, jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah, dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa saja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kadang Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun, apa sekalipun akhirnya, pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya trend semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Ini election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita dagang gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadatai.
2: Sebukur pri ngarum, next semen dua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, BD.

Yari Purami sama lagu penghibur masa Regina Chip pada mati nanggaban kita semua 5 minit lepas pukul 8 i bingarem ya semua bingarem dengan selamat bidaput kita ada pengisi segmen ngarem pawan kena ay taruh jam lebih sama dengan aku tugas anda ke pukul semeng 2 truk ngarem Siti Mati dan nuti sema nurima semeheng anuburan iju 2026 DJ yang kita mau bersama dengan pengarun amik sema DJ Lenny Jemon ada segmen ngancang peta ya dengan tip sama dengan aku dengan bakamut semua ngerti bagi belah peminat-peminat kita the program Country and Western ya bersama dengan penerbitna Filomena Buang masih lagi sebuah kita keping agah dah pukul lah semua hang bingara di minan sena bukar sadung lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kaiti bersama dengan Ezra dengan Kerry Garris Janji Senang.

Ya, bak tegan aku sama lagu penghibur masuk jam itu ke depan nak berada dengan kita bersama dengan kami. Ya, bak tegan aku lagi dengar reti ya. Ada segmen ngarum pawun yang mati kulak-kulak saja kita. Ada nak pukul 2 truk ngarum tik mati. Sebab yang keping automasi wife and bidia ataupun segmen 2 tok 6 berpagi lagi ya. Ya, dengan lebih lagi dengan kita ada bau saja bersama dengan Ami dan masa itu nah. Dan keping kita melalui frekuensi. Bakamut frekuensi kita ya ada dua sama ada nahan serian ni 0.7 MHz dengan ada nahan kucing sama ni 0.6 MHz sama dua frekuensi kita ti dengan sepak masuk kawasan kan kita ada nahan Sibu ataupun de Bintulu baik kita ada nahan Miri ataupun de Sarike anyap frekuensi

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok peguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Jalalin bersama Dokoi dalam segmen Ngayon Pawon.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringatom, next one dua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM,

Okey, bunyi ku tinggi aku semah lagu penghibur masu Barbara Edward de mati nah dengan bakamut pukul semeheng bingara semah agah de dapat kita sama-sama kaping ya. Okey, terus kita berhibur lagi. Kali ini bersama dengan Henrik Lewis SMS sayang menekku sayang.

budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai ijo diesel miris ijo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web.

Okey, jom kita pukul semeheng bingara. Selamat bingara bersama dengan aku Angeline Impur, Agah Bingara Mesuai FM Bidaya. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Pemputera Bersatu PBB Sarawak negap jentera parti di semua kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tinan Penyedia Nurak Brundi Negeri Sarawak ke Sementaru. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak, Datuk Sri Fatima Abdullah Menang, menepan bayu netap Andu Brundi, semua jentera perlu sedia ngintimpu Dun Jangka Ubo Buran 2 Sawak Bau. Tanggungjawab wanita PBB, jaji penyambung encah perintah dengan rakyat, pergah penerang pasal inisiatif serta bantuan sedia perintah mengskas bantuan pingkua dengan program pimancang. Lebih ihong calon dayung, jugon peluang bertanding pak calon dipilih bergantung dengan kelayakan serta peluang untuk menang. Lebih nanti mengulu kudung majlis tertinggi wanita PBB, The Kuching. Setakat itise, ahli wanita PBB lebih 102,000 orang. Jenayah komersial demiri itisai bertambah sindiket target semua bengkak umur lebih lagi minan handphone dengan media sosial. Ketua Polis Daerah Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Menang kes selalu report senincen nipu pelaburan, nipu kerja, lon ahlong secara online dengan salah guna akaun bank. Miri ada rekod rugi 2.6 juta ringgit senincen ini kes nipu pelaburan, wang rimpas mangsa terancuh, jangi untung bahas. Nepijuan inya ratu supaya kai muda terancuh, tawaran loan anyap lesen, pelaburan online atau peluang kerja jangi untung bahas dengan milih company ada lesen sedia loan serta register dengan opis Menteri Pramin dengan perintah tempatan. Tapi nanti wang kelakar, The Program Geng Pagi terbitan Miri FM nehen RTM Miri. Pasal nipu kerja, Ketua Polis Daerah Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Menang, tawaran sindiket senincek kerja sambilan peluah di media sosial dengan nyugon komisyen icek di peringkat malan. Langkati supaya mangsa percaya sebayu minta mangsa peluah duit tedep. Tapi tayinnya ratus ke bulan nyugon akaun bank neg inya beken. Sekira jaji mangsa dok tipu online, tapi tayin inya ratus supaya segera telefon ke Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC delumur perijuk supaya tindakan segera dapat tunah tina nyekat inya peluah duit sebayu ngunah report polis bisama semua bukti transaksi berkait. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bersama lebih 2,000 jemaah solat Jumaat di Masjid Anur Sibu Naranganu Ijen. Nemenek pukul 2.20 minit Naranganu, Duk Nayo Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Gapit Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pimancang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai. Solat Jumaat dinuntun Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Rimpas solat Jumaat nyaratus bitabi dengan Premier. Pimanek Premier di Sibu ini masuk pengisi program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Sibu Pinuhu Negeri berdaput dengan rakyat di wilayah Tengah Sarawak. Pidagang Sewut Sibu Kitchen timpuh program Sarawak Ku Sayang SKS bahagian Sibu. Ini peluang pagu promosi produk lokal dengan dapat nambah pincaan pidagang icek. Pidagang kraftengan dengan pikaian tradisional Iban, Sati Juntong Menang, program tinan promosi hasil kraftengan lokal tunah secara manual. Pidagang pimaan tradisional Melanau, Nurina Hassan Menang, minan peluang ti petunjuk pimaan asal Melanau tumpi neg balata bau. Sibu Kitchen sedia tapuru ruang nyua pimaan kayu sehep kraftengan dengan produk lokal. Ketia Agah Bingaram susun bedak Ratna Saimin masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan senar bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai tak ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Okey, jom kita pukul semeheng suku bingara ke pintaya program Country and Western. Selamat nyarom ada bisamah lagi dalam program Country and Western dan Aromiti. Jadi Aromiti kau biasa aku dia tak ingat bibul dorang ragu pibul, ragu-ragu country. Jika ngirusu program Miti dogi berpura dalam birang Arom on rima. Sama bibul kujukan duduk suat tepingan ya.

Inuti ato mo ko ngajit tarubwa lagu The Saint Jim Altry Tamaragu dan Be Honest With Me Little Jimmy Dickens Tamaragu dan Poor Little Darling Dua Carl Johnson Tamaragu dan That Glory Bound Train Nganino ato sama-sama ngajit tarubwa lagu ada The Ogi Kusidia Has Nudu Ingat dan Ngaromiti Selamat bibur, selamat naik kerja ingat Selamat tugas Nudu Ingat lebih tugas Ngaromiti ya

Lagu dia dan Blue Kentucky Girl ada waktu pada Loretta Lynn Muran atau bersama Majid Nutia. Dua lagu dan nombor dua Tia Jaya, You Know I'm Moving On, The Sun Hang Show. Dua The Jaya ke The Muran ter Majid ter You Know I'm So Lonesome. Lagu dua waktu pada Hank Williams. Nah, rumit ya, aku rasa ingat ngajit lagu-lagu The Boken lagi, The Den Toy Telephone, The Sun, The Singing Kettles, lagu The Sun Rocky Page dia, 100,000 Acres, The Hank Williams, lagu dan Family Tradition. Selamat pagi.

Jadi temuti semua waragu dalam program Country Western ngaromiti the area bersama lagi dan minggu de bau dan jam de sama lagu-lagu country. Aku juga sama ngarom dudu suara de pingan. Maka mau bila lagi dan minggu de bau. Bye.

0: Kalam duo Bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
1: Sabukur peringaron next mendua turun nyaron. Ingat dapat yang ngojit kai dan RTM Klik duan live FB YFM Bilia.
2: Okay, demati nasemah kepinga program Country and Western de susun dengan peluah beda penerbit na Filomena Buang ya. Dapat kita kaping lagi wang minggu de bau dengan jam de sama ya. Okay, ni minit terpas pukul semeng ini bingara kita ada bi segmen ngarum pawon to pukul semeng dua. Cukup ngarum Siti Mati.

Ya lagu penghibur masa Peace Band temengen mo dayung kumang de matina ya ngribur bela dengan kita. Dan lagi bayu beus ataupun lagi bigiang bigiuk dengan kita dengar reti. Ya ada segmen ngarum pawen dengar anu rima sembahang nu beranjuk 2026 ada dengan kita de anu pagi dekat kerja lagi ya dengan ngina anu ngiradi ataupun nu rehat kita dengan ada kerja dengan nanti tetap lagi nyalan tugas kita nyalan kerja kita lagi selamat ngunah kerja dengan selamat ngunah kerja pengatur kita lagi de ngare siti ada kerja shift bingare lagi ya kemud lagi dengan kita de pun nabi jual lagi ngare ti nak nama hasil kita ataupun nak megau kerja sampingan lagi bijua burger lagi ya bijua ngareti gigi yang kita bijua lagi ya dengan harap ka kayu de tunah kita sensitif langu lagi dog naan dengan dedog birih bela dengan kita ya okey dengan terus kita berhibur lagi bersama dengan Mouse 16 Band Rami Power.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kader dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosen

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Wai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ia dah mati nak semah segmen semang dua terpengara sampai pukul 6 pagi. Bakal tak kita kupot radio kita ataupun off radio kita, off online kita lagi ya. Ini kita ada lagi segmen semah kaping lagu-lagu bidaya semang dua talk 6 pagi lagi ya. Okay, dengan terus lagi behavior dengan Amik the wife and bidaya dengan reti ada segmen ngarum power dengan lagu penghibur kita ada seterusnya semah bersama dengan Atuk dengan Sano Ben Sliders Padu Janji.

Ya, rindu bidingan sama lagu penghibur teban pada Embo Joy ada mati nak sama perimpur kita lagi ya. Lagi dengan itik Senin Ceh bagi bila dengan kita ada paya-paya dengan hujung minggu ti dengan start musun uti ya. Tiguru musun uti semeheng tok semeng dua anuburan iju 2026 dengan regata sejijak 2026 bertempat ada sungi kampung sejijak Kuching Sarawak ya. Dengan acara ti akan ngumpul bara pengayuh dengan ti bala de ngayuh regata ti ya dengan semangat sukan perpaduan dengan warisan budaya masyarakat tempatan ya. Sama tegi masa nuti kena kai payah nuti boleh mana kena pagi ya. Anu pagi memang ihong mulanya ya. Ngin anu pagi nunem dengan nu minggu lagi semundu anu beranjuk dengan ti denehen sungai kampung sejijak Kuching Sarawak ya. Okey, terus lagi kita berhibur, kita bersama dengan Henry Saleh, Pak Jamel.

Angan bien sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat dalam uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Okay, lagu penghibur teban beda Christina Pirana The Madinah Cinta Masa Sikulah lagi ya. Okay, dengan bagi bandingan kita ada minat dalam tubuh ke main bol sen mah dengan ngempen lagi ya. Berlawan main bol dengan Piala Dunia FIFA itu saya Spain berlawan dengan Belgium the quarter final the pukul taruh berpagi Siti Mati dengan Los Angeles Stadium Inglewood kena ngajar dengan waktu kita Malaysia ataupun jam Malaysia sama pukul taruh berpagi itu ada lagi dengan kita ada berus lagi dah masa tina sanggup lagi berus saya ngina mati set jam tayu ya dengan remekat tebek berlawan main bol ini tim quarter final hong de menang bela tim-tim de kuat de saja de masa tin lagi ya jadi sama-sama kita ngempan lagi sikap tim de akan menang ataupun berpagi tim mati yang pukul taruh berpagi Spain ataupun Belgium ya Spain berlawan dengan Belgium.

Ya, lagu penghibur masa Nico anak Rudni cinta adi tayen ada mati. Nah, dengan sen ngemas tugas aku ada bingar siti. Segmen ngarum power ngare anu rima semeheng anu buran ijo 2026. Lepas ti kita keping siaran otomasi YFM Bidaya sema segmen semeng dua trip ngare nek pukul 6 pagi ya. Bakemat lagi bersama dengan pengarun ami ada jaga lagi de muka segmen Makat Karimu Khas ya. Pukul 6 pagi sampai pukul 3 pagi. Lagi berdebut lagi nubeken aku bertugas. Titi aku DJ Angie ataupun Angeline Impor dengan lagu penghibur kita. Dan pasti sebayu kita dalam keping segmen 26 ya. Lagu dah masuk Eliza Suzina Jobeng. Tina nak ngayun betul kita dengar siti. The segmen ngarum power lagi ya bersama aku DJ Angie. Okey, bertinggal tak tayo. Salam Malaysia Madani dengan selamat berselilek.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

dog utuso, ankah dog layat busi, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog layat busing, nakit ngutawan ane ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

menetap budi diesel adi dok buruk so di anugerah Julai 2026 Fred dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun lai tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai idah begaut donguri. Taon seraru ijaki so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus dengan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngan sabut rebis i sebayuman puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

dog ut kesok angkah dog layak musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi jera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok angkah dog layak musik nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Rakah begaut adi etak temit dapat nyeramat asing.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ani aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Niraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya dari Dekuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyak kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intuh Sarawak.

Microsleep. Ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Ish!
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu bara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dia sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemai dia sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemai atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemai tanda-tanda anak de-de benak. Adi sekasen berguna, temit vaksin influenza. Influenza berangsur. Amai anak ina gaya penyegrindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

Dog keso, ankah dog layak gusi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesong, ankah dog layak gusing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Menetap Budi Diesel adi dok berurut so ni anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyuk diesel. Miris inyuk diesel subsidi ngarga RM2 mengsen ni liter. Yang periksa tak layak kada. Nai pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel wankah yang sien penerang tutus atau dapat seet so laman web budimadani.gov.m

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kena naik apa ini?
1: Masukut ni. Kena main bola nak.
0: Nak bye. Tim aku pergi ngalung nak bye. Bayar sama adik ni. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Ingat tidak botol modal kita hilang. Dia mati sama ad cahit dah ke depan. Dan maat ya bang, maat dengan bol.
1: Di boli no, okay, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kiri yang.
0: Yo ingat di TV. Ini kago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Mau pikir aku gitu dengan sumia ke. Telepon ti pakainya telepon. Kaginya pakainya dengan TV.
0: Ingat. Ketepak ti telepon kan no.
1: Moti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalamnya dalam tu.
0: Dari pun ingat gamalnya tu pak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dah dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi hati telepon kan? Wati ingat cara. Katiknya tu ingat kan ni?
1: Moti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh panu leh. Ingat ti. Yo hoga.
1: So.
0: Katik. Ingat. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngetikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ni ngak ni ke?
1: Mesti lah sikian te ba aku sana tekan te anu bokon. Ngamu doi ti ya. Oki.
0: Asik nya mati bi. Ni ngak di yo. Ngawati ngak. Ngetikan Play Store ti dio. Nah ingat betimbul ngak. Nah lepas ino ngan type iti.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngetap ATM klik, nah gua tutup, nah mau luah itu, nah kita mah hijau mula itu,
1: yo.
0: Tekan itu,
1: mau tekan je lah,
0: tekannya yo, yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nah tekannya aku tekannya lah, dia mau pusing dia, dia tengah download itu nah yo,
1: yo,
0: okay boh, siap dia mau download, okay baru terbuka, ingat yo,
1: oh watino padua. Patut ku ninggaknya, suaknya ninggak telepon tuh, nya tiak ninggak TV.
0: Inoh lio ne, aja ninggak telepon tuh, tu cuma nak gol ya na inoh lio, ya ninggak bol cuma dapat ninggak satu telepon.
1: Patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click. Atau dapat ninggak bol cerita ti, pun atau nang luar di kiri, dapat gua teringgak. Atau nang basio ke.
1: Ada beli, dah takal naik kerja sumpagi no, di kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat telefon je. Asal tu di badang dia mati call dan pak mak guna ni lah. Jap semua kogoh tu ya. Jap semua
1: tenang. Senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token nak bekas nak mino ngijiling aku. Ya. Guru dati dari milik kopi nanti. Ya,
0: tu guru dati datu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek guru di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal bogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya. TV. Miti balik ti pon ah. Muti. Balik teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Menatik ni mati ni. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

tuberculosis pentah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wangkah mungkin sungguh menya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi mungkin lebih sok 2 minggu sungguh mudah sengarem dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersindek ngera adi dog enam TB terakah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pilih bisik kat adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Dokut kesok, angkah dok layak musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dokut kesok, angkah dok layak musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Microsleep, inaminyap ka dahredata run adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dongurin. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terkah awal, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Dog utkeso, ankah dog rayat musik, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkeso, ankah dog rayat busing, nakit ngutawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang ni 9 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Bye, bye.
1: Oi.
0: Oh, nak ni kena naik apa-apa ni,
1: masuk pun ni. Kena nak main bola nak.
0: Nak, bye. Timbuk kopi ngalong nak, bye. Bayu nak maat dengan dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Moti. Itu dah sumbuk mana.
0: Nanti dah botol modo ke tilang. Dia mati nak maat kait dah ke depan. Dah maat dia pun maat dengan bol.
1: Di boli nak. Okey, kita pun nak main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni kago teleponnya tu meja. Ini guna.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngga TV.
0: Ati. Ingat ti. Kata pakai telepon kan?
1: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngga dalam tu.
0: Dah aku ingat gamalnya tu pakai. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi nanti telepon kan? Watih nggak ada lah. Katiknya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung telepon pun nule. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Katik. Ingat. Watih nggak buka itu. Telepon nggak ti. Tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku sana tekan te. Anu bokon. Nggak mau doi tiak. Waki.
0: Asyik ya nyamah tapi ini ngak di yuk nah buat ini ngak ngatikan Play Store di yuk nah ini ngak bertimbul ngak nah lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: iyo
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah itu nah kita nah hijau mula itu
1: iyo
0: tekan itu
1: mau tekan aja deh
0: tekannya yo pas telepon nak dibuang teleponnya itu ya
1: wah ini tiap tanggawang mau paksa gatir
0: nah tekannya aku tekannya nah dia mau pusing dia dia tengah download itu nah ya
1: iyo
0: oke boh siap dia mau download oke baru terbuka ingat ya
1: oh buat ini padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon tu, ingatnya tiada ningat TV.
0: Inoh liu ne, aja ningat telepon tu, tiba-tiba nak gol, ena inoh liu, ya ningat bol semena, dapat ningat telepon.
1: Patut tu le, oh ni ada nanti ah, ada nanti.
0: Itih le, aplikasi RTM Click. Atau dapat ningat bol cerati, pun atau nang lalu dikiti, dapat ku teningat. Atau nang basio ke.
1: Ada beri, dah takal naik kerja sumpagi no, di kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang jaman tu gol ni. Pak mak pun nak ni lah. Yang semua kau goh tu ya. Yang semua kau
1: tenang. Wah, tenang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bukan sejak ngejiling aku. Kuguru dati. Dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, kuguru dati.
1: Bagus aku balik ke boli. Lepilek dulu di kursi sofa.
0: Yo, tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pati tio.
1: Oh yo.
0: Bogo luas so ino, nggak dapat ini nggak so. TV yogi ke, dati yogi nang tio yogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: ti. Minta balik tiba na. Muti, kena balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Cuma natek mati na. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potong susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

0: Kerana hujan masirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

0: FM グラクサマ。
1: グラクサマ。
2: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.my.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

dog keso ankah dog layak busi mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusi. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesong ankah dog layak busi nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

menetap budi diesel adi 20 so ni anu bulan Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa tak layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Pukul 6 isan-isan.

0: YFM
1: YFM
0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Semayang berpagi anu inem semengni anu beran iju 2026 dua kena nemang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca mesti surat Santo Paul neg inya Rom tetek semu dua barisan nak di tok dua kebandingan aku ngin tempat mana-mana pagu dengan kita aku nyungka menghentikan dan juga hadap kita tindak samu penyembah dan mudib dan tempat dan nyenang awang mengitimah penyembah kita dan mana dan patut juga kita apa ngajar dan biasa untuk tunah dunia pak beda tempat pipau cara kita pipikir sampai kita dapat puan pingkiran tempat yusin ani-ani dan pagu dengan penyenang asyikna serta tak betul sanda tanpa semayang kita amang kami dua surga karena nakam dengan kudus pemerintah kamenek pingkira kamar aduk tunah dan tanah mung da dua surga juga nami anwiti kuenan bahagandu ngampun dosa kami mung kami ngampun inya bisalah melawan kami tiba nami masuk pengancur dengan pelepas kami masuk ani-ani dari ek. Amin. Tuhan tanpa akan menipu janji pintar doa kerja dengan pengundah kami dan melakukan juga gerasa kami dengan kami mengenami nyuka akan lebih masuk semua kayu lalu ngerja dengan barengan aseng ngajah pengacak akan pada anak kami Yesus Kristus Tuhan kami dan mudik dengan perintah bisa marga anak kami Tuhan penyidik Roh Kudus tempa dan adu-adu anyap pangan. Amin. Tapi Maria ada penuh gracia tanpa berdengan anak kami bi berkat akan mancah bobo dayung dengan berkat buat ibu akan Yesus Santa Maria yang tanpa kami inyat berusaha nyungka kam semaya ikut nami iti se dengan lagi lama misi negara kabus. Amin. Mulia negemang dengan anak dan Roh Kudus mong dan masuk lagi ini iti se dengan adu-adu penyampangan. Amin. Tanpa kuasa berkat kita dengan itu kita masuk semua pimik dengan juga kita pimudi babar kekal dua dan nama anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Sedaya, gerak bersama.
1: Pukul 6.30 isan-isan. Pergerakan Wanita PBB negap Jentera Nora PRN Sarawak Adi Semangtaru. Projek Miki Riam Hill ditakah pembungan. Agrofest sebawah bedak beke pita agro pengumuman Sarawak. Selamat isan-isan bersama aku, Marceline Gansi, termegah so YFM Bedia. Madin Tengenegah. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak PJU Negap Jentera Parti di perkawasan Dewan Undangan Negeri DUN Yin Setia Nora Brunir E. Sarawak Adi Semangtaru. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedah Adnang sungguh itipu berundi gibayu dok netap Pak Puruh berguna sedia bertundak ngatipuh DUN menjaga rek ripuat ngaburan Februari Suabau. Enang Wanita PBB PJU Genduh Penura jadi penjawit diasah perintah dengan rakyat ian keadaan penerang dibaut berang masam inisiatif saman pinurung Adi Dongnyidia saman SKS pinurung kebajikan ke program penyekembang. Sedangkan rebis pegawai calon dayung yang dibihin potensi dok ngatat bedak bertanding Pak PMNI bersengan di merit ke dapat menang. Akhiran saat di repas ngubah uduk Majlis Tertinggi Wanita PBB di Kuching. Seteket hati ahli wanita PBB rebis 152 ribu naan ahli. Perunguan 200 menduanaan terima pingat perkhidmatan setia bahagian si

Lepu di Dong Emas Pedak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johar Hitun Openg pengingin pingatan ini yang ingatkan kerja pengenai kerja dengan perintah dan menyedia perkhidmatan adibian kualiti ke rakyat di Risati. Opis Pendidikan Ri Sarawak rekod penerima sekasan bega ani ini juga perimanaan kaduk tundak pada Opis Penyihat Ri Sarawak perungun 24 naan ke Majlis Perbenaran Sibu Taruh Perjunaan. Suat mendek ini setia usaha perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sederhana nak minyu di RTM terunaan penerima pingat perkhidmatan setia seopis penyihatri Sarawak kita ahadnang pengalaman nyerja tui lebih 40 suat dalam perkhidmatan awam jadi inspirasi yang peju'u tetet dalam kabis penura yang rakyat. Sulan sawing petayan seni tiap kerja dengan perintah berguna nyerja ngapuno disiplin ka tetet dalam kabis penura. Yang ready Muhammad Harun belajar pakai perkembang teknologi sederhan 40 suat perkhidmatan i membeda air lebih sepeke ka nateng tiap pengalaman adi i nura. Yang ringkai sum mau kita atnang student tipuh perkhidmatan i penura jadi kejak dengan penyihat ina tipuh kena penura di kawasan Jok Sok Pasar membeda ayah dedek tuuh ayah harap tu bapak uhri benar nyerja temit bat di masyarakat saman peju beda perkhidmatan awam mujur. Projek mikit sendah ke naik parit konkrit di Jalan Riam Hill ke Estri Dok Serah lepas kudu-kudu kerja nambah kena mengemas Dok Mansang. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Kim Shin kita atnang sungguhi projek anda mandin nanti ditakah pembungan kudu-kudu komponen teknikal gibaba berguna Dok Narus. Enang pihak kontraktor bisa mah opis kerja raya, Majlis Penaraya Miri hingga agensi adi paut mendok mite bedak Narus kudu-kudu pikara saman kerja bedak pagung senah. Akhir anang didingit pemeriksa kawasan Redok Kenu lepas kerja-kerja nama kena kemas ini tu projek tunda penetap teknikal semayu Dok Serah. Projek adi bergas sindak 450 ribu ringgit ana Dok nanggok bedak dana kecemasan perintah Sarawak ke anjaka kemas penuh i ngak tebun buran nanti. Ayah kiraan saat ini lepas merawat ke projek ana di Jalan Riam Hill, Miri. Biji uringi ngak gah. Agrofest bawah 2026 jadi terut ia nyekembang pita agro pengumuman Sarawak so pemindah teknologi pikutuk penyepuan saman kuka pasaran. Menteri Industri Pengumuman Komoditi dengan penyekembang wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom kita atnang program anak bedak ngerah adingusa teyak dapat seun penerang bipau teknologi nga teknikal so opis kerja kemiang saman agensi adi paut. Ayah kita atnang kerjasama di asah peritah nga komuniti suku berguna yang netu tanah do pekai sepenuh i kedah so katuh penyeruah nga penyedapat ngera adi ngusa taya. Ayah kita ansak di tipu kuka Agrofest Sabah 2026 di Pekan Sabah. Ayah namah nang pengguna teknologi nga kerja kemiang moden dapat katuh asir ke nyukong agenda atau seramat pengumuman Sarawak. Dia seorang pengarah Opis Kerja Kemiang Sarawak Dominic Cungat kita atnang sebawah dapat dokakat jadi kawasan penyeruah nang cem Sarawak bitunda nga pemitik tunduh pemerahana. Ayah kita atnang Opis Kerja Kemiang Madinati kena kerja perhati yang tinggal potensi pemerah nang cem di kawasan ana sama nang pemitik pasaran sepak Nimun Brunei Darussalam. Atik kuka peluang ke repis pegengera Adi Musa Tayak yang purun pimerah anak kanega perantayan bekalan pengumuman reis. Ai menegah ngatat ngerah pada seun pensijalan Malaysian Good Agricultural Practices MyGAP yang itu asir kemiang tunda piawayan atau seramat pengumuman. Dalam tipu adi sama ngerah adi ngusah teyak menegah dok ngatat pada nak penetun di pimerah adi pemitik bergatung yang nambah penyedapat. Tren jenayah komersial di Miri bertambah dengan sindiket Madinati menetap perik masyarakat rebisi pengguna telefon pintar dengan media sosial. Pengubah Polis Kedung Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah kita atnang kedah so kes Adi Seraru dok report ina kes nipu peleboran
nipu kerja pinjaman ahlong derem talian ke sarah guna akaun bank. Ainang miri agi rekod rugi 2.6 juta ringgit derem ni kes nipu peleboran adi nipu mangsa nga janji utuk adi bege. Ai kengat 300 pada deh udah tiur ngalon adi deh bian lesen peleboran derem talian puan ke peluang kerja adi janji gaji adi baga kat netu syarikat adi nyedia loan bian lesen ke register nga opis haramin nga perintah kawasan. Ai kira sakti tipu program geng pagi adi dok peruah Miri FM di RTM Miri. Bipaut kes nipu kerja pengubah polis Gedung Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Ali Abdullah Kedah Adnang sindiket kagah kerja so media sosial ngangin komisyen Adi Sid di takah awar. Ati in bedak mangsa bisaya supaya umbitik ngerah peruah duit adep ngerah. Setelahnya ayik ingat tayak ratus bedak dehnya benar akaun bank ngerah dok pekai bedak pihak Adi Beken yang tak dok pekai yang aktiviti jenayah. Kemui jadi mangsa nipu terem talian ayu petayan di ratus pada begau telefon Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di nombor peri-periju yang beda tindakan dapat begau Dr. Bid yang tak duit dok minah supaya naik report polis ngeperuk bukti transaksi adi paut. Ngaku ngemasgah peri bahasa puut-puut ni. Pergerakan wanita PBB negap Jentera Nura PRN Sarawak Adi Semengtaruh. Projek Miki Riam Hill ditakah pemungan. Agrofest sebawah bedak bekeh pita agro pengumuman Sarawak. Dengan anda ati regah Adi Medok nyusut bedak Ratna Saimin kada nukar ka peminyi biata bedak Vikmo Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching seramati sanisan ka salam Malaysia Madani.

Jaga Berpagi, segmen Makat Timuhas. Masih pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.2 MHz untuk Serian.

Ya, Nun Cici tetap sama Chris Ferenggan dengan Ellen Kayan. Selamat isan di saat kasut pergan di kia tak berapa Pak Udrem segmen Mekat Karimahas Praman dengan aku Marcel di isan di saat anu setu semenju anu peran Julai suat 2026. Jadi ini yang kasut pergan di sama dengan KHG YFM dia ya. So, so pergan Drem buat dengan senang ada di perangkaya dengan Nagi Madin. Jadi komite guys saya ingin dapat Praman dengan aku dekat penerbangan segmen dan ini ada pekor peri isa-isa dan titik amai bagaimana aku pernah menjadi membuat kunyidia rebis dengan adi setia bersama KHD YFM beria kat mana ada kebut dengan pekor ju isa-isa titik atau dingin agak adi nombor 2 adi redo bahasa drum menyebukar sadung jadi atap ju ngaragu pramun tak hati ini sok diladali.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan banyak kembut teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

tetap bundi diesel adi dok buruk so ni anubaran Julai 2026 Fred dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsem ni liter. Yang periksa atas layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atas dapat seet solaman web.

Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, semangat senanti pun pelan. Pergerakan Wanita PBB negap jentera tenentera Brunei Negeri Sarawak ke sementara. Projek kia Riam Hill di peringkat kerja pemangan. Agrofest baru mengangkat sektor agro pemangan Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Brang Jangan Agah dan berpagi di Mustu YFM BD. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak negap jentera dan semua kawasan Dewan Undang Negeri Dun Tinan Penyedia Nora Brunei Negeri Sarawak ke sementara. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah menang menepan bayuh natap anu Brunei. Semua jentera perlu sedia ingin tempuh dun jangka ubur beran dua sebau. Tanggungjawab Wanita PBB jaji penyambung anca perintah dengan rakyat peraga penerang pasal inisiatif dengan bantuan sedia perintah mengskas bantuan pingkua dengan program pemancang. Lebih hong calon dayung juga peluang bertanding pak calon dipilih bergantung dengan kelayakan dengan peluang. Nebdanti mengulu kudung Majlis Tertinggi Wanita PBB de Kuching. Tokitina ahli Wanita PBB lebih 102,000 orang. 292 orang terima pingat perkhidmatan setia bahagian Sibu masuk Premier Tertinggi Tan Sri Abang Johari dan Openg. Pingatinan tian jasa taat dengan perkhidmatan paling paguh kerja perintah dan rakyat dan negeri ti. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak rekod paling ihong terima pingat seninceh 75 orang, najah pada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak 24 orang dengan Majlis Perbandaran Sibu taruh 7 orang. Ada sumandeg seninceh setiausaha Perintah Sarawak Dr. Amar Muhammad Abu Bakar Masuki. Taruh orang terima pingat perkhidmatan setia masuk Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menang pingat kerja perintah lebih 40 sewa, mengakat semangat kekal taat dengan tanggungjawab negeri rakyat. Sulan Sawing, pejuan tiap kerja perintah perlu kekal taat kerja, ada disiplin dengan tanggungjawab dan tugas. Ready Muhammad Harun menang timpuh kerja 40 unit sewa, menurahi cabaran, ngajah pengubah dengan pemaju teknologi. Ringkai Sumok menang timpuh perkhidmatan cabaran jaji petugas penyihat lebih lagi orang petugas di kawasan Utak Tarun. Mengharapnya dengan tina dapat pesilung jalan tugas penuh tanggungjawab dengan pesilung perkhidmatan awam cemerlang. Projek kia tanah kajuh dengan guna bauh parik konkrit di jalan Riam Hill bayu dapat juga dengan pihak berkait ingin ada tengah kerja di kia masih bayu siap. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang menepan projek idena di peringkat pembangan tengah komponen teknikal perlu dok perhati. Menang pihak kontraktor bersama Jabatan Kerja Raya Majlis Bandaraya Miri dengan agensi berkait untuk pinta perhati dengan mengunah langkah nahan tanah kajuh di dukuk rubuh. Menang ini lagi perasa detapak era tuna detapak projek dengan jamin tiap aspek teknikal untuk najah. Projek betul selamat dengan B quality. Ungkos projek senek RM450,000 menan belanja kecemasan perintah Sarawak jangka siap sepenuhnya pangan buranti. Buranti demasana melawat nek tapak projek The John Riam Hill, The Miri. Keselung lagi agah The Berpagi Ti. Agrofest Bau 2026, peluang pemaju sektor agro pemaan Sarawak masuk minah teknologi, kongsi pemintar dengan perkembang pasaran dan pengusaha lokal. Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemajang Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom, menang program tinan nyamung pengenyang dengan Opis Kumenyang, serta agensi berkait jeun peluang
pinulung teknikal, perkhidmatan nasihat dengan teknologi moden. Nemenang bersama ancak perintah dengan pengenyang tinan ngancak tanah kumanyang tinan sepunuhnya nama produktiviti dengan pincun. Nanti di masa ini muka Agrofest Bau 2026 di Pekan Sebau. Pengarah kumanyang Sarawak Dominic Cungat. Pedan Sebau bahas peluang jaji pusat pengeluah nang cem Sarawak ngin makin nahi peminta kayu puruti. Pedan opis kumanyang detina guna kajian perhati potensi kayu puru nang cem de kawasan ti kepada peminta pasaran sepa meng Brunei. Nemuka peluang lebih ihong balai pengenyang puru kayu puruti dengan minta minan langkah ngada cukup pimaan de negeri ti. Perancang pengusaha dapat pensijilan Malaysian Good Agriculture Practice atau MyGAP tidak tentu asal kemanya ngajar standard penyelamat pimaan. Jenayah komersial demiri tidak bertambah dengan sindiket target semua bangka umur lebih lagi minan handphone dengan media sosial. Ketua Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah menangkis lalu report senincih nipu pelaburan, nipu kerja, loan along secara online dengan salah guna akaun bank. Miri ada rekod pengerugi 2.6 juta ringgit. Senincih ini kes nipu pelaburan wang mangsa terancuh jangi untung bahas. Nepijuannya ratus, kaya muda terancuh beda loan anyap lisen, pelaburan online atau peluang kerja jejangi untuk bahas dengan milih company ada lisen sedia loan serta register dengan opis Menteri Peramin dengan perintah tempatan. Nanti yang kelakar da program geng pagi terbitan Miri FM, da RTM Miri. Nipu pasal kerja. Ketua Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah menang tawaran sindiket senilai kerja sambilan de peluah de media sosial dengan nyugon komision bahas. Langkah ti tindak ngancak mangsa percaya sebayu suspek minta mangsa peluah duit. Nepitayun nyeratus kai boleh nyugon akaun bank neg inya beken. Sekira di mangsa tipu online, nepitayun nyeratus pantas telepon neg pusat respon skam kebangsaan atau NSRC. Dalam telepon, prii ju dan ngancak tindakan segera rapat tunah tindak nyekat inya peluah duit sebayu nguna report polis dengan bukti-bukti de beken. Menaga tipu guna binaca lagi. Gerakan wanita PBB negap jentera tindan Nora Brunei Negeri Sarawak ke Selintar. Projek ia Riam Hill dah peringkat kerja temangan. Profes Bau ngekat sektor agro pemaan di Sarawak. Ganti agak berpagi dah susun pada Ratna Saimin masuk sesen berita semasa RTM Kuching dengan Rusnalin pada Maurin Anjak. Salam Malaysia Medan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Nazri Inci. Amba kai sebarang. Ya, jadi mengenai email siaran tak di isan-isan nanti yang anda dapat kedengar pakai FM 96.8 MHz, so kawasan Kuching Puanka. 96.2 MHz, so kawasan Serian. Bukan so anda dapat kedengar ke pakai online. Anda ina so aplikasi RTM Klik Puanka Portal RTM Klik. Jadi itnyan ke adi tika atian kena motongan ke di aran rebisi dengan adi remotak kerja. Saya ingin selamat dekat tempat kerja masing-masing puanka. Dengan adik kedua ruah warisan di sana tidak bersebarang ke. Saya ingin selamat dekat tempat adik ringan tujuh. Ya, jadi dia kembali pukul 7:30. Isan isan tete ni membiasa tak gi agak hadis kasen ke atap ju dengan ngaruh ke peramah nanti nasa Colin and the gang bersama dengan Maria Nohim.

0: sedunia. Dok Sita ngasmengi anubran Julai tiap sewa, yang keadaan kadaya ratus pasar berang masam stika di dong lura bedak manusia dini ong-ong. Nimun nakit ngatur rawang, penyihat yang dayung dite, kesaksamaan yang dayung ngedari, susah miskit, nga hak asasi manusia. Program penyikembang kaum bangsa-bangsa bersatu, peguru naik penyita anu populasi na sewak semempri'i mai pepri'i. Kepenyita sewak ati na penetun tunur rakah bedak barat pemiang, rebis mujur, sehingga biun rawang adi kena saman rawang adi biun puno pengarap. Ati saman, nurak sedika nimun susah ekonomi. Ongkos yang jaga penyihat, saman pengubah gaya anu, adi bedak ngerah detungang biun rawang adi kena nimun adi ngeraraan. Madin ati, ong ati biyan populasi erong mai poin juk-juk bilion an. Adi saman rebis tarpul 4 jutaan an di Malaysia.
1: Jaga berpagi, segmen Bakat Klimahas. Masa pukul 6 berpagi, sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penibu. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.

dalam negeri ti. Upis Pendidikan Negeri Sarawak rekod penerima di Kasen Boga ianya 75 orang bertuna da Upis Kesihatan Negeri Sarawak 24 orang tu Majlis Perbandaran Sibu taruh 7 orang. Dasuak genek ialah Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sementara itu tarah Abu Sikian da RTM taruh orang penerima pingat setia sua Upis Kesihatan Negeri Sarawak nang Serama Robis 40 Sowa Kerja Perintah menjagin pikorak ngana kitubu komitmen naik tanggungjawab sen rakyat. Sulan Sawing ngin sebaya setiap pekerja perintah mesti kitubu naik duman sepenuh otin agi disiplin duh komitmen. Sen Redi Muhammad Harun pinorak kanyat depa duh pimasang teknologi selama 40 sawa muda iya lebih bisabar duh rasa utung duh pengipuan desa. Ringkai Sumok nang Nesnaden ia kerja jagin petugas kesihatan penurak kasen ayuh ialah kerja di kawasan Asok Onyung Torun demada ia rebis taan dua penurak ini. Ia harapnya ada riak gati ia tia riak kitubu benar-benar kerja sen ratus dua upis. Projek bikit tobing dua naik bau parit konkrit Bita Lulang de orang Riam Hill ria obos serah ropas kudu-kudu keroja pinama pagu mo obos naik. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin nang sungguh pun projek inu murid siap kudu-kudu komponen teknikal masih nakit obos perhati. Ia nang pihak kontraktor bersama dua opis kerja raya Majlis Bandaraya Miri dua agensi berkait mau obah mitiak dak perhati kudu-kudu perkara dekedak kerja nogap tobing dengurang risiko rarak. Ia nang ni ada pemerosa tapak riak bunai lepas kerja pinamah pagu inu mesiap pakainya nota projek inu nuna suak standard teknikal. Projek betul-betul sini ke RM450,000 ini buat tanggung pakai beranya tipuh pegawai Perintah Sarawak dosa kat nyenang rek siap dan tu ben berani ti. Ya sabun ini ti rapasa diningat tapak projek ini de orang Riam Hill Miri. Kita buat dua habar. Agrofest Bau 2026 jagin platform penogak pemasang sektor agro pengumuman Sarawak ngilusuk pemakai teknologi bikusi pengipuan bayar bikomang pasaran nudu orang dagang tempatan. Menteri Industri Pengumuman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom nang program minuh makongnya ada naik kerja pemuda dua upis pemuda bayar agensi berkait sabar ada munuk dapat berkayak dan segi teknikal sinas paya duh teknologi de kasen bau. Inang kerjasama dek potet-potet beritah duh komuniti suku biguna nganya notap tanah ria obah pakai sepunua ruar sen namah pengeruar duh pengedapet nyaa de kerja kerja pemura. Ia sabun dan niti tarakara tajah Agrofest Sebau 2026 de pasar sebau. Yenang pemakai teknologi do gaya kerja moden dapat ria namah pengeluar hasil pemuruh tempatan do nyukung agenda sedia sukup barang man Sarawak. Dia inuh pengarah upis pemuruh Sarawak Dominic Cunggat nang sebau dapat bermasang jagin kawasan pengeluar nang Chem de Ayuh dan Sarawak bituna dua bitama pemitia sen pemuruh inuh. Yenang opis pemuruh hadin jurahan naik kerja perhati potensi pemuruh nang cem dan kawasan ini de murid nunak pemitia pasaran luar de kedak Brunei Darussalam. Pemasang ini buka peluang sen lebih sebagainya naik pemuruh de dapat min asir pengedapat de bergantung luar sen agak pengeluar agro pengumuman negeri. Ia gerak ke orang dagang da mitiak sijil Malaysian Good Agricultural Practice MyGAP. Pakai niat notap hasil pemura nuna senet pengeramat pengumuman dua nama pisaya ratus. Dan masa bersama ia pada bahasa bau dan masa bersama nya dan naik kerja pemura oba mitiak ke da ingin penumpu dan pemura da dorasnya mitiak pakai niat nama pengedapat dan nyukung agenda setia sukup barangman Sarawak.
Tren jenayah komersial dan miri makin bertambah do sindiket adin mengin penumpu nuduknya a amutah nya a de pakai handphone pintal do media sosial. Ketua Polis Watas Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah sebut nang kada sen kes de dara seboriput ira nipu kerja modal, nipu kerja nyam duit halung dan talian do sara pakai akaun bank. Ya nang dia iti Miri agi rekod nya rugi 2.6 juta ringgit dan kes nipu kerja modal de janji utung ayu. Ya sebayar ratus jaman mudah tekaya dak tawaran loan de doi risin modal dan talian atau perang kerja de setia gaji baga. Dua notap syarikat loan de oboh piri segi risin, dua oboh register dua opis Menteri Perumahan dua tempatan. Ya sobat dan iti tarah kerakal dan program Geng Pagi Miri FM de RTM Miri. Nyatuk dan kes nipu kerja, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah sebenang sindiket biasa sedia perang kerja pakai media sosial dengan komision sit dan takah awal. Iti nganya norik pisai mangsa sebayuh mitiak berada mono dak peruah duit depa. Sementara ini, ia sebayar ke ratus jaman ngiponal nyaa deboken pakai akaun bank sebab urah dekada itih dapat dak berada mono sua dan kerja jenayah. Sekira jagin mangsa oboh nipu dan talian berademunu oboh supaya dak rikas telefon Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dan nomor PRI-PRI-JU sen tindakan rikas taan pengeluar duit sebayuh naik riput polis bayar toban suak bukti dan transaksi. Ngan kungamas abar, keparibasa pun-pun, pergerakan wanita PBB, nagap jentera ngejawin PRN Sarawak ke Sementara. Projek Biki Tobing Riam Hill medang takah piobo, kudu-kudu pinamah paguh oboh naik. Agrofest sebau nguat sektor agro pinguman Sarawak. Demutis Syabah dah menyusun dah Ratna Simon dua abuah nukar kang sinabau dah George Martin. So, section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jadi Dr. Humada Malip Tarang ragu editor na cinta tetap nuk nyomba ka menime tak tinggal di report gaya andu tak ti ina hintipus meng 2 jam kuat kuasa so pukorju isan-isannya di ki gaya andu di isan-isan nanti gi ujian rebu di kudu-kudu kawasan di Miri ka menis di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari ke sibu muka kapit pintulu nga limbang ka menega gaya andu so ka nga ripas kombeng na ka nga sungai nus kama ujian lagi do bincaka rebu di kudu-kudu kawasan ke di Miri nga limbang ka mendis di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sari ke sibu muka kapit nga pintulu ka gerumang raut di kawasan Raut Sarawak adi katung biasa aduh penerima nek taruh penerima mita ka sebab poh so parad ke barat daya di raju di asa papruk neka 50 km ni jam kemudian ke yang suhu angka takah peras ini di asa 24 neka taruh 24 darjah Celsius bagian suana agi ke penyebekan sebab di deras tura so barat daya di raju 40 neka 50 km ni jam nga gerumbang raut di kedek bergatung neg taruh 0.5 meter dok jaka jadi di kawasan Bengen Raut Sarawak Utara neka nga andu minggu apan kas pagi 92 anpuran Julai diki menaga so harati di menaga dapat teban bahaya rebis i ka aktiviti raut rebis i bara bot-bot seat ken so ana di sukan ge di raut samun aktiviti di raut ya jadi di ina report ya andu di 20 pada Office Meteorology Malaysia.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, tikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.